jamaahku termasuk wajib. Jadi syarat sahe sholat kudu jamaah. Itu Ahmad Ibnu Hambal. Kalau Bapak, kalau nanti mirengno ngaji Mbah Adlan Ali, nek ngarteni la sholata li jari masjid ila fil masjid, gak pantas. Gak pantas tanggane masjid sholat ning omah, gak pantas. Nek maknaku gak pantas. Loh Bapak, iki napa jenenge masalah sholat, masalah sholat. La sholata li jari masjid ila fil masjid. Nah niki kula matur masalah dermawan, loman. Sampai Kanjeng Nabi ku dawuh as-sakhiyul jahul ahabu ilallah minal abidil bakhil. As-sakhiyu orang yang dermawan, al-jahul sing bodoh. Jahulku banget bodohne. Bodoh tapi loman. Ahabu ilallah, lebih dicintai Allah minal abidil bakhil, daripada orang ahli ibadah yang kikir. Nek ngajine hebat, sholat malamnya hebat, jamaahnya hebat, wiritane hebat, tasbihnya gak tau leren mubeng terus, tapi medit. Niku Allah isik seneng wong sing bodoh tapi loman. Daripada ahli ibadah, wis thoriqoh pisan. Thoriqoh medeti tengah mati. Iku Gusti Allah sik seneng wong bodoh sing loman. Lah nek teng mriki iku wong sing loman besok bareng para rasul, para nabi. Ku pintu yang pertama. Kedua, pintu masuk bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Sholat, sholat itu temenan. Yaitu mereka yang menyempurnakan sholat dan wudhunya. Sholat itu sempurna. Kalau Bapak, sholat yang sempurna itu iqomatus sholat. Boten mutlaku sholat. Nek mutlaku sholatku pokoknya sekedar salat, hanya merupakan gerakan-gerakan tubuh saja, tapi atine ora melu sholat. Ku jenenge mutlaku sholat. Perintah Allah ku wa akimis sholata li dzikri. Wong sing menegakkan sholat iku syaratnya lengkap, rukunnya lengkap, atine eling Allah. Mulai dari Allahu Akbar, atine eling Allah. Maca Fatihah, atine Allah, Allah. Maca surat, atine Allah, Allah. Terus sampai ruku, iktidal, sujud, atine Allah, Allah. Itu namanya iqomati sholat. Wa aqimish sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat ya, untuk ingat kepada aku. Sholat yang sempurna dan wudhunya sempurna juga. Pintu yang ketiga, pintu masuk bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Zakatnya beres. Itu besok masuknya pintu yang ketiga. Oh Bapak, hati-hati zakat. Ada rombongan tabi'in sowan kepada sahabat sepuh namanya Abu Sinan dan Abu Darda. Itu sahabat-sahabat yang sepuh, yang dekat dengan Kanjeng Nabi.
rombongan tabi'in, tabi'in ku enggak menangi Kanjeng Nabi, tapi menangi sahabat. Sowan kepada sahabat sepuh namanya Abu Sinan. Abu Sinan. Kalau Bapak, bareng petuk Abu Sinan, dihormati be Abu Sinan. Setelah dihormati, dijak takziah. Konco-konco ayo takziah. Aku duwe tonggo ditinggal mati dulure. Sebab ditinggal mati dulure ku ora doyan mangan, gak kolu ngombe, gak iso turu. Mung nangis wae. Ayo takziah. Setelah ditakziah ternyata betul gak tahu turu, gak doyan mangan, gak kolu ngombe. Tabiin matur, Pak, pengen iki ditinggal sedo sedereke mawon kok sampai ngeten. Napa jenengan boten ngertos nek kematian itu jalan raya? Artinya apa jalan raya? Semua orang akan lewat. Kematian itu semua orang akan lewat. Itu jalan raya. Kok bengkok nangis koyok ngeten? Jawabane, aku ngerti. Kalau kematian itu seperti jalan raya, aku ngerti. Sing tak tangisi bukan matine dulurku, tapi siksane. Napa Bapak ngertos barang gaib? Barang gaib aku gak weruh, tapi ki nyata. Nalikane sedulurku iku dimakamno, wong-wong padha mulih, aku tetep neng kono. Krungu suarane dulurku sambat-sambat, aduh, kena apa aku disiksa? Kena apa aku ditinggal sendirian? Krono sambate dulurku aku gak mentolo, tak duduk makome. Ternyata makome sederekku iku penuh dengan api. Gulune dikalungi rantai geni, sambat-sambat. Krono aku gak mentolo, aku sakno, tak canda rantene geni, tak pedot karepku, ternyata gak pedot, malah tanganku kobong. Didudono dibuka, tangane terbakar, mulai ujung jari sampai siku-siku, ku kobong. Ya. Terus tabiin tanya, apa saudaramu gak sholat? Aktif. Apa saudaramu tidak puasa? Aktif. Sholatnya aktif, posone aktif. Tapi saudara saya tidak memberikan zakat. Para bapak, saya ngati-hati nyambut gawe sawah, nyambut gawe nuku, gadah titipan duit tengene bank rekening dizakati. Aja sampai gak dizakati. Kalungnya rantai. Nah, kalau Bapak, nikilah dituduh no. Sing Mbak Dhani niku tersuan tengah Abu Darda. Bangsuan Abu Darda matur, Abu Darda, kami baru takziah, dicerita no. Pertanyaan kami, kenapa orang mukmin itu kalau disiksa dikubur iki diduduhno wong urip. Ya. Wong urip iku didudui. Tapi kalau orang-orang yang tidak muslim, kenapa ora diduduhno siksane? Betul enten ceritane siksane wong kafir ning kuburan diceritano, betul enten ceritane. Abu Darda jawab,
memang orang Muslim itu tempatnya surga. Jadi perlu peringatan supaya hati-hati, supaya tidak lama-lama di neraka. Tapi orang-orang yang kafir itu memang tempatnya di neraka. Ini tidak perlu peringatan, tidak perlu. Karena memang hatinya atos, tidak mau beriman kepada Allah. Ini jawabannya Abu Darda. Nah, para bapak, ini yang ketiga, ternyata ini tempat masuknya orang yang ahli zakat. Memang abot, wong zakat ku abot, ngetok no duit. Aku nyambut gawe kangelan, kok tak weh nomok. Ini makanya pintu yang ketiga. Pintu yang keempat, pintu masuk bagi mereka yang menyuruh berbuat baik dan melarang dari yang mungkar. Orang yang amar ma'ruf nahi anil mungkar. Itu lewat pintu yang keempat. Pintu yang kelima, pintu masuk bagi orang yang memutuskan atau menahan nafsunya dari syahwat. Loh Bapak, nafsunya ditekan. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Iki orang yang menahan hawa nafsunya dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Itu lewat pintu yang kelima. Pintu yang keenam, pintu masuk bagi para haji dan orang-orang yang mengerjakan ibadah umroh. Orang yang haji, yang umroh. Pintu yang keenam. Pintu yang ketujuh, pintu masuk bagi para pejuang. Al-Mujahid fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Kedelapan, pintu masuk bagi orang yang memejamkan penglihatannya dari segala macam yang haram. Sing njogo mripate. Njogo mripate dari melihat sesuatu yang dilarang Allah. Dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan bersilaturahim serta perbuatan baik lainnya. Di sing nomor 8. Oh Bapak, wong sing seneng silaturahim, wong sing mengerjakan kebaikan-kebaikan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kanjeng Nabi dawuh khamsatun wajabat lahumul jannah. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ada lima orang ditetapkan masuk surga. Sing pertamaku al-mar'atu as-solihatu al-muti'atu lizawjiha. Pertama, ono wong limo wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Artinya ditetapkan masuk surga. Yang pertama almar'atu wong wedok as-solihatu kang solihah. Solihahku apa? Solihatu al-muqimatu li hukukillah wa hukukinnas. Wong wedok yang memenuhi haknya Allah. Ibadene Allah apik. Hubungane padha-padha manungsa apik. Iku salihah. Saleh juga begitu, al-qiyam bi huquqillah wa huquqinnas. Ibadene Gusti Allah apik, ibadah padha manungsane apik. Iku saleh. Ana wong
ibadai sae, sholate sae, posone sae, baik poso fardu maupun poso sunat, tapi ambek tonggo gak apik, berbapak gak soleh. Sampai Nabi pernah mengatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Kila man ya Rasulullah, wallahi ora iman, wallahi ora iman, wallahi ora iman. Ditanya, itu siapa ya Rasulullah? Alladhi layak manu jaruhu bawa ikohu. Maksudnya sholatnya api, posone api, oh Bapak. Tapi seneng ganggu tonggo. Jenenge ganggu ku macam-macam. Dadi wong yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, iku berarti memenuhi hak Allah, tapi hak manusia tidak dipenuhi. Ganggu. Satu lagi Nabi Dawud, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah, qala alladhi yasba'u wajaruhu sa'i'un. Nabi dawuh, wallahi gak iman, wallahi gak iman, wallahi gak iman. Ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Yaitu orang perutnya kenyang tapi tetangganya lapar. Iku jenenge gak peduli. Wetenge warek tapi tangane luwe gak ngerti. Nah niki Nabi mengatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Bapak kula matur wau namene Ja'far At-Thayyar. Ja'far At-Thayyar iku punya masjid, sebelahnya ada rumahnya. Waktu itu waktu duha, sholat duha. Ada musafir, musafir orang yang pergi membawa tas. Karena lelah, ngantuk, masuk di masjid. Masjidnya Ja'far As-Shadiq, Ja'far At-Thayyar. Turu, bareng turu, tasnya hilang. Tasnya hilang. Toleh-toleh di masjid gak ada orang, hanya ada Ja'far As-Shadiq yang sedang sholat. Ditangkep ambek wong. Sampeanku kena apa kok nangkep aku? Tas kula hilang, tas kula. Lah kok nangkep aku? Lah sinten malih? Teng masjid sing enten namung kula kalih jenengan. Sinten malah sing mendhet ne sanes jenengan. Isine tasmu apa? Dhuwit 1000 dinar. Sedinar iku 2 miliar. Dhuwit saiki 2 miliar. Wis entenono ya dituduh nyolong. Iku ora merengut. Ora marah, ora godop. Ya wis menengo dhisik aku tak mulih. Mulih nggawa tas baru. Diisi dhuwit 1000 dinar. Ya. Iki dhuwitmu sing ilang tak ijoli 1000 dinar. Subhanallah. Dituduh ora muring, ora merengut, Bapak. Malah tase diijoli, isine diijoli. Mulih para mulai teko omah, koncone wis nyegat ning omah. Ya bare, tasmu ilang wo. Iya, tasku ilang. Lah iku kok nggowo tas. Iki ana wong nang masjid tak tuduh. Ya apa wonge modele? Ngene ngene. Wah, ya. Ciloko awakmu. Itu sepupu Kanjeng Nabi, sembrono awakmu. Iku misanane Kanjeng Nabi jenenge Ja'far Shadiq. Ngono. Tasmu ku gak ilang, tak jupuk. Iki kancane iki bercanda. Wong lunga nang masjid turu, tase dijupuk kancane, digodho. Tasmu iku tak jupuk iku, tak godho awakmu. Mene-mene cek gak sembrono. Nah.
Iki bali oh jaluk ngapura ning Ja'far Shadiq. Walik ning masjid. Pak kula nyuwun ngapunten nggih. Ora apa-apa. Soale awakmu pinuju bingung, duitmu ilang. Wong bingung kuwi ya ngono iku, ora apa-apa. Lah iki duwite kula balekno ora. Duitku nek wis metu saka tanganku gak bakal balik. Mune ku saiki sapa sing iso nglakoni. Akhlak yang seperti ini, luman sing kaya ngene. Iki jenenge husnul khuluq wasakha. Itu besok yang akan ditimbang pertama kali. Lur Bapak niku wau balik tengene wong sing dermawan iku besok bakal kumpul ambek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki namung setunggal nomor 9. Pertemuan akan datang mungkin nomor 10. Bismillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilaya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilaya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satunya minibus dan truk yang mengalami kerusakan, dan dengan kondisi diketahui satu orang sopir yang menjadi korban terjepit di badan kendaraan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Heri di Jalan Raya Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Jombang, Tim Damkar Kabupaten Jombang, Polsek Mojoagung, dan Satlantas Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.
1: Radio Suara Jombang.
2: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nirempati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nirempati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nirempati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026, setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nirempati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan luasan tersebut merupakan perkiraan sementara berdasarkan pemantauan hingga Rabu 5 Agustus 2026. Sadono menerangkan vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Api telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Rambatan api kini mencapai sekitar 1,5 km dari tugu perbatasan ke arah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, arah angin menjadi salah satu faktor yang berpotensi membuat kebakaran semakin meluas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, dan masyarakat peduli api Desa Ngades masih berupaya memadamkan api, namun proses pemadaman terkendala medan yang sulit dijangkau. Untuk mencegah api meluas, petugas membuat sekat bakar dan menyemprotkan air ke area yang belum terbakar. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS berdampak terhadap aktivitas wisata Gunung Bromo. Akses menuju kawasan wisata Bromo melalui pintu masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup sementara.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2026 pukul 21.09 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan lebih dari satu kendaraan, yakni salah satunya minibus dan truk yang mengalami kerusakan, dan dengan kondisi diketahui satu orang sopir yang menjadi korban terjepit di badan kendaraan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Heri di Jalan Raya Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Jombang, Tim Damkar Kabupaten Jombang, Polsek Mojoagung, dan Satlantas Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Tomensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya? Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Lintas Informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nir empati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nir empati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nir empati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026, setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nir empati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan luasan tersebut merupakan perkiraan sementara berdasarkan pemantauan hingga Rabu 5 Agustus 2026. Sadono menerangkan vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Api telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Rambatan api kini mencapai sekitar 1,5 km dari tugu perbatasan ke arah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, arah angin menjadi salah satu faktor yang berpotensi membuat kebakaran semakin meluas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, dan masyarakat peduli api Desa Ngades masih berupaya memadamkan api, namun proses pemadaman terkendala medan yang sulit dijangkau. Untuk mencegah api meluas, petugas membuat sekat bakar dan menyemprotkan air ke area yang belum terbakar. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS berdampak terhadap aktivitas wisata Gunung Bromo. Akses menuju kawasan wisata Bromo melalui pintu masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup sementara.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
6: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
6: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi mitra Radio Suara Jombang FM dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Anda bersama Radio Podcast Radio Suara Jombang FM. Saya tidak sendirian mitra, hari ini membawa kabar yang begitu keren luar biasa. Ada pembebasan pajak daerah 2026. Ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama sahabat-sahabat dari Bapenda Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada Samsat yang hari ini membawa kabar gembira untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Sudah hadir di studio kami ada Pak Toto Hadi, beliau adalah dari PDPP Samsat Jombang. Saya sapa terlebih dahulu mitra, satu persatu narasumber. Selamat pagi Pak Toto.
1: Selamat pagi Mas Ari.
0: Apa kabarnya Pak Toto?
1: Alhamdulillah sehat selalu Mas Ari, berkat sehat. Doanya Mas Ari.
0: Amin, okay. Alhamdulillah ya. Mengenakan dress code-nya warna merah, semangat ya. Memberikan semangat kemerdekaan ya Pak ya.
1: Betul Mas Ari, ya. Kita harus semangat.
0: Terima kasih Pak Toto sudah hadir. Di sampingnya ada Bapak Muri Hadi, beliau adalah PJ Jasa Raharja Jombang. Pak Muri apa kabar?
2: Kabar baik Mas Ari.
0: Terima kasih. Mas Ari, alhamdulillah sehat Pak. Semangatnya sangat luar biasa. Semangat di kemerdekaan terus. Ya. Di tengah kesibukannya. Kemudian siap. Hadir juga dari teman-teman unit BPKB Satlantas Polres Jombang ada Aibtu Andi. Mas Andi, terima kasih banyak. Apa kabarnya Mas?
3: Alhamdulillah luar biasa baik tentunya Mas.
0: Kegiatan Agustusan apa saja nih sahabat-sahabat yang ada di Polres Jombang?
3: Ini mendatang tentunya besok ini ya Mas Ari ya. Rojo ya.
0: Rojo. Ya. Biasanya kalau saya bertugas itu di depan sebelum mobil informasi jalan tuh ya. Dilakukan ini pengawalan oleh teman-teman patwal.
3: Betul Mas.
0: Kapan lagi saya dikawal sama patwal ya? Kalau nggak pas kayak gini, ya, besok ya. Saya yang bertugas di depan memberikan informasi kepada masyarakat. Oke, begitu. Ya, Mas Adi, matur suwun sudah hadir hari ini. Hari, ya. Baik untuk ada semuanya mitra Radio Suara Jombang FM. Selama sampai nanti menjelang pukul 10 pagi mitra, saya juga mengundang Anda untuk bisa bergabung, pengen tanya-tanya berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Katanya ada pembebasan pajak daerah 2026. Ini yang seperti apa sih? Monggo, nanti Anda bisa tanyakan, Anda bisa WA, bisa telepon di 871717, atau Anda bisa WA di 0812-3599-3737. Atau yang sekarang sedang nonton di channel YouTube LPPL Radio Suara Jombang FM, Anda langsung bisa tinggalkan pesannya atau pertanyaannya atau beberapa hal yang mungkin ingin Anda sampaikan berkaitan dengan pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, Anda bisa langsung tuliskan di live chat kami di live Radio Suara Jombang FM. Selain nanti kita akan mendapatkan informasi dengan pembebasan pajak daerah dari ini tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 dari flyer yang sudah ada di tangan saya, ada Bu Gubernur juga. Ini nanti saya juga akan cari tahu beberapa, mengingatkan kembali beberapa hal berkaitan dengan nanti ada Jasa Raharja dan juga teman-teman dari kepolisian. Semuanya kita berikan untuk Anda informasi ini, semoga bisa bermanfaat. Saya ke Pak Toto.

0: dulu sebelum ke Pak Muri dan juga Pak Andi begitu ya, berkaitan dengan pembebasan pajak daerah 2026. Ini yang seperti apa, Pak? Silakan Pak Toto bisa ya, jelaskan.
1: Terima kasih Mas Hari.
0: Ya, sama-sama.
1: Saya mau menyapa pendengar suara radio.
0: Iya, jangan dibalik
1: Jombang.
0: Jangan dibalik dulu. Suara radio, radionya dulu Pak, radio. Ini kalau dibulak-balik tumpah. Jadi ya, radio suara Jombang begitu. Ya,
1: radio suara Jombang.
0: Oke, okay, monggo Pak Toto. Silakan.
1: Selamat pagi pendengar radio suara Jombang, yes, FM. Semoga semuanya sehat selalu dan bahagia, Mas Hari. Di sini Gubernur Jawa Timur memberikan kebijakan pembebasan pajak daerah tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan kita. Jadi momen ini memberikan Gubernur mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Yang pertama bebas sanksi administratif, yang kedua bebas PKB progresif, yang ketiga diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya, bebas denda pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, ini untuk buruh. Terus berikutnya bebas denda SPWDK Jasara Harja untuk tahun lewat. Jadi begini Mas Hari, yang pertama bebas sanksi administrasi. Ini artinya kalau kendaraan
0: contoh milik, saya aja Pak, ya, contoh kendaraannya saya. Ya,
1: betul, kalau kendaraannya mati itu tentunya tidak ada administrasinya gitu ya. Terus yang kedua bebas PKB progresif Mas Hari, itu bagi wajib pajak yang mempunyai kendaraan roda 4 itu mempunyai kepemilikannya lebih dari 2 Mas Hari.
0: Lebih dari 2.
1: Iya.
0: Oke, bukan lebih dari 1 ya.
1: Lebih dari 1. Iya.
0: Saya kok mikir jadi saya agak harus ini lebih dari 1
1: berarti. Lebih dari 1 Mas Hari. Iya,
0: oke.
1: Iya. Ini kalau progresif kalau dulu didasarkan dengan KK, kalau sekarang didasarkan dengan NIK, nomor NIK. Okay. Jadi suatu contoh begini, Mas Hari punya kendaraan Alphard dan Pajero gitu.
0: Amin,
1: aja Mas Hari.
0: Amin. Ya.
1: Itu dalam dinamakan satu NIK,
0: satu NIK,
1: satu KTP.
0: Iya, satu NIK ya, saya ya, berarti nama saya yang Alphard saya punya atas nama Ari, kemudian yang Pajero tadi atas nama Ari. Itu progresif.
1: Betul,
0: Mas. Kalau itu progresif ya. Kalau dulu kan satu kakak begitu. Satu namanya Pak Ari, satunya namanya Bu Ari, tapi satu kakak, itu progresif kalau dulu.
1: Iya, betul.
0: Begitu ya.
1: Iya,
0: siap. Itu progresif.
1: Jadi sekarang sudah tidak ada progresifnya. Artinya ada pemutihan ini, Mas Ari. Terus berikutnya untuk diskon tunggakan pokok PKB.
0: Diskon 20% ini
1: ya,
0: Pak ya.
1: Iya, iya betul. Ini untuk ojol Mas Hari,
0: untuk ojol ya, teman-teman ojol dan buruh kabarnya ada beberapa
1: ya. Iya betul Mas Hari. Jadi kalau ini yang 20% ini untuk buruh Mas Hari.
0: Iya, yang 20% untuk buruh.
1: Untuk buruh ya. Ini buruh ini dibagi ada dua, buruh yang formal dan buruh yang tidak formal.
0: Iya, yang artinya formal.
1: Yang
0: berarti
1: formal ini berarti buruh yang katakan kerja di CV atau di PT-PT, kayak seperti kalau di sini di PIHE gitu ya.
0: Atau disebutnya buruh pabrik biasanya ya, begitu
1: betul, ya.
0: Teman-teman ya, buruh pabrik begitu.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Jadi mendapatkan 20% Mas Hari. Ini dengan
0: diskon ya.
1: Diskon ya.
0: Ah, keren.
1: Ya, diskon 20% dengan syarat melampirkan satu slip gaji.
0: Okay.
1: Yang kedua bahwasanya dia masih jadi surat keterangan dari pabriknya itu Mas Hari.
0: Jadi slip gaji dan ada surat keterangan bekerja di perusahaan
1: betul,
0: tadi.
1: Oke. Okay. Ya,
0: hanya itu saja.
1: Tentunya ya dengan STNK dan KTP, Mas Hari.
0: Saya pikir hanya dua itu aja, Pak. Jangan lupa mitra STNK dan KTP. Ini syarat wajib kalau yang itu ya.
1: Iya, betul.

0: kalau sehari-hari misalnya Pak A ini bekerja sebagai buruh tani atau buruh kuli bangunan begitu. Menarik Mitra, jadi silakan saja Anda bisa memanfaatkan program ini, pembebasan pajak daerah 2026. Ini di flyernya cukup mencuri perhatian ya. Pembebasan pajak daerah, tapi ini adalah bebas untuk bebas sanksi administratif. Kemudian bebas PKB progresif, termasuk juga diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh begitu. Baik buruh yang kerja di perusahaan dan juga buruh yang non formal begitu ya, di sektor pekerja misalnya untuk buruh tani atau kuli bangunan atau apapun itu, misalnya serabutan pun juga kan bisa ya,
1: bisa
0: Pak?
1: Ya.
0: Oke, nanti berarti ada surat keterangan dari pemerintah desa.
1: Iya, betul.
0: Oke, Mas Ari. Baik. Oke. Silakan Mitra, Anda bisa manfaatkan Radio Podcast pagi hari ini. Kalau Anda pengen telpon, saya undang, mumpung ketemu sama Pak Toto, kemudian Pak Muri dari Jasara Harja, kemudian Mas Andi ini dari unit BPKB Satlantas Polres Jombang. Monggo silakan Anda bisa manfaatkan jalur telpon dan juga WA, ngobrol langsung. Ini belum tentu loh ketika Anda nanti bayar atau ke Samsat ketemu sama beliau bertiga ini, karena beliaunya kan harus sibuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kan begitu ya. Jadi melalui Radio Suara Jemaah FM kita berikan fasilitas ini untuk Anda semuanya. Kemudian yang lain Mitra, nanti akan saya tambahkan, mengingatkan kembali Pak Muri, diingatkan kembali. Kenapa sih? Ini pemerintah Provinsi Jawa Timur hampir setiap satu bulan sekali menyapa seluruh masyarakat Jombang. Kalau hari ini bawa kabar ada pembebasan pajak daerah, begitu kan ya, tanggal 1 sampai 31 Agustus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selalu menggandeng ada Jasara Harja, selalu menggandeng ada teman-teman dari unit BPKB Satlantas Polres Jombang. Ini hubungannya apa sih Pak dengan Jasara Harja itu Pak?
2: Oke, baik Mas Ari.
0: Sambil mengingat refresh kembali ya.
2: Oke. Oke, jadi di Samsat itu ada tiga instansi. Yang pertama dari Bapenda Provinsi, yang kedua dari Satlantas Polres Jombang, dan yang ketiga dari Jasara Harja. Jadi tiga instansi tersebut berada di dalam satu atap di Samsat.
0: Samsat,
2: Jasara Harja sendiri di setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor, di situ ada yang namanya SWDKLLJ
0: atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.
2: Betul sekali. Nah, jadi kita tetap di pembebasan denda di bulan Agustus
0: ini.
2: Jasara Harja tetap mendukung kebijakan daripada Ibu Gubernur, Ibu Khofifah dengan membebaskan denda di tahun lalu. Tapi untuk tahun berjalan tetap kita pungut untuk dendanya SWDKLLJ. Artinya begini, sumbangan wajib itu kan kita gunakan untuk menyantuni korban-korban kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Jombang, seperti yang pernah saya sampaikan ke Mas Ari nih. Bahwasanya di Jombang ini kita ini minus gitu. Jadi pendapatan SWDKLLJ dengan jumlah santunan yang sudah Jasara Harja sampaikan kepada warga Kabupaten Jombang, itu kalau sampai dengan bulan Juni ini sudah minus sekitar 6 miliar.
0: Sudah minus sampai 6 miliar?
2: 6 miliar, betul. Jadi Jasara Harja Jombang sudah menyampaikan santunan, baik yang luka-luka maupun meninggal dunia kepada korban kecelakaan lalu lintas, itu sebesar 15 miliar lebih. Sedangkan pendapatan sumbangan wajib atau SWDKLLJ sendiri baru mencapai hampir 10 miliar. Jadi ada defisit sekitar 6 miliar. Nah, untungnya Jasara Harja ini kan terpusat. Bahwasanya kalau seperti apa ya, Baitul Mal kalau mungkin Jasara Harja kita mengumpulkan
0: dari
2: sodakohnya dan lewat SW itu seluruh Indonesia, dan tidak semua wilayah di Indonesia ini tingkat atau angka kecelakaannya tinggi. Nah, Jombang ini termasuk yang sangat tinggi. Sekali. Nah, artinya kita bisa menggunakan dana SWDKLLJ dari wilayah lain untuk menyantuni korban-korban yang ada di Kabupaten Jombang.
0: Tapi Pak Muri, pesannya kan jangan terus kemudian terpusat seperti ini ya. Artinya ini kan berarti kan ada perilaku berkendaranya yang memang

0: kurang apa, kurang memperhatikan ya. Atau keselamatannya pun juga agak sedikit dihiraukan. Artinya pesan dari Jasa Raja sendiri seperti apa?
1: Tindak lanjut yang sudah kami lakukan, kita sudah membuat sosialisasi. Jadi kita setiap kecamatan sampai dengan bulan ini di Jombang itu sudah hampir 5 kecamatan.
0: Oke.
1: Kecamatan Jombang, Kecamatan Diwe, Kecamatan Sumobito, sama Mojowarno, dan nanti bulan ini rencana di Kecamatan Mojoagung.
0: Oke.
1: Kita akan mensosialisasikan karena kami dapat data dari kantor pusat bahwasanya di peringkat nih Mas Ari, di peringkat dari 6 kabupaten termasuk Jombang, Mojokerto Kota, Mojokerto Kabupaten, Gresik, dan Sidoarjo, itu di peringkat angka terbanyak jumlah korban per kecamatan.
0: Per kecamatan.
1: Okay. 5 besarnya ini dari Kabupaten Jombang.
0: 5 besar dari Kabupaten Jombang tuh, Mitra ya.
1: Pertama ini Kecamatan Jombang. Kedua itu
0: Balongbendo Sidoarjo. Oke. Okay.
1: Ketiga Mojowarno. Keempat Diwe, kelima Mojoagung.
0: Semuanya 5 besar tuh ada di
1: Jombang.
0: Tuh Mitra Radio Sora
1: Jombang. Yang berbeda cuma Balongbendo aja.
0: Iya.
1: Yang nomor 2. Okay. Nah, kami sudah melaksanakan kegiatan. Kegiatan itu kan per domisili. Jadi korban berdasarkan KTP. Kita menyampaikan ke perangkat perangkat di kecamatan dan juga di desa seperti apa perilaku berkendara. Dan juga bekerja sama dengan para kepala desa bahwasanya untuk membuat spanduk atau himbauan untuk pencegahan kecelakaan tersebut.
0: Ini nanti akan kita capture begitu, kita akan siarkan berulang ya. Siap. Agar nanti sama-sama bisa didengarkan oleh masyarakat bahwasanya yang perlu kita sampaikan selain mengingatkan pajak ya Pak Toto ya. Artinya kan perilaku berkendaranya. Lagi-lagi pajak kendaraan juga harus selalu, ini bagian dari kita tertib begitu ya, tertib untuk bayar pajaknya. Kemudian otomatis kalau sudah tertib, tertib berlalu lintas pun juga bisa jadi saling berkaitan kan begitu.
1: Sangat sangat berkaitan Mas Ari.
0: Baik Pak Muri, terima kasih banyak. Terima kasih. Yang jelas Mitra, sudah hampir 10 miliar ya, sudah hampir
1: 15 miliar.
0: Oh, 15 miliar, tapi pendapatan yang dari pajak yang diterima di Jasa Raharja untuk di Jombang
1: baru mau mencapai
0: 10 miliar, sementara yang dibayarkan
1: sudah
0: 15 miliar. Ya minusnya harus tambalan dari yang lain itu antara 5 sampai 6 miliar. Monggo Mitra ya, ini bukan hanya kita berbicara sekedar angka saja, tapi lagi-lagi ini berkaitan dengan keselamatan kita semuanya. Jadi sehingga ngomongin masalah pajak daerah yang di dalamnya adalah ada ini SWD KLLJ, ini senantiasa juga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Sebelum ke Pak Toto Adi lagi, Mas Andi gimana nih Mas Andi? Kita kalau Mas Andi, karena unitnya beliaunya adalah unit BPKB, bukan di unit Laka. Nanti tidak saya senggol untuk Laka, Lakanya tidak. Saya senggol untuk BPKB-nya aja lah ya, berkaitan dengan tertib ini Mas. Sepakat gak ketika sudah tertib bayar pajak, orangnya otomatis nanti perilakunya juga tertib begitu Mas?
2: Sudah barang tentu seperti itu Mas Ari ya. Okay. Mungkin di diri kita sendiri atau Mas Ari.
0: Iya.
2: Semua kita punya kendaraan yang mati.
0: Oke. Okay.
2: Itu mau berjalan aja pun kan juga enggak jenak ya pikirannya. Kecuali kalau kendaraan kita hidup, surat lengkap, semuanya lengkap, kita jalan pun juga jenak. Konsentrasi di jalan juga baik lah.
0: Iya, iya.
2: Tapi kalau ada salah satu sisi kita ada yang kurang, itu pastilah kita di jalan lah. Itu kan bisa menyebabkan kecelakaan juga Mas Ari tentunya. Makanya dengan aja program ini khususnya Jawa Timur kan sering ada pemutihan.
0: Iya.
2: Kemarin lalu kita juga membahas ini juga. Ya, intinya monggo silahkan untuk warga Jombang yang kendaranya sudah mati lama enggak usah takut. Terkadang orang bicaranya gini, kendaraku sudah mati lama apa bisa lah gitu lah. Tapi di situ bisa aja Mas, yang penting ada dokumennya. Nah, yang tentu kan dokumen di situ ada BPKB asli, STNK asli, KTP asli sama kendaraan yang sesuai spek, jangan kendaraannya sudah dirubah. Nah, seperti itu Mas Ari.
0: Standar apalagi ini ada program dari Gubernur Jawa Timur, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh dan juga teman-teman yang di sini disebutkan juga ojol ya. masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN ini dan pengemudi ojek online diberikan pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor beserta dendanya untuk tahun pajak 2025 dan sebelumnya. Tapi untuk tahun 2026 tetap ya Pak ya, ya
2: betul,
0: karena masih berjalan. Pembebasan berlaku untuk nilai pokok PKB maksimal 500.000. Relaksasi ini juga diberikan kepada pemilik sepeda motor roda 3. Oh, roda 3 juga ya Pak ya?
2: Iya betul Mas.
0: Cukup menarik Mitra. Dari pesan dari Mas Andi, meskipun motor atau kendaraan bermotor Anda yang lain sudah mati pajaknya bertahun-tahun, monggo, ini selagi lengkap dokumennya, dokumen kendaraan bermotornya bisa dihidupkan lagi, dan ini bagian dari potret seseorang atau pemilik kendaraan bermotor, ya karena kita hidup di Indonesia, ada aturan yang berlaku, ini bagian dari tertib dengan peraturan yang berlaku begitu Mitra. Silakan. Kalau kita sudah melihat Mas Andi dengan wajahnya cukup ramah Pak Toto apalagi ya. Kalau ngobrol sama Pak Toto itu ketawanya khas itu kan ya. Selalu enggak bisa dihilangkan. Pak Muri juga sama. Artinya ini sebuah potret dari ketiga instansi yang ada di Samsat Jombang, ini betul-betul memberikan pelayanan yang sangat luar biasa. Ya Pak ya,
2: kami ya, siap Mas. Okay. Dengan sepenuh hati Mas.
0: Dengan sepenuh hati. Kita manfaatkan jeda waktu sejenak ya Pak Toto, siap. Pak Muri dan juga Pak Andi. Siap. Kita bagikan terlebih dahulu pesan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Selepas itu Mitra, saya tunggu Anda kalau Anda pengen bergabung di line telepon monggo 8717117 atau WA juga bisa di 0812-3599-3737 atau Anda bisa masuk di live chat kami di channel YouTube Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, masih bersama bapak-bapak narasumber dari Samsat. Kita membahas tentang pembebasan pajak daerah 2026 yang dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saya akan kembali usai jeda berikut ini.

0: Tahukah Anda, gaya hidup mewah atau suka berfoya-foya bisa saja dilakukan oleh pejabat atau pemimpin negara. Para ibu negara pun tak ingin ketinggalan untuk bisa hidup mewah dan membeli barang-barang bermerek. Lantas, siapa saja ibu negara yang senang berfoya-foya menggunakan uang negara? Baru-baru ini, Komisi Anti Korupsi Malaysia menyita barang-barang mewah milik istri mantan Presiden Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Rosmah Mansor. Barang yang disita dari kediaman Rosmah dan Najib adalah 567 tas, 423 jam tangan, dan 12.000 perhiasan yang berupa 1.400 kalung, 2.200 cincin, 2.800 pasang anting, dan 14 mutiara. Selain itu, istri mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, memiliki perhiasan senilai 21 juta US dollar atau setara 280 miliar rupiah yang telah disita oleh pemerintah setempat. Di Honduras, istri mantan Presiden Honduras Porfirio, Rosa Elena Bonilla, ditangkap karena diduga menggelapkan dana sekitar 680 ribu US dollar atau setara 10 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang ditransfer ke rekening pribadinya.
1: Bersama KPK, berantas ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Lintas informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Tomensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Terima kasih banyak mitra. Anda saat ini masih bersama Radio Podcast Radio Suara Jemaah FM. Hari ini saya bersama Samsat Jombang, ada dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari Bapenda Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian dari Jasara Harja dan juga Polres Jombang dari unit BPKB. Beliau bertiga hari ini siap memberikan informasi yang begitu luar biasa, mitra, menyambung berkaitan dengan materi tadi, berkaitan dengan pembebasan pajak daerah di tahun 2026. Ini berdasarkan keputusan dari Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1 /482/013/2026 ya. Yang ini pembebasan pajak daerahnya diberikan dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Tadi juga sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Toto Hadi selaku dari PDPP Samsat Jombang berkaitan dengan nanti apa saja pembebasannya, bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, kemudian bebas PKB progresif, ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Kemudian ini berlaku juga untuk roda 2 dengan pokok PKB maksimal 500.000. Kemudian bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya, dan juga bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan, mitra. Jadi ini yang disampaikan. Kalau Anda ingin mendapatkan informasi lebih jauh lagi berkaitan dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram di Samsat Jombang. Di sana setiap hari juga selalu dipostingkan informasi-informasi terbaru, termasuk juga beberapa syaratnya. Jadi kalau nanti kita ulas di sini habis waktunya, kan begitu Pak Toto ya? Oke, kita akan sambung lagi Pak. Kalau di beberapa media, ini juga saya coba searching, dituliskan oleh beberapa media, jadi berlaku untuk bulan Agustus ini Pemprov Jatim beri relaksasi pajak, begitu dituliskan, betul. Kendaraan, relaksasi pajak kendaraan untuk ojol dan masyarakat kurang mampu. Apakah di buruh tadi termasuk ya yang ini yang dimaksud?
1: Lain lagi Mas, jadi kalau ini bagi masyarakat yang kurang mampu Mas, jadi gini Mas, bisa melampirkan data
0: dari DT Sen tadi, Pak.
1: Sen, iya betul. Atau dari Dinas Sosial, Mas. Ya. Jadi di situ nanti dapatkan kalau seandainya mati 5 tahun gitu, Mas Ari, ya. Jadi bebas semuanya, Mas. Okay. Cuma kita bayar yang tahun 2026 saja. Seperti itu. Jadi baik ojol ya juga seperti itu, Mas. Terus ada juga yang satunya roda 3, jadi kendaraan tosa itu loh Mas ya.
0: Jadi meskipun itu tadi merek ya Pak ya, tapi betul. Disebutnya orang itu biasanya
1: yang tosa. Kenal tosa ya. Soalnya kita sama-sama bilangnya roda 3 gitu ya. Orang biasanya yang kenal seperti itu Mas Ari. Terus jangan lupa untuk pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik Mas Ari.
0: Tidak naik.
1: Iya betul. Terus bagi wajib pajak yang patuh nanti bisa mendapatkan undian umroh.
0: Masih ada itu, Pak?
1: Masih ada. Oh, bahkan kemarin, minggu kemarin itu ada undian emas juga ya. Itu kemarin itu ada 15 pemenangnya, tapi Jombang belum beruntung.
0: Yang disebut patuh itu bagaimana, Pak? Yang mendapatkan kesempatan untuk bisa diundi itu?
1: Iya. Sebelum jatuh tempo, seandainya sekarang
0: tanggal
1: 10 gitu katakan bulan tanggal 10 gitu.
0: Tanggal 7 sekarang Pak.
1: Ya, tanggal 7. Sebelum jatuh tempo atau hari ini itu bisa mendapatkan undian gitu Mas Ari. Jadi tidak sampai mati gitu loh Mas Ari.
0: Terus kemudian itu diundinya setiap periode apa Pak? Satu bulan sekali, dua bulan sekali, atau periode-periode tertentu?
1: Periode tertentu, jadi tergantung kebijakan gubernur Mas Ari.
0: Makanya mitra, saya tadi sepilkan kepada Anda, selengkapnya Anda bisa follow akun Instagram Samsat Jombang karena banyak sekali informasi di sana. Begitu ya Pak Toto ya?
1: Iya, siap Mas Ari.
0: Jadi untuk tadi masyarakat kurang mampu dan juga ojol, ini yang bisa diulang Pak, yang dibebaskan apa tadi? Samakah atau beda ya?
1: Beda-beda ya. Kalau ojol itu seandainya mati cuma bayarnya tahun 2000 berjalan 2026 gitu aja. Kalau seandainya mati 5 tahun gitu Mas Ari. Jadi cuma bayarnya cuma satu kali saja.
0: Satu kali saja?
1: Ya, betul.
0: Okay. 2026 saja?
1: Ya, betul Mas Ari. Oke.
0: Okay. Ini berarti ya, berlaku di bulan Agustus ini aja?
1: Ya, betul. Tanggal buruan 1 mitra sampai 31 Agustus.
0: Dan itu harus ada prasyaratnya?
1: Ya, tentunya.
0: Kalau yang ojol berarti ya, dia?
1: Anggota ojol, Mas Ari. Mm-hmm. Ya, anggota ojol.
0: Terus termasuk kendaraan yang di... Misalnya dia memiliki kendaraan, katakanlah dua kendaraan begitu yang didaftarkan, kendaraan yang dibuat kerja, ternyata itu yang mati misalnya, yang tidak mati misalnya, kemudian dia memiliki dua kendaraan yang nggak dipakai kerja itu mati misalnya. Kalau selama 5 tahun itu gimana itu?
1: Selama masih kendaraannya didaftarkan di ojol
0: Jadi dapat, Mas Ari. Kendaraan yang didaftarkan untuk ojek online tadi. Begitu mitra Radio Suara Jemaah FM. Termasuk masyarakat yang kurang mampu tadi ya.
1: Ya, betul Mas Ari.
0: Kabar yang cukup luar biasa mitra, silakan dimanfaatkan. Ini membuktikan bahwasannya pemerintah itu hadir untuk masyarakat. Kalau Anda tidak mendengarkan radio atau tidak nonton radio podcast ya, belum tentu Anda mengetahui. Saya yakin Anda pun juga... kadangkala kan kalau informasi itu ada flyer gitu, biasanya hanya pembebasan pajak daerah, kurang didetailkan ya. Kalau kita nonton radio podcast seperti ini pasti lebih detail lagi begitu. Tambahan lagi Pak Toto Adi, sudah cukup untuk yang berkaitan dengan orang yang kurang mampu dan juga ojol tadi?
1: Saya mau menambahkan, segeralah bayar pajak kendaraan Anda karena untuk membayar kendaraan, pajak kendaraan ada itu mudah Mas Ari. Jadi tidak usah susah, bisa membayar di secara online Mas Ari. Di Indomaret, di GoPay dan lain sebagainya Mas Ari. Terus tentunya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor panjenengan itu 66% untuk kabupaten, 34% untuk provinsi. Jadi pendapatannya lebih banyak di kabupaten. Betul, gitu Mas Ari.
0: Jadi kendaraan bermotor yang ada atau dimiliki oleh masyarakat berKTP Jombang, ya kan Pak ya, begitu ya?
1: Betul.
0: Itu nanti pajaknya kembali lagi sejumlah 66% kepada masyarakat kabupaten Jombang. Ya. Berarti dititipkan ke Bapenda juga?
1: Iya, Bapenda Kabupaten Mas Ari.
0: Oh, di Bapendanya?
1: Bapenda,
0: pemerintah Kabupaten Jombang, begitu ya.
1: Terus itu dibayar secara langsung Mas Ari. Kalau dulu 3 bulan sekali, kalau sekarang bayar langsung ke Bapenda langsung. Jadi gitu Mas Ari.
0: Peruntukan untuk apa sih Pak? Pajak kendaraan bermotor? Atau sebentar, sebelum ini. Apakah tergantung dari kebijakan kepala daerah mau dibuat untuk apa gitu?
1: Tentunya untuk sarana prasarana jalan Mas Ari yang lebih ya, untuk pendidikan dan kesehatan Mas
0: Ari. Kapan-kapan kita undang ya Pak ya.
1: Betul Mas Ari.
0: Bapenda Jombang dan juga Bapenda provinsi ini nanti biar kita kasih informasi begitu Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya enak ini Pemprov narik pajaknya kendaraan bermotornya yang ada di Jombang dibawa ke sana, tidak mitra? Ya sama-sama, artinya itu kan sesuai dengan aturan ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: 66% itu ke pemerintah Kabupaten Jombang, 34% masuk ke pemerintah Provinsi Jawa Timur.
1: Iya, betul Mas Ari.
0: Bayarlah pajak tepat waktu mitra karena bisa secara online juga. Pokoknya kalau misalnya Anda pengen tahu informasi lebih lanjut lagi, gercep ini apa? Anda follow akun Instagram Samsat Jombang. Begitu ya Mas admin. Pak Muri, menekankan lagi Pak Muri agar masyarakat ini juga semakin memahami karena memberikan pelayanan berkaitan dengan di Samsat ada Jasara Harja, kemudian ada Polres berkaitan dengan pembebasan pajak daerah 2026 ini, karena tadi ada beberapa ya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur melalui keputusan gubernur tadi Pak Muri. Masih baik, berkaitan dengan SW DKLLJ begitu.
2: Ya, jadi saya menghimbau mumpung ini ya kepada warga masyarakat Jombang, mumpung ada pembebasan sanksi administratif, segera dibayarkan pajak kendaraan bermotornya, di mana selain menggugurkan kewajiban juga turut serta membantu keluarga yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jombang, Mas Ari.
0: Oke.
2: Okay. Selain kita bayar pajak kendaraan itu dari kita ya kembali ke kita lagi.
0: Iya.
2: Nah, artinya kalau tadi sudah disampaikan sama Pak Toto kan bahwasanya ada option itu 66% ke kabupaten untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Jombang, SWD KLJ-nya untuk menyantuni korban-korban kecelakaan lalu lintas. Jadi nggak sia-sia membayar gak kewajiban juga. Nah, turut serta membantu keluarga yang mengalami musibah kecelakaan.
0: Betul sekali.
2: Selain menggugurkan kewajiban, turut bersedekah.
0: Nah, itu dia Mitra ya. Ah, keren ternyata Pak Muri. Kalau dapat penjelasan dari Jasara Harja itu adem kayak dapat siraman rohani begitu. Tapi memang prinsipnya kan begitu ya Pak Muri ya.
2: Jadi
0: kalau udah dengar kata pajak, aduh bayar pajak motor lagi kan begitu. Tapi di dalamnya ada nilai yang sangat luar biasa yang ketika kita praktekkan ya, ya sangat membantu sekali dan nilainya pun yang sudah terbayarkan sudah tembus ke 15 miliar.
2: Betul sekali.
0: Padahal yang dibayarkan oleh
2: warga masyarakat lewat SWD kali baru mau 10.
0: Nah, itu dia Mitra Radio Sarjum FM yang masih nunggak-nunggak ini untuk bayar pajaknya, segera saja karena pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Samsat Jombang memberikan pembebasan pajak daerah 2026. Mas Andi, ditekankan lagi Mas Andi, monggo. Apa ini berkaitan mungkin dokumen-dokumen apa begitu ketika masyarakat kesulitan, ketika terus kan macam-macam gitu problem ternyata ya berkaitan dengan dokumen kendaraan bermotor itu, monggo.
1: Yang pasti ya Mas Ari, untuk masyarakat Jombang itu yang belum pernah mengurus sendiri ke Samsat itu biasanya kepikirannya saya harus gimana,
0: betul,
1: terus saya harus bawa apa. Jadi seperti itu nggak usah takut, nggak usah bingung. Semua memang belum siap untuk membayar kendaraan tersebut, bisa cari informasi ke Samsat dulu. Karena di Samsat kita juga nggak menutup untuk menyebarkan informasi itu Mas. Jadi nggak perlu takut, tanya dulu nggak apa-apa. Harus apa, harus apa yang dibawa, harus dokumen apa yang dibawa, itu bisa Mas. Jadi terkadang kita memikirkan itu masyarakat takut mau bertanya dulu.
0: Betul.
1: Bingung juga gitu kan Mas. Di Samsat kita itu terbuka Mas. Di setiap lini loket, setiap apapun loket formasi ada. Tanya di bagian kepolisian juga bisa, tanya di rekan-rekan Bapeda juga ada. Jasa Harja juga ada semua. Jadi kita himbau kalau masih bingung atau masih takut datang dulu ke Samsat enggak apa-apa, walaupun enggak nyuratkan.
0: Oke. Okay.
1: Tanya-tanya dulu. Tanya-tanya
0: dulu.
1: Apa.
0: Iya, Mas Ari,
1: betul.
0: Oke. Okay. Jadi buruan saja untuk bisa datang ke sana Mitra Radio Suara Jemaah FM untuk ke Samsat ya, karena juga pelayanan di Samsat juga sangat optimal begitu. Baik, bagi Anda semuanya Mitra Radio Suara Jemaah FM, ternyata sekarang semuanya serba dalam genggaman kan begitu ya, dalam genggaman Anda. Artinya berkaitan informasi atau mungkin hiburan dan lain sebagainya, dengan smartphone Anda bisa Anda manfaatkan. Termasuk juga Anda bisa tanya-tanya dulu berkaitan dengan pelayanan di Samsat. Anda bisa WA, nomornya adalah di 0858-1551-1614. Anda bisa WA di admin WA Samsat sekali lagi di 0858-1551-1614. Silahkan kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan begitu. Kita sudah hampir masuk di jam 10 pagi nih Pak Toto, Pak Muri dan juga Mas Andi. Ada pesan lagi barangkali dari Mas Adi? Sudah cukup tadi ya? Oke Pak Muri?
2: Sudah.
0: Pak Toto Hadi, monggo Pak Toto Hadi berkaitan dengan pembebasan pajak daerah 2026, memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pesannya kepada masyarakat, silakan Pak Toto.
1: Baik, warga Jombang yang kami banggakan, yang kami hormati, orang bijak, bayarlah pajak.
0: Oke, segitu jadi saja Pak.
1: Segera manfaatkan pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk Anda.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Toto Hadi dari Samsat Jombang. Matur suwun Pak Muri dari PJ Jasa Raharja Jombang. Mas Andi dari unit BPKB Satlantas Polres Jombang. Matur suwun pagi hari ini sudah berkenan bergabung memberikan wawasan informasi kepada seluruh masyarakat. kami tidak bosan-bosan untuk terus menantikan kembali kedatangan Panjenengan bertiga di bulan selanjutnya, begitu ya Bapak. Ketika ada informasi langsung dari narasumber itu, rasanya ya ini informasi yang harus kita kabarkan. Matur suwun sekali lagi, tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kabupaten Jombang melalui Samsat Jombang. Matur suwun atas rawuhnya. Kami akan tutup dulu ya Pak ya, rangkaian radio podcast hari ini. Sekali lagi mitra Radio Suara Jombang FM, terima kasih banyak Anda sudah bersama Radio Podcast Radio Suara Jombang FM untuk edisi hari ini bersama Samsat Jombang. Topik bahasan kita pembebasan pajak daerah 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Kalau Anda nonton di channel YouTube ini, jangan lupa juga kalau misalnya ada pertanyaan Anda tinggalkan. Kami akan baca terus, kami akan update terus. Begitu ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan, nanti akan kami teruskan kembali kepada teman-teman yang ada di Samsat Kabupaten Jombang. Atau kalau misalnya berupa pertanyaan yang misalnya bisa kami jawab sesuai dengan sumber informasi, akan kami jawab. Baru aja muncul ini. Kita mau closing sebenarnya, tapi gak apa-apa, kita memberikan pelayanan sebentar ya, karena baru aja muncul. Ada Miftahul Khoiroh. Izin tanya Mas Ari, semisal suratnya itu hilang, mungkin sudah lebih dari 5 tahun pajaknya mati, gimana ya Pak Ari? Gimana ya Pak? Bisa cek gimana? Dan orangnya ini termasuk guru PAUD yang honornya Rp150.000 per bulan, apakah bebas pajak? Ini nggak jadi ditutup, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa ya Pak?
1: Nggak apa-apa.
0: Gimana ya, Pak Muri? Aman ya Pak? Aman ya?
2: Aman.
0: Ini satu persatu dulu, berarti suratnya itu hilang, mungkin sudah lebih dari 5 tahun pajaknya mati, gimana ya Pak? Mas Andi dulu atau ke Pak Toto? Nanti ke Pak Toto juga ya?
1: Iya, okay, betul. Monggo, Pak. Jadi mungkin ke saya dulu ini Mas ya,
0: masalah
1: suratnya, tapi untuk masalah nanti pajaknya itu ada diskon apa enggak, mungkin Pak Toto yang bisa menjelaskan. Untuk masalah surat hilang ini, yang penting ada BPKB-nya Mas. Ini yang mungkin dimaksud Ibu Miftahul ini, masalah STNK-nya hilang sudah lama, kendaraannya ada, BPKB-nya ada, itu masih bisa Mas Hari. Jadi nanti di sana diproses duplikat STNK istilahnya itu. Nanti syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, yang pasti di sana ada nanti.
0: Ada.
1: Di loket duplikat bisa jelaskan semua.
0: Itu ada iuran begitu berupa berbayar atau bagaimana?
1: Untuk kelengkapan biasanya pengurusan sendiri. Yang pasti ada laporan kepolisian kehilangan, ada laporan koran juga kan tentunya itu nanti di situ.
0: Jadi ada alurnya ya, Bu Miftahul Khoiroh. Tapi lagi-lagi ini sebuah alur, alur yang harus memang ada laporan. Nanti kalau laporan kehilangan di Radio Suara Jombang FM bisa laporan kehilangan, dan itu gratis, kita tidak pungut biaya. Jadi monggo nanti kalau misalnya berkaitan itu. Jadi ada alurnya. Khawatir masyarakat itu alurnya kok kayak gini, ribet, tidak ya. Ketika Anda ngurus memang alurnya seperti itu ya, kita harus ikutin. Dan satu lagi kalau misalnya ini, jangan terus kemudian besok dipakai terus sekarang baru ngurusin. Itu yang kadangkala bikin mumet Anda. Jadi luangkan waktu seluang mungkin. Kalau misalnya BPKB-nya hilang gimana?
1: Tetap bisa Mas, jadi alurnya tetap ada untuk pengurusan BPKB hilang itu. Jadi nanti setelah proses BPKB selesai, baru proses STNK-nya.
0: Asik. Nah seperti itu Mas Ari. Gitu, penjelasan dari teman-teman unit BPKB enak kan, ya kan? Jadi monggo nanti, silakan datang ya. Tidak ada yang sulit sebenarnya ya. Kalau misalnya berkaitan dengan sumbang saran, nanti bisa Anda masukkan juga, ada kotak saran, ada juga nomor WA, nanti disampaikan saja. Semuanya terbuka, semuanya transparan begitu dari Samsat Jombang. Terus ini, orangnya ini termasuk guru PAUD yang honornya Rp150.000 per bulan ini, Pak Toto, bagaimana? Kalau disebutkan tadi kan yang dapat diskon, mohon maaf, tadi kurang mampu, ojol, terus kemudian apa tadi, buruh ya, buruh yang formal dan non-formal begitu. Gimana Pak Toto yang seperti ini?
1: Tentunya pasti dapat lah Mas Hari, jadi dapat diskon 20% ya. Tapi juga melampirkan itu tadi, jadi
0: dari surat keterangan,
1: surat keterangan kalau
0: karena dia kan guru ini gimana?
1: Guru ya dari instansinya
0: situ. Slip gajinya ya, mungkin slip boleh gaji,
1: jadi dua-duanya Mas Hari. Jadi keterangan dari apa kepala sekolah atau dari sekolah itu sama slip gaji gitu
0: Mas Ari,
1: tentunya sama KTP.
0: Gitu aja Mas Ari. Terima kasih Pak Toto. Begitu ya Ibu atau Mbak Miftahul Khoiroh yang sudah masuk melalui channel YouTube. Matur suwun sekali lagi. munculnya kok baru sekarang ini. Ya sudah, matur suwun sekali lagi. Ini bagian dari kita memberikan layanan ya, termasuk layanan informasi dari Radio Suara Jemaah FM. Kami tutup dulu Bapak, karena kita sudah masuk di program selanjutnya. Sekali lagi matur suwun. Kita nantikan kembali ya Pak, nanti jadwalnya. Sari. Memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Jemaah. Matur suwun sekali lagi untuk Anda semuanya, mitra Radio Suara Jemaah FM. Kami tutup dulu rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian, dan nantikan kembali informasi-informasi menarik dari Radio Suara Jemaah FM. Saya Ari Suara Jombang beserta tim kerabat kerja undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
1: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2026 pukul 21.09 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan lebih dari satu kendaraan, yakni salah satunya minibus dan truk yang mengalami kerusakan, dan dengan kondisi diketahui satu orang sopir yang menjadi korban terjepit di badan kendaraan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Heri di Jalan Raya Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Jombang, Tim Damkar Kabupaten Jombang, Polsek Mojoagung, dan Satlantas Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi. Oke.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan luasan tersebut merupakan perkiraan sementara berdasarkan pemantauan hingga Rabu 5 Agustus 2026. Sadono menerangkan vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Api telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Rambatan api kini mencapai sekitar 1,5 km dari tugu perbatasan ke arah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, arah angin menjadi salah satu faktor yang berpotensi membuat kebakaran semakin meluas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, dan masyarakat peduli api Desa Ngades masih berupaya memadamkan api, namun proses pemadaman terkendala medan yang sulit dijangkau. Untuk mencegah api meluas, petugas membuat sekat bakar dan menyemprotkan air ke area yang belum terbakar. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS berdampak terhadap aktivitas wisata Gunung Bromo. Akses menuju kawasan wisata Bromo melalui pintu masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup sementara.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Dokter Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nir empati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nir empati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nir empati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026, setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nir empati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya.

0: Mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk ke bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
0: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
0: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut, Mitra, adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah, Mitra, menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.
2: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
0: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Tomensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan luasan tersebut merupakan perkiraan sementara berdasarkan pemantauan hingga Rabu 5 Agustus 2026. Sadono menerangkan vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Api telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Rambatan api kini mencapai sekitar 1,5 km dari tugu perbatasan ke arah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, arah angin menjadi salah satu faktor yang berpotensi membuat kebakaran semakin meluas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, dan masyarakat peduli api Desa Ngades masih berupaya memadamkan api, namun proses pemadaman terkendala medan yang sulit dijangkau. Untuk mencegah api meluas, petugas membuat sekat bakar dan menyemprotkan air ke area yang belum terbakar. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS berdampak terhadap aktivitas wisata Gunung Bromo. Akses menuju kawasan wisata Bromo melalui pintu masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup sementara.
0: Radio Suara Jomba.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2026 pukul 21.09 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan lebih dari satu kendaraan, yakni salah satunya minibus dan truk yang mengalami kerusakan, dan dengan kondisi diketahui satu orang sopir yang menjadi korban terjepit di badan kendaraan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Heri di Jalan Raya Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Jombang, Tim Damkar Kabupaten Jombang, Polsek Mojoagung, dan Satlantas Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Lintas informasi. Mitra kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan luasan tersebut merupakan perkiraan sementara berdasarkan pemantauan hingga Rabu 5 Agustus 2026. Sadono menerangkan vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Api telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Rambatan api kini mencapai sekitar 1,5 km dari tugu perbatasan ke arah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, arah angin menjadi salah satu faktor yang berpotensi membuat kebakaran semakin meluas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, dan masyarakat peduli api Desa Ngades masih berupaya memadamkan api, namun proses pemadaman terkendala medan yang sulit dijangkau. Untuk mencegah api meluas, petugas membuat sekat bakar dan menyemprotkan air ke area yang belum terbakar. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS berdampak terhadap aktivitas wisata Gunung Bromo. Akses menuju kawasan wisata Bromo melalui pintu masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup sementara. Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Lintas Informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nir empati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nir empati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nir empati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026 setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nir empati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, tak mudah menjadi pemimpin negara. Meski digaji besar, seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar akan pemerintah yang dipimpinnya. Sayangnya gaji yang besar serta fasilitas mewah tak membuat pemimpin satu ini puas. Mantan Presiden Perancis François Hollande dikritik karena membayar penata rambut pribadinya dengan gaji bulanan sebesar 136 juta rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan kampanye penghematan belanja negara pada saat ia memimpin. Tak terima dikritik, Hollande lantas membela dirinya dengan menyebut telah mengurangi pengeluaran pemerintah sebesar 9 juta euro, termasuk mengurangi anggaran staf istana 10% serta memotong gajinya sendiri hingga 30%.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Lintas Informasi. Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Korps Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.
3: Radio Suara Jombang.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, saya akan ajak Anda segera untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Hari ini di Jumat 7 Agustus 2026. Bertindak sebagai khatib adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i, Magister Agama. Beliau adalah Dewan Masyayikh, Ketua Dewan Masyayikh Pesantren Tebuireng di Jombang. Kemudian bertindak sebagai imam Ustadz Misbahul Mujtahidin Al-Hafidh. Lalu sebagai bilal Ustadz Soeharto. Untuk Anda semuanya, selamat siang dan selamat mengikuti.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Ittaqullah ta'ala masata'atum wa qad faza al-muttaqun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu al-'adzim. Takwa itu artinya menjaga diri sesuai dengan pribadi masing-masing. Ibadah ketakwaannya orang kaya, yang terdepan yaitu sedekah. Beramal sosial itu ketakwaan orang kaya. Al-Qur'ane ono kok muttaqil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yunfiquna bisarra'i wadh-dharra. Takwanya orang sederhana, fakir, sabar. Aja diwalik-walik. Soge salat ing gedhe maca Qur'ane akeh tapi medit. Itu bukan takwa yang sebenarnya bagi orang yang berduit. Itu justru malah diancam oleh al-ma'un, itu dianggap pendusta agama. Ra'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yatu'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Takwanya rakyat, dia patuh kepada pimpinan dengan baik dan memberi komentar, memberi saran yang terbaik. Ketakwaan pejabat bukan diukur dari tahajudnya lama, puasa sunahnya akeh, maca Qur'ane akeh, enggak. Tapi kebijakannya itu bermaslahah, manfaati pada umat, menjahterakan apa enggak. Lebih baik pemimpin sing salate rada males-males ngono gak apa-apa, sing penting kebijakane iku apik, maslahah. Kowe apa? Pemimpin bayangi khusyuk, tahajud, duha, macam-macam. Tapi kebijakannya tidak memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Itu kuahalik menurutku. Sama takwaannya ilmuwan. Dia memberi panduan, memberi arahan yang terbaik. Walaupun dibenci. Ketakwaan suami, ketakwaan istri beda lagi. Ketakwaan pelajar, siswa iki ya belajar sing nyerong, sing sregep, sing disiplin. Aja males-malesan. Pemane sing wis laler-laler nembong, cek sekolah, cek rokokan, jedar-jedul. Wis nambah tidak baik gitu. Karena itu masing-masing manusia diberi akal dan diberi olok, hati. Akal itu membaca fakta, membaca realita. Tetapi kolbu itu membaca hikmah. Karena itu keduanya harus berjalan seiring. Dibaca secara objektif, kemudian diterima
diseleksi, diambil yang terbaik. Mungkin realitanya sama, tapi pembacaannya beda. Misalnya ana udan lah. Piye tanggapane wong nek ana udan? Situke seneng petani soal iso subur ngene-ngene man. Tapi kan gak podo. Harus yang membutuhkan panas, mepe-mepe kerupuk, mepe apa itu kan enggak mudah. Karena di situ akal tidak satu-satunya untuk alat pembacaan yang baik. Karena itu kalau kita studi tafsir, itu perbandingannya yang bersentuhan itu ada kata-kata ta'akilun, berakal, tatafakkarun, berpikir, juga digandengi dengan tatakun, ada tadakkarun, bertadakkur yang terbagus. Nah, justru Al-Quran sering memberi koreksi terhadap qalbu. Innaha la ta'mal absar. Pandangan matanya seobjektif, melek matanya. Tapi walakin ta'amal qulub allati fi sudur. Tapi sayang, ada kebutaan. Gak patek ngerti, gak patek sensitif ketika ditegur orang. Walaupun saya negurku bener, hatinya bener, tapi gengsinya lu ketinggian. Itu kata Al-Quran loh, duduk aku loh ya. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulmaw wa'luma. Sikape memang membenci, melawan ketika dikritik, ketika diberi saran, tapi wastaiqonatha anfusuhum, aslinya atine ku nerimo. Gini, diterus-terusno, masyarakat Indonesia semua dari yang tergoblok, yang ringkat bawah, apalagi sing duwe pikiran, iku sak pirang-pirang sing menyarankan MBG iku nang buyarno, gantiin kepada subsidi pendidikan yang terbaik, yang tepat sasaran. Iku sak dunia Indonesia itu ngono kabeh. Kan sing gak dialihkan ke biaya pendidikan yang bagus, beasiswa, meningkatkan gaji guru yang masih membantu-membantu. Sakno sing guru-guru ngaji, sing guru-guru TK, sing desa-desa itu bayaran 600, sing kerja nyuci piring di MBG bayarannya 3 juta. Yuk ngono itu menurut akal sehat, akal pendidikan ya gak bener lah. Iya, dialihkan yang terbagus, yang terbagus. Mendengar enggak pimpinan begini? Mendengar. Tapi mengkerik enggak? Mengkerik. Moh, iku jenenge Al-Quran menyebut wajahadu biha. Sikape metitik, tapi aslinya wastaiqonatha anfusuhum. Arti nuraninya membener kritik rakyat itu. Untuk itu kita ini sekedar memberikan panduan saran, gak oleh ngecam teman-teman, didungak noe. Moga-moga pimpinan kita ini hatinya kebuka, didoakan yang baik, diberi petunjuk, kesadaran oleh Allah. Cek presidennya, cek wakil presidennya, cek menterinya, cek sopo, didongakno sing apik. Cek atine kebuka, sensitif, sehingga kebijakannya itu betul-betul manfaat. Wis gak usah ado-ado lah. Karepe masjid iki lho. Iki sekolahan maju-maju. Areke nggo kendaraan apik-apik. Pondok pesantren di lingkungan Jombang ana tebu ireng tambak beras. Denanyar peterongan. Iku lho. Male muridnya cukup-cukup. Aslinya kan gak pantas dikai MBG. Wali santri ini ngeterno
rata-rata gua mobil model begitu. Itulah kewajiban seorang khatib, memberikan arahan yang terbaik walaupun hasilnya dibenci. Yang jelas itu tugas. Untuk itu ketakwaan ulama ya memberi panduan yang baik. Yang ngandani tinimbangannya ngerusak negara, keuangan negara triliunan rupiah dirusak, ya koruptornya dihukum mati. Piro semean buat nyontoh negara-negara yang melaksanakan itu seperti Cina dulu ketika menghukum mati koruptor, sandindi sampai hak asasi manusia itu ngerubah. Saya ini menengkapnya karena roh hasilnya. Korea Utara itu presiden-presidennya itu duduk muslim seterusnya, tetapi hasilnya bagus, sangat bagus, dan diakui. Sopo saya enggak mengakui keraksasaannya Republik Rakyat Cina. Ada 6 kota terbesar di sana yang sekarang muslimnya bagus-bagus dan khusuk-khusuk. Karena itu maka nek di terus nodadining ini ada orang itu muslim ya Islam, tapi sikapnya kelakuannya itu gak islami. Tapi ada orang itu islami kelakuannya islami, tapi dia tidak muslim. Yang saya contohkan tadi itu presiden yang mengamalkan ajaran Islam dengan menerapkan hukuman mati, hukuman potongan yang bagus, itu kan mengamalkan Al-Quran. Itu perilakunya itu islami namanya. Orang yang menjaga kebersihan di lingkungan itu perilaku islami. Coba kota-kota yang terbersih di dunia justru malah bukan kotanya orang Islam, tapi kota-kota yang bagus. Itu islami tapi tidak Islam. Sedangkan kita itu rodalile, kita itu muslim, tapi sering kita itu kurang atau tidak islami. Untuk itu membedakan begini ini, saya mengambil figur para sahabat, salah satunya Umar ibn al-Khattab. Ini juga contoh pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedhuwur. Walaupun ini menjelang maulid. Sayyidina Umar itu mampu pemimpin yang bagus, yang mampu membedakan yang disikapi itu siapa. Dia ketika membuat kebijakan tentang pembatasan mahar, bahwa perempuan tidak boleh terlalu minta mahar banyak-banyak, kasihan kok akeh sing gak iso rabi. Ketika membuat kebijakan begitu itu ada seorang wanita yang berdiri memberikan koreksi. Koreksi ini maca ayat Al-Qur'an wa ataitum ihdahunna qintara. Maksudnya seorang suami itu memberikan mas kawin itu qintara, segudang emas itu. Allah saja mengizinkan memberi mas kawin segudang emas banyak. Kok kamu atasnya Umar matas-matas. Akhirnya sakal asobat imra'atun wa akhto'a Umar. Jawabannya saya Umar, iya ibu itu benar, Umar sing salah. Sebegitu kalau pemimpin itu membaca sesuatu tidak hanya dengan mokongnya, dengan akalnya saja, tapi dengan nuraninya, dengan kolbunya. Wa akhto'a Umar, kebijakanku salah, dikoreksi bagus dan segera dicabut. Gak gengsi-gengsian, gak. Nek gengsi-gengsian itu sifatnya orang munafik itu. Cek pimpinan cek gak, nek gengsi-gengsian munafik itu. Ini urusan Sayyidina Umar. Wa akhto'a Umar. Nek gak percaya kalau nek gengsi sirah. Tuh, satu ya. Dua, sangat hati-hati terhadap menggunakan fasilitas negara.
ketika dinas di kantor menggunakan penerangan lampu menyala, tiba-tiba anaknya konsultasi datang, "Pak, wonten ini. Ono apa nak urusan iki?" Langsung apa iki lampune dimatikan. Ya peteng, anake takok. "Pak, kok dimatikan sih, Pak? Peteng ngene lho." "Iya, Nak. Lampu ini bahan bakarnya milik negara. Hanya dibolehkan oleh kepentingan negara. Waktu aku kerja di sini mau nggak lampu, ya bener. Tapi berhubung kamu teko, urusannya pribadi. Jadi gak oleh gawe lampu ini. Sampai saat mau hati-hati nih, dari pejabat." Dan dilihat pejabat sih kayak ngene iki. Insya Allah anak, ono lah insya Allah, mugo-mugo aja gitu. Ketiga, Sayyidina Umar ini sesungguhnya pribadi yang bisa membedakan ke keluarga, dan ketika urusan kewajiban secara tegas, ketika dia sebagai seorang suami, Sayyidina Umar tahu kalah karo bojone, wis biasa. Gede-gede jenderal barangku, nggone njogo kakak-kakak. Tapi dengar arepe bojone ya wis njekutit. Wis disuwi ngono wis njekutit wis. Sayyidina Umar nek diocahi bojone iku meneng. Sampai tahu gelendangan nek nggone njogo. Waktu itu ada seorang sahabat mau melaporkan ke Sayyidina Umar tentang keluarganya sendiri. Bojone sing wedok iku wanine gak gelani. Kate dilapor Sayyidina Umar. Begitu masuk dalam Sayyidina Umar, ro Sayyidina Umar gelendangan turun njaba. Terus takoni. "Menapa?" "Iya iki mau ibu arek-arek rada muring-muring tadi aku dulu." Akhirnya gak sida lapor. Sayyidina Umar ae dipecoi bojone sabar. Gak sida lapor. Tapi jangan mengatakan istri yang cerdas, yang memberi koreksi, itu jangan dikatakan itu buruk, jangan dikatakan menentang laki-laki. Wis ngandel aku. Wis ngandel aku. Ditenono. Endi-endi ana wong lanang sabar, khusyuk, ngalah. Men diteni. Engko bojone sing wis tolak cerewet. Cerewete iku apik untuk memberi keseimbangan. Dan menurut empiris, bojo wedok sing kritis, cerewet tapi terukur ya, itu biasanya ngerjekin akeh itu. Sekotok itu. Allah alam, ini ilmu titen. Yang terakhir tentang istri. Ketika istri itu mau mencoba-coba mempengaruhi kebijakan khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dia tegas. "Itu urusanmu. Tutup wilayahmu." Beliau membaca, ingat Al-Quran bahwa orang itu harus ku anfusakum wa ahlikum naro, harus menjaga diri dari hal-hal kebijakan negatif. Tidak hanya di wa ahlikum, ojo melok-melok nek keputusannya elek. Jadi dari pejabat, cek presiden, cek gubernur, cek bupati, nek iso sing wedok iku aja melok-melok. Aja melok-melok ngatur. Kadang-kadang bupatine jujur, apik, lurus. Bojone sing kitik-kitik teko mburi, mbok kerja sama karo sekda, mbok apa, ngene. Lah iku jenenge wong wedok sing nyeret bojone ke neraka ya ngono iku. Oleh Al-Qur'an gak oleh. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Pimpinannya saya api, tapi bojone gitu sih. Nah, untuk itu siapapun yang menjadi istri harus membimbing, memandu, mendukung kebijakan suaminya. Sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, diarahkan kepada surga. Jangan dimanfaatkan untuk masuk neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini,
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 1:11 dini hari waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Novandi warga Desa Tunggorono yang melaporkan adanya kabel menjuntai akibat tiang listrik tertabrak truk di Jalan Profesor Dr. Nurkolis Masjid Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari, lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Tunggal atas kawan kemas tunggal megahertz radio suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa sedaya, sugeng pepanggihan malih. Kalian kula ninda wonten siang menika ingkang badhe sesarengan kalian panjenengan sami wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Dintenipun dinten Jumat Legi tanggalipun tanggal 7 Agustus 2021. Kula ngantos ngantos dumugi jam 3 sonten mangke badhe atur lelagon geni-geni campur sari ingkang tansah dipun giaraken saking telatah Jalan Wahid Hasyim 1303 Jombang. Semoga ingkang badhe ngersakaken pinarak kula aturi pinarak wonten 87 97 97 lan jalur WhatsApp ugi sampun sumadyo kagem panjenengan sami. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat,
0: alhamdulillah sehat pol.
1: Pol, ketarange.
0: Nggih.
1: Tanggal muda.
0: Tanggal muda. Eh tasik muda tanggal 7.
1: Nggih lah, tanggal muda.
0: Alhamdulillah. Loh, kok mendel?
1: Loh. Napa to mendele?
0: Nggih Bu Wawan monggo badhe ngrasakaken apa?
1: Pepeling.
0: Pepeling nggih. Kagem sinten.
1: Jenengan niku kok enget nek jemalegi?
0: Nggih, dek wingi damel berkat soalnya.
1: Oh, ngoten.
0: Damel berkat Jumat Legian.
1: Niku pengaosan.
0: Oh, mangke dalu napa dek wingi dalu?
1: Wow, dalu.
0: Oh, wow, dalu lah nggih malam Jumat Legi to. Nggih. Nggih, wingi ten kuburan nggih rame soalé. Nggih,
1: kula mboten saged lan.
0: Wis ditungakaken kene griya mawon.
1: Pun.
0: Salam kagem sinten?
1: Mbayu kula tasih sakit
0: ten. Lho ala, gerah napa to?
1: Ngelu.
0: Ngelu. Nggih. Lah diparingi obat sing anu lembaran niku lak nggih. Sampun.
1: Pun
0: sontek ten dokter. Mboten jenengan pirengaken to obat lembaran abang-abang niku ngene lho. Sing kata cacahe wonten 20 ngoten wis masyaallah wis. Oh mboten. Oh mboten manjur.
1: Mboten.
0: Eh,
1: pokoke sing nyembuhaken Gusti Allah.
0: Oh. Lha nggih sinten sing ngarani sing nyembuhaken niku nggih mesti Gusti Allah, tapi nggih wonten lantarane ngoten lho maksude iki.
1: Lantarane gak mandi.
0: Kok iso? Oh, lantarane gak mandi. Nggih. Ya Allah.
1: Lah pokoknya kok wah kaya gak waras.
0: Ampun. Oh, tasik kirang berarti. Nggih Bu Kira mugi-mugi engkal dipun paringi dangan, Bu.
1: Nggih, kalau mau kula nggih dikengen dongaaken.
0: Nggih.
1: Bukira, Bukiminten.
0: Nggih.
1: Pak Bren sekalian.
0: Nggih.
1: Jadi, Mama Titin, Abah Bren, Pak Cip, Pak Sukarti, Pak Sono, Kak Wid, Mas Alam, Bang Imam. Kalian ini komen ya?
0: Kenapa?
1: Yang gimin niku lho.
0: Yang gimin Mujiono. Nggih.
1: Kale sing ten Gunung Kelut niku sinten?
0: Gunung Kelut Pak. Pak Wit. Iku Pak Wit.
1: Juwito.
0: Pak Juwito lah nggih, Pak Juwito.
1: Kale Pak Juwito. Kale Mbak Wiwi moblong,
0: mobrot. Gujeng.
1: Nggih, sampun menika sak monten mawon, matur nuwun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, katang kula Bu Wawan sampun pinarak mriki. 87 97 97 sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem keto mbo ati ayem tur tentrem. Assalamualaikum Mbak Ninja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku sehat, sehat to.
0: Pun ketinggal iki.
2: Kalau ini contoh nggih ten carean niku Mbak Jeng Mayangan.
0: Mereka alhamdulillah. Iki
2: pula itu Mbak Jeng Perton ngidul niku.
0: Oh nggih. Ruame nggih.
2: Mboten rame tok.
0: Mboten rame tok tapi
2: rame.
0: Nggih rame kandhani kok.
2: Kandhani. Nggih. Niku Pak Jati rek wis niku Pak Jati tangga kula nggih mirengaken niku wau jemon. Aku engko jalono lagu terminal Madiun Ngawi.
0: Oh, Madiun Ngawi nggih.
2: Di request.
0: Nggih.
2: Pak Jati juga.
0: Kagem sinten.
2: Balik nggih. Balik kriyai jagung.
0: Nggih.
2: Nggih pun salam sedewa ya mamut salame kali Bugira Bugira.
0: Buawan.
2: Buawan nggih. Nggih. Enang sembuh.
0: Nggih. Nggih.
2: Terus wong-wong nek ngelu ditambani abang-abang pancet niku bonate.
0: Oh pancet nggih. Oh. Napa ditambahi malah dadi ditambahi sing ungu. Oh alah, gak tambah gak ngaruh.
2: Jadi wong gampang lho iku tambani nembo apa abang-abang templek nemu beng ngono sate sik lho abang-abang kula percaya kok duwe
0: nggih nggih nggih nggih mugi-mugi sehat selalu Pak
2: nggih pun salam sedoyo mawon iku kawan wau nggih nggih sedoyo mawon wonten nggih terminal niku Jengawi
0: nggih
2: di Jogja
0: nggih
2: salam sedoyo mawon nggih Mbak Nida matur nuwun
0: sami-sami
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih matur nuwun sinten male 87 kula bikak agaman jenengan sampun wonten kali pepeling kalian Madiun Ngawi saking Sony Jos menika wau ingkang dipun kersakan kalian Buawan kalian Pak Sukardi nggih. Sugeng siang gayeng marem.
3: Pancen gawe ati ayem tur
0: tentu. Oh, nggih matur nuwun. Monggo Pak Jono. Alhamdulillah kados panjenengan pirengaken ngaten iki wau nggih alhamdulillah tasih cemlenteng.
3: Nggih kados suwanten background bareng enten tiyang sinten.
0: Ngaten tiyang lare-lare niku rame to mriku.
3: Oh. Bancakan apa, Mbak?
0: Bancakan Jumat Legi.
3: Nggih. Bisa mi ya, gue angkat bancaan lah. Kok gue nih lu apa senangan itu? Dua sing tentu kum ya, oh
0: mbak. Mboten pura jangan calakan meriki lah payu nih berkata tiang lah meriki.
3: Bilang gitu, mboten meriki penduduk satu gelintir.
0: Ada uncalakan meriki lah gitu las.
3: Lagi.
0: Gih pak, monggo badhe ngersakaken apa?
3: Nggih, kula nyuwun lagu niken iki, Pak.
0: Engkang.
3: Sing niki sing penak tapi lagu judule kok Kisinan.
0: Kisinan?
3: Nggih. Tapi niki. Lagi wonten penak iki.
0: Oh, wonten niki nggih.
3: Nggih, wonten. Lek kula nyuwun iku kula setel riyen, Pak.
0: Oh, nggih, siap.
3: Penak tegak, Pak.
0: Nah, nggih. Penak mesti.
3: Nggih Jackson.
0: Nggih Pak, nggih.
3: Nggih salami kula wau. Pak Sukardi. Nggih. Terus Bu Wawan. Bu Sang Sunda, Bu Wati, nggih.
0: Nggih.
3: Terus Mas Alan Cak Wit. Terus Abah Bram. Pak Breng. Terus yang kilen itu Mas Gilang Dangu yang batu melepet Pak.
0: Enggak, Dangu. Repot menawi ewet.
3: Ngumpul-pulan perwanan pun telat.
0: Dah mangke dalu apa mangke dalu nih?
3: Tukar ya. Kalau sih yang batu ngikuti Pak.
0: Mangke dalu. Insya Allah wonten nobar nih.
3: Oh, terus itu Mbak Pak Nur Seto.
0: Enggak.
3: Terus Mama Citi, terus Bu Wiwi,
0: okay.
3: Mas Imam, okay, sedaya kemana Mbak?
0: Okay.
3: Angge dilanjut konco-konco sedaya.
0: Okay.
3: Terus Manun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Setunggal kali tiga, nah kurang setunggal. Sugeng siang, gayeng marem.
4: Pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun Bu Juminten.
4: Nggih, assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih. Sehat
0: Mbak. Alhamdulillah.
4: Ninda.
0: Saya Bu. Jenengan gak sehat toh?
4: Alhamdulillah lo gak sehat.
0: Monggo Bu Cuminten pada ngerasakan menapa?
4: Kuli bangunan Mbak Ninda.
0: Kuli bangunan siap kagem sinten.
4: Nggih. Bunda Eti. Wawan. Bu Sami Sundo.
0: Nggih.
4: Bu Ati.
0: Nggih.
4: Cak Wit.
0: Nggih.
4: Pak Gilang.
0: Nggih.
4: Pak Sutardi. Pak Suno.
0: Nggih.
4: Mas Imam Tejo. Pak Nur Seto, Pak Juwito, Bu Mama Titin, Bunda Dewi Cinta, Eyang Jimin Yono, Bu Wiwi. Dan sama saya ini pun mau Mbak
0: Inge.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Langsung kemawon iki kula aturaken dhateng panjenengan sedaya ingkang sampun nderek pinara, sampun gegono kula aturaken matur nuwun sanget. Ingkang badhe ngersakaken pinara malih, ampun kuatos mangke kula bakal bikak malih jalur setunggal kalian jalur WA. Niki pepeling kula aturaken rumiyin, lho tapi kok duwa-duwa iki. Sik. Kense, niki pepilinge kok sing panjang niki. Tapi mboten enten maling kang lintu ya. Pepeling. Oh niki. Kalau wangsal sing mboten panjang-panjang sangat. Nggih pon. Niki entek waktu nenek. Diaturaken sing panjang niki. Nggih pon. Pepeling rumian nggih kagem panjenengan. Sugeng siang, sugeng midhangetaken.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Tomensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

0: Tahukah Anda? Biasanya wali kota adalah seorang manusia. Namun di sebuah kota kecil bernama Talkeetna di Alaska, Amerika Serikat, hewan kucing yang bernama Stoops menjadi seorang wali kotanya. Selama hampir 15 tahun, Stoops memimpin kota kecil yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 orang. Beberapa warga kota yang tak suka dengan para kandidat wali kota mencalonkan Stoops sebagai bentuk lelucon dan sindiran bagi para calon. Sayangnya pada tahun 2017, sang wali kota Stoops telah tiada dan meninggalkan warganya untuk selama-lamanya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Matur nuwun sangat kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuh midhangetaken adicara kayang marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sumangga kula bikak malih jalur setunggal kula 87 77 77 sinten ingkang badhe ngersakaken pinarak nderek gegono sami-sami ngregengaken suasana wonten siang menika. Sugeng siang gayeng marem.
1: Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Pak. Pak Cep niki. Niku kecelakaan kali radio nih.
1: Mangke nyuwun pupus gedang mau.
0: Pupus gedang, ge. Kagem sinten.
1: Eh, salame wonten kala wau sti nggih. Tasik terus Pak Sukardi tangi melek nika, Pak.
0: Nggih.
1: Nggih, wonten tangi melek. Cuminten.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Eti, wonten Bu Ati.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Wawan, wonten Pak Sukardi.
0: Nggih.
1: Pak Dono, ugi wonten Dawit. Wonten Pak Breng, Abah Bram. Oke, wonten Mama Titi,
0: Yundalia, Sanes.
1: Mama Yeti.
0: Nggih.
1: Oke, wonten ingkang Lengkong ni.
0: Lengkong niku sinten?
1: Rahmawati. Wonten Lengkong Anjuk.
0: Nggih.
1: Oke, wonten Mbak Sulis. Ingkang wonten Sumber Boto nggih.
0: Mbak Sulis wonten Sumber Boto. Nggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak C. Pupus gedang mangke dipun tenggo. Cobi kula aturaken dhateng panjenengan. Monggo ingkang badhe ngrasakaken pinarak. Sinten? Sugeng siang gayeng marem. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, nuwun. Paringin opo?
0: Le njenengan ngrasakne napa, Pak Breng?
1: Kula nyuwun anu men memean sing enten taline.
0: Memean sing enten taline nggih. Kagem sinten?
1: Sing enten iki
0: lho. Nggih. Isine lagu. Ayo. Nggih, kagem sinten?
1: Kagem sedulur iki mawon lurus.
0: Sinten?
1: Separe Pak Jono.
0: Nggih.
1: Tenan, kula mboten sanggup. Nama Yeti, Yati.
0: Nggih.
1: Pak Bram.
0: Nggih. Suarane jenengan nak walit sih.
1: Iki pun kula paketaken.
0: Lho, nggih dipaketaken nggih mesti nyambung nek dipaketaken. Maksudnya tapi kok walit ngoten lho swantune.
1: Mboten mepet kuping.
0: Oh, dipepetaken. Mepet kuping.
1: Nggih, lha mepet tembok rambutan.
0: Nggih, terus.
1: Ada nama Yeti.
0: Nggih. Nggih.
1: Karang jo.
0: Nggih.
1: Oh, mboten sami karang jo. Dino napa penawang sampun nggih.
0: Nggih.
1: Dadi sami kula wonten niki Mas Rakil kok mesak. Sehi nun dadi enten
0: sinten?
1: Mojokerto niku.
0: Mojokerto. Bu Wiwi.
1: Kampung.
0: Lah sinten?
1: Ala sing biasane nduwe parikan iki.
0: Parikan. Sinten?
1: Pali.
0: Putih Dava.
1: Brangkal
0: saka Mojokerto.
1: Oh, Mas Prayoga.
0: Oh, Mas Prayoga, nggih.
1: Ale. Eyang min kono.
0: Nggih.
1: Bacal iku.
0: Ajeng.
1: Nggih.
0: Nggih. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Lo kan lah niki ditanglet iki kali Pak Jono. Nemu. Napa, Pak? Napa nih sing nemu? Niku judule nemu. Judule sing lagune Niken niku. Pak Breng poso napa? Siam napa jenengan? Mboten krungu blas lho, nggih to? Terus ya Pak Jono ngoten. Siam napa jenengan? Pun ditemplekaken ten kuping Pak Jono niku wae terus. Sugeng siang Kayang Marem.
1: Sugeng siang Kayang Marem, kali hati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah niki sing dipadosi tiang-tiang wau.
1: Duh. Kenging napa
0: kali? Jenengan nek dangu mboten minggah ten pundi?
1: Flu. Kenging flu.
0: Oh, gerah.
1: Katon batu ini kita sik gato
0: kok. Masyaallah. Insyaallah ora
1: ya. Ini kecok tadi angin-angin maupun gitu.
0: Tepar tibae.
1: Tapi alhamdulillah sampun melewat masa.
0: Oh nggih nih tasik ketinggal.
1: Nggih sampun. Nggih, wontene tasik ini kloro-kloro.
0: Kloro-kloro.
1: Oleh mat lepet mangke kan.
0: Napa?
1: Napa merusak pendengaran.
0: Merusak.
1: Kloro-kloro. Kula mangke toleransi kali kanca-kanca. Kota pinggir
0: ya. Eh ngoten, dadose minggir niki anu menyehatkan diri lagi.
1: Nggih. Mangke kula jumbuhaken mawon.
0: Nggih, Mas Gilang alhamdulillah sampun sehat malih.
1: Jenengan ya di atas-atas ya Mbak Nenda, jadi kesehatan itu.
0: Nggih. Oh,
1: bagi cuacanya ini kalau betul sekecoh nih. Sama atau Agustus kan anginnya nih Mbak Nenda, tapi ngepes-ngepes terus. Kok nganjuk nih kan ya.
0: Temeriknya nggih, ngoten malih kok. Dewi Kinane pun buatan sepinten, saat ini balik malih nih.
1: Berarti kan buatan apa lagi, buatan stabil cuaca.
0: Nggih, leres.
1: Rubah-rubah.
0: Leres.
1: Sama ini kalau jumbuhakan kan Mbak Nenda.
0: Kenapa?
1: Yang sakit kan kedah dirawat.
0: Nggih.
1: Jadi tembangnya kalau paringi judul tembang rawat-rawat.
0: Rawat-rawat.
1: Tembang rawat-rawat. Dirawat karo perawat. Biar keadaannya gak gawat. Lepas-lepas kabeh.
0: Ojo sampai. Ojo sampai kena kawat.
1: Nggak, sampai cantol kawat. Itu kerosok, Pak Nido. Tapi kan lepas-lepas.
0: Tembang rawat-rawat. Ini sinten ya.
1: Dayanya kayak padang kayak 100 watt. Cukup yang 5 watt. Eli mangguat kis kari, kari klasik.
0: Niki kok dangdut nge?
1: Lo bosan.
0: Sanes.
1: Campur sari wan tuh, tembang rawat-rawat.
0: Campur sari.
1: Rawat-rawat.
0: Oh nge, langgam.
1: Mantep, mantep. Langgam, tembang rawat-rawat. Sekecoh nge. Nge, di bidang itu sami-sami.
0: Nge,
1: varian.
0: Nge.
1: Koleksinya tambah.
0: Nge,
1: nge. Assalamualaikum kan jenengan ya, saya keluarga dari pagi sehat, kami lucungan, karena bulan sekian Gusti.
0: Amin, amin ya, Pak Alamin.
1: Salamin bonceng kali Pak Breng, mau sampun komplit lengkap.
0: Pak Breng, jenengan jenengan gonceng Mas Gilang.
1: Salam hormat kula kagem sedoyo
0: nggih. Mboten sagetnya tergi ambak tiange. Timbangane kesasar kok kecantol kawat.
1: Nggih, matur suwun Mbak Dinda wekdal telepon.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembang rawat-rawat lho pun kula kula pun panggih kula niki. Kense. Tembang rawat-rawat. Nggih pun. Engkang badhe ngersakaken pinarak malih 8/7/7/7 kula bikak malih pun kasupen ampun kasupen pasutipun inggih menika Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Pun niki sampun kula siapaken milai wonten pupus gedhang. Lho wonten memean niku wau wonten tembang rawat-rawat. Nah niki ingkang klebeten kene jalur WA sugeng siang Gayeng Marem.
2: Gayeng Marem gawe tombo ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.
2: Nggih, Mbak Ninda sugeng siang.
0: Sugeng siang Abah Bram.
2: Alam Jumat legi wetes.
0: Sinten ngetes? Penyiar.
2: Kaya manuk men. Kaya manuk mencong ngeten kok nek Jumat legi ya. Dikerok ilate kali ali.
0: Oh, penyiar tibake.
2: Nek jane iso lha kok iki komunin.
0: Mantun mam berkat to, berkat niku cuma legi yo dalu.
2: Berkat niku pancene membawa berkah Mbak Nini.
0: Nah,
2: dunia niku tidak ada yang mengalahkan sego berkat. Kenapa? Soale didongane riyen. Ayo, sampean tahu? Sampean tahu nek ate mam didongane riyen kok ngoten? Mboten mungkin. Anu kok ndongane ngate ajet. Ate terakhir Robana atina fitunya kasana.
0: Nggih.
2: Wabul akhirat kasana. Wakin ada banar. Waduk hina janata ma'bror. Ya Haji siapa kuar ya Robbal Alamin.
0: Wassallallahu ala sayyidina.
2: Alhamdulillah.
0: Robbil Alamin. Al-Fatihah.
2: Aku jadi kei. Tadi diterus Mbak Linda.
0: Apa?
2: Irita ya Allah Ta'ala. Al-Fatihah.
0: Nggih leres niku. Leres.
2: Niku nek mboten penak, mboten neco. Niku berarti sing mboten bener niku ilate.
0: Napa mingsle? Ilate mingsle.
2: Mboten kena gom ngaten niku
0: kena. Oh, kena gom.
2: Ya wong pangan ngaten niku.
0: Iyalah.
2: Wong nak lumpangan niku nggih. Mangan nopo gak enak Mbak Nida.
0: Nggih.
2: Koyo enak nek dirudak, no. Sing powetes ngene kok.
0: Aduh. Lah situ langsung gebyor gebres niku.
2: Nggih, Pak Adam, logan siang Pak Adam.
0: Pak Adam niku ten pundi?
2: Nggih, penggemar setia Mbak Nida.
0: Saking pundi?
2: Niki awal saking Geneng.
0: Geneng.
2: Sampeki teng Pundong telak kula.
0: Oh, alhamdulillah. Nggih Pak Adam, sugeng siang Pak Adam.
2: Nggih. Kula mangke diparingi
0: napa?
2: Tulungagung Hong Kong
0: Bangkong.
2: Enak nggih. Nggih.
0: Nggih.
2: Tulungagung nangan Mbak Ninda.
0: Apa?
2: Hong Kong. Mboten Hong Kong, Hong Kong kok gandengane. Iki to. Mbak Ninda.
0: Kata terminal Hong Kong, kok terminal Hong Kong sih?
2: Kalau ni kena kena campur sari ni, kau buat macam apa macam ni? Astu nak lanjut wah.
0: Kecuali sutradara cinta, ni kau paling ngapal. Enggak sih.
2: Kau nak rumah akan sutradara cinta ni ku ya Allah. Koyok-koyok nemu duit abang-abang sing sampean atur nyawu.
0: Mboten payu kae buawan, mboten payu niku.
2: Lho, Mbak Ninda, jenengan ngasih kliru.
0: Ya ya napa?
2: Buawan niku mboten butuh abang-abang.
0: Butuh sing napa?
2: Butuh suwe nyung sih dadi kula nek koyo wong ngaten niku 10.000 kali 5.000.
0: Ungu kali kuning.
2: Ini pun nak tumbas. Boleh nak nyusuk no.
0: Oh ngaten.
2: Okay. Kau nak nyusuk? Galai bingung. Nenek bingung ngeluang eh.
0: Langge.
2: Kau kau waras wancen ni. Orang ni kau tali nono kumbal.
0: Lengge. Nggih, pun tolong agung Hong Kong.
2: Siang.
0: Nggih.
2: Nggih, matur suwun Mbak Ninda.
0: Nggih.
2: Wong ngapunten pun kula jagungan ya kali. Kula tak selak nginceng meniki wae nginceng drakor. Wate nyenyah mang.
0: Ya Allah, suweneng drakor ya nek. Nggih. Nggih, Pak, matur nuwun. Selamat menonton drakor.
2: Loh, Mbak Ninda.
0: Nggih.
2: Nginceng niku setate kengoro. Terus finish dan alun-alun nggak ada.
0: Ense, kula buka malih niku ne.
2: Nah, sama mulai kamu yang apa?
0: Enten tim Mekia Mbak sing derek. Binjing niku gerak jalan rojo niku.
2: Wah, tiwasi apa sih ngentutnya sampai kok gurih?
0: Buat nisa nyekat jenengan.
2: Mari ngentutnya Mas Arito niku.
0: Niki mboten punti niki finish. Oh nggih, alun-alun. Mboten ngantos alun-alun tapi. ngajengi Telkom mriku.
2: Oh, ngajengi Telkom. Nggih, siap.
0: Ngajengi Plaza Telkom.
2: Oh, nggih.
0: Nggih, sami-sami. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dimetaken kula niki. Benjing niki pancen wekdalipun jadwalipun gerak jalan rojo. Gerak jalan Ngoro Jombang dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Nggih. Niki statipun wonten Pusdik Pramuka Kabupaten Jombang. Nah, Ternoro lajeng napa ke arah utara jalan Blimbing Pulau Rejo ten sampai simpang 3 Blimbing niki ngaler terus jalan Raya Cukir Ndiwek jalan Hasyim Asy'ari nah terus nyebrang Jomplangan niku terakhir finishe ten gene ngajengipun Telkom. Acarane jam pinten? Jam 11 siang ngantos mantun. Monggo, konco-konco, para pamirsa, warga kutha Jombang lan sakiwa tengenipun, niki yang badhe nderek ningali, nderek nonton, menikmati gerak jalan rojo, gerak jalan Ngoro Jombang, di Bincing, ya, mulai jam 11 ngantos mantun. Biasanya ngantos sonten. Ngantos maghrib. Kapan niko malah ngantos mantun maghrib bareng nih. Soale pesertane kuwatah. Niki infonipun pesertane nggih kuwatah. Nggih, mugi-mugi benjing tansah dipun paringi lancar acaranipun nggih. Niki Pupus Gedang Rumiyin kula aturaken dhateng panjenengan. Oh nggih, niki wonten sing protes ten ngene kula. Mbak Ninda siaran to. Mangkane lagune marai ngantuk. Wancen oh niki lagu-lagu niki kula aturaken kangge nguru-uru panjenengan sedaya. Nguru-uru. Dadosa sing badene sare ampun kasupen niki dipun beto radione dirungokaken lagu-lagune semoro-moro kok iso turu-turu dhewe. Mbak Nadia Yasmin matur nuwun. Lagunipun mungkin kula paringi langsung. Nyuwun lagu napa? Leng ditulis. Pupus Gedang Rumiyin kagem panjenengan sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2026 pukul 21.09 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan lebih dari satu kendaraan, yakni salah satunya minibus dan truk yang mengalami kerusakan, dan dengan kondisi diketahui satu orang sopir yang menjadi korban terjepit di badan kendaraan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Heri di Jalan Raya Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Jombang, Tim Damkar Kabupaten Jombang, Polsek Mojoagung, dan Satlantas Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Tomensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

0: Inggih, matur nuwun sanget. Para pamirsa sedaya ingkang tasih tansah setya duhu midhangetaken dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Monggo ingkang badhe ngrasakaken pinarak malih. Niki pun kula bikak malih jalur setunggal. Sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
1: Marem ketompo ati ayem tertentrem.
0: Nggih. Monggo.
1: Pendung malih.
0: Alhamdulillah. Nggih.
1: Nggih. Mangke diparingi niku nggih napa dukun asmara.
0: Dukun asmara, nggih.
1: Nggih. Pak Breng ngapunten Pak Breng. Nek telepon pun delek kuping Pak Breng teng ngajeng mawon. Nggih, dadi teng ngajeng nenten tiyang mes kok semerap buku ngeten iki Pak Breng nggo niki asal-asalan. Breng, pun dalek kopeng, dari ngajeng mawon.
0: Nek ten kopeng buat ten pireng.
1: Iya, ngomong cangkem me masuk kupingnya. Kapunten lo Pak Breng.
0: Oke.
1: Dua sih enggak ngoten dilinga kan zamane amarum bablambangan kian.
0: Dua sih
1: enggak ngoten Pak Breng, dilinga kan kali amarum bablambangan. Wong sing ngomong utang kemel apa sok kupinge jare. Nggih. Terusane iki nggih kira kok tiru. Nggih. Alam.
0: Nggih, niki jenengan embuh malih.
1: Pisia nggih Pak Adam terus e babram niku mirengaken.
0: Nggih.
1: Eh Pak Adam. Nggih niku tangga kula sian niku geneng kula parimana celak.
0: Nggih.
1: Sugeng siang. Oh si Gong Conten sih, Conten Pak Adam, kalau Pak Sukardi.
0: Inge.
1: Pun salam ketua yang mawon.
0: Inge.
1: Inge. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Monggo. Niki terakhir Bu Wati. Sugeng siang gayeng marem.
2: Panjen gawe ati ayam tertentrem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
2: Pak Sukardi niku tanduk tambah.
0: Nggih.
2: Senengane to ndak tanduk Pak panjenengane. Luwe bolak-balik tanduk ae.
0: Lah nggih.
2: Terus pundi Mbak kabaripun?
0: Alhamdulillah sae.
2: Mugi-mugi tansah paringi sehat sak keluarga.
0: Nggih.
2: Kula mangke dipun paringi lagune Mung Sliramu.
0: Nggih, Mung Sliramu, nggih.
2: Kagem Pak Sukardi. Mbak Penceng, Pak Bram.
0: Nggih.
2: Pak Breng Bu Breng.
0: Nggih.
2: Oke, Mas Sinten?
0: Sinten.
2: Mas Sinten, Mbak.
0: Dulah Sinten lah ngoten kok.
2: Sing ten gini, Mojokerto. Mas Giono.
0: Mas Sudiro.
2: Mas Prayogo.
0: Prayogo Sudiono.
2: Oh iya. Kagem. Sapa mana ya iki ya? Mbak Penceng, Pak Cip. Oke, Pak. Lo sepure liwat, Mbak.
0: Dua lah, oke.
2: Nggih pun kagem sedaya kemawon. Mugi-mugi tansah diparingi sehat. Kagem Anida matur sumanuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sinten malih? 8/7/7/7 niki pas tepak ngantos jam 3 niki nek ditambahi setunggal. Monggo kula aturi pinarak niki terakhir ingkang telepon wonten jalur setunggal. Niki wonten informasi saking konco-konco Satlantas, Samsat Jombang niki nggih wonten pembebasan pajak daerah 2026. Wonten informasi pembebasan pajak daerah 2026 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100 tahun 2026. Monggo niki wonten fasilitas bebas sanksi administratif. Dadose nek bayar pajak mboten angsal denda. Wonten ugi bebas PKB progresif niki kangge para warga ingkang gadah kendaraan langkung saking kalih. Nggih, kalih ke atas ngoten niku niki mboten enten PKB pajak progresifipun. wonten diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 lan tahun sadaringipun untuk buruh, khusus untuk buruh. Roda 2 dengan pokok PKB maksimal 500.000. Wonten malih bebas denda dan pokok tunggakan PKB pajak kendaraan bermotor tahun 2025 lan tahun sadaringipun, khusus roda kalih, roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. PKB pokok maksimal sampai gangsal 100.000 niki dibebasaken. Kangge roda 2 ojek online nggih angsal fasilitas niki. Kangge sepeda motor roda 3 niki nggih angsal fasilitas niki, khusus kangge PKB pokok maksimal ngantos gangsal 100.000 mawon niki saged dibebasaken nggih. Terus mantun ngoten, bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat, denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan nggih. Monggo saged enggal-enggal ngurusi tenggene Samsat, kantor Samsat Jombang niki kedah diurusi mriko. Mboten saged langsung bayar online ngoten, mboten saged langsung dibeto tenggene Samsat, kantor Samsat Jombang mulai tanggal setunggal ngantos 31 Agustus 2026 nggih. Pokoknya selama bulan Agustus niki. Pun ampun ketinggalan niki istilah pemutihan nggih, pemutihan, tapi wonten kategori khusus. Dadose monggo siap-siap memanfaatkan fasilitasi pemutihan kagem para warga masyarakat Kabupaten Jombang. Niki enten sing nyuwun niki. Nyuwun ditutup kalian sutradara cinta alah-alah-alah nggih. Mangke terakhir nggih kula aturaken. Pun matur nuwun sangat kagem panjenengan para pamirsa yang sampun derek pinarak wonten jalur setunggal kula wonten jalur WA lan sedaya kang sampun sami atur pambagyo ngregangaken suasana di Coro Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tertentu miliki. Kula badhe nyuwun pamit riyen. Sehat selalu kagem panjenengan, sugeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nir empati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nir empati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nir empati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026 setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nir empati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan luasan tersebut merupakan perkiraan sementara berdasarkan pemantauan hingga Rabu 5 Agustus 2026. Sadono menerangkan vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Api telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Rambatan api kini mencapai sekitar 1,5 km dari tugu perbatasan ke arah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, arah angin menjadi salah satu faktor yang berpotensi membuat kebakaran semakin meluas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, dan masyarakat peduli api Desa Ngades masih berupaya memadamkan api, namun proses pemadaman terkendala medan yang sulit dijangkau. Untuk mencegah api meluas, petugas membuat sekat bakar dan menyemprotkan air ke area yang belum terbakar. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS berdampak terhadap aktivitas wisata Gunung Bromo. Akses menuju kawasan wisata Bromo melalui pintu masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup sementara.
2: Hai adik-adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga. Dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain, PAUD, TK atau RA Sejombang.

Dengerin Dunia Anak, Radio Suara Jombang FM. Setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Eh, hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah

Mitra Muda, Radio Suara Jemaah FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jemaah FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik.

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. 7

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang.
3: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anu yukra'u biluhunil arabi wa aswatiha. Al-Qur'anu utawi Qur'an iku yukra'u diwaca apa Al-Qur'an. Biluhunil Arabi kelawan lagune wong Arab. Wa aswatiha lan suarane Arab. Wa iyyakum lan wadiyo sira kabeh waluhuna ahlil iski. Waluhuna ahlil iski ing lagune wong sing seneng-seneng. Waluhuna ahlil kitabaini lan lagune wong ahli kitab loro, kitab Taurat lan Injil. Fa innahu mongko sak temene kelakuan saya jiu iku bakal teko ba'di ing dalem sakwuse ingsun. Sopo kaumun kaum yurajiuna kang bulan baleni sopo kaum bil Qur'ani kelawan Qur'an. Wal watar tarji al-ghinai. Tarji al-ghinai kaya olae lagon-lagone utawa bulan baleni wong sing lagon-lagon. Wan nauhi lan wong sing sambat-sambat. La yujawizu orang lewati apa Al-Qur'an hana jirohum ing goroane wong akeh. Maftunatun kang difitnah apa kulubuhum atine wong akeh utawa atine kaum. Wa kulubul ladzina lan atine wong akeh. Yu'jibuhum kang gumunake hum ing alladzina apa sya'nuhum tingkae alladzina. Rawahu Hudzaifah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu yukra'u biluhunil arabi wa aswatiha. Al-Qur'an niku diwaca karo lagune wong Arab lan suarane Arab. Ya anjene Qur'an niku turune gawe bahasa Arab. Dan makane dawuhe Kanjeng Nabi niku nek maca ya lagune lagu Arab. Dan suarane nggih suara sing model Arab. Makane wa iyyakum waluhuna ahlil iski. Awakmu kabeh supaya menghindari maca Quran karo lagu-lagune wong sing seweneng-seneng, sorak-sorak, jingkrak-jingkrak. Dadi maca Quran iki lagune iso sorak-sorak bergembira ngoten niku. Hadis niki Bapak Ibu yang kemudian disimpulkan oleh ulama. Wong maca Quran niku ya cara lagune ngoten. Nggih. Langgame ngoten nggih, langgam Arab. Lah niki riyen sempat rawame ning kok. Gara-gara ana Quran diwaca pake langgam Jawa ning kok, teng pundi ning kok. Nggih, teng Istiqlal tah napa niku sempat rawame ning kok. Ana sing arani oleh, ana sing arani ora oleh. Anjene nek ningali hadis niki Bapak Ibu. Nggih, jenenge Quran niku ya lagune ya lagu cara Arab ngoten. Ngoten, lagune lagu cara cara Arab. Nggih. Malah wonten ulama niku sing rodok kenceng malah ora oleh atik dilagok-lagokno ya macane kenceng ngoten wis apa anane. Dadi dirungokno ya ora penak belas. Lah soal membaca Quran niki dengan model napa niki memang terjadi perselisihan pendapat antar ulama para bapak para rawuh. Nggih. Lah nek hadis niki inilah yang kemudian dipegangi oleh ulama bahwa baca Quran niku nggih lagune ya lagu cara Arab. Gawe langgam Jawa ya ora oleh wong niki. Wa iyyakum waluhuna ahlil iski awakmu supaya menghindari lagu-lagune wong sing seneng-seneng lagune wong ahlul kitabaini intine ya luhunil arabi wa aswatiha niki satu pendapat ngoten pendapat yang lain dadi sanjane napa nggih ulama-ulama niku cara cara mengambil kesimpulan niku memang kadang beda-beda dan memang ada hadis-hadis lain ngoten yang di situ juga menganjurkan ngoten nek maca Quran niku dilagok-lagokno kados dawuhe Kanjeng Nabi laisa minna man lam yataghanna bil Quran dudu golonganku wong sing maca Quran niku ora atik dilagokno. Wis ora atik dilagokno, atik gruwatul, gruwatul sisan. Wis sing ngrungokno niku guatel kadang kupinge. Fam baca, baca sat min, min, min hus, hus, hus, nata as, as, as, rota. Iki sing ngrungokno iku masa Allah, iki jane maca apa, has, hus, has, hus. Jadi, geonten ulama niku sing ngendikakno ora oleh dilagokno ya macane ya kenceng ngoten. Dadi memang kadang satu ketetapan hukum niku wis ngoten niku. Cara pandangnya ulama niku kadang berbeda-beda. Nggih. Lah sing persoalan niki apakah lagunya niku lagu sing cara Arab apa oleh lagu-lagu sing kaya model Jawa ngoten niku. Kaya lagune napa niku? Sinden tah napa niku? Nggih. Nah, niku terus akhirnya wonten ulama sing arani dilagokno model apa ae ora apa-apa. Sing penting tidak keluar dari kaedah-kaedah tajwidiyah. Wonten. Dadi kana man lam yataghanna bil Quran. Dudu golonganku wong sing maca Quran niku ora atik dilagokno. Wis ora atik dilagokno atik gruwatul gruwatul sisan wis sing ngrungokno niku guatel kadang kupinge. Nggih. Fam baca baca sat min min min hus hus hus nata as as asrota iki sing ngrungokno iku masyaallah iki jane maca apa has hus has hus ngoten. Dadi geonten ulama niku sing ngendikakno ora oleh dilagokno ya macane ya kenceng ngoten. Dadi memang kadang satu ketetapan hukum niku wis ngoten niku. Cara pandangnya ulama niku kadang berbeda-beda. Nggih. Lah sing persoalan niki apakah lagunya niku lagu sing cara Arab apa oleh lagu-lagu sing kaya model Jawa ngoten niku. Kaya lagune napa niku? Sinden tah napa niku? Nggih. Nah, niku terus akhirnya wonten ulama sing arani dilagokno model apa ae ora apa-apa. Sing penting tidak keluar dari kaedah-kaedah tajwidiyah. Wonten. Dadi kaedah-kaedah tajwidiyah ae pokoke tidak keluar dari situ ora apa-apa. Lah nek niku nabrak aturan dawa dicendekno, cendek didawakno. sing kudune jelas brengengeng, sing kudune brengengeng dadi jelas, sing kudune idgham dadi ikhfa, sing ikhfa dadi idghar. Lah nek morak-marik tatanan ngoten niku ya ora oleh gara-gara mok nuruti lagu. Ngoten. Wonten sing duwe pendapat ngoten niku. Dadi akhire perdebatan wingi niku nggih panjang. Ana sing arane oleh, ana sing arane ora oleh. Sing arane oleh masih ya dilagokno Jawa ya ora apa-apa, sing penting tajwite bener, dawa cendheke, izhar idghome pas, ora dirubah-rubah. Ngoten. Niki Quran, Bapak Ibu. Lah nek selawat ngoten penak. Nek selawat niku dilagokno model apa ya kenek, model dangdut ya kenek. Tapi nggih tetep nggih nek kesane niku terus norak nggih dadine mboten apik. Nggih selawat di nyanyekno ndangdut terus wonge do juwing krak jingkrak joget-joget bokonge diuter-uter ngoten niku. Lah iki ya ora tepak nek ngene iki jane. Wong selawat niku isine ndongakno ndongakno Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi nek kepengin sing apik temenan nggih ngeten niki wae. Kados dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi cara lagune niku lagu Arab. Nggih. Bahkan masalah lagon-lagon niku nggih wonten ilmune. Wonten. Mangkane wonten ilmu arut niku, ilmu arut niku ilmu sing bahas lagu-lagu, syair-syair niku. Dadi wonten wonten wazane, wonten kaidahe. Wonten. Jane sing tepak niku wis ngeten niki. Nggih. Cuma akhire nggih wonten ulama sing rada longgar, wis dilagokno model apa ae ya ora apa-apa. Sing penting tajwite bener, dawa ndeke bener. Ngoten. Tapi nek kepengin sing utama niki niru niki dawuhe Kanjeng Nabi. Nggih. Ya walaupun memang nggih wonten hadis niku sing ngoten niku wa zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum hiyasana Qur'an itu dengan suaramu niku kan artine nek maca Qur'an niku suarane sing sing apik. Wong hadis niku mawon nggih kadang masih dipersoalkan oleh ulama-ulama. Hadis niku maklub, hadis niku kuwalik. Jadi bukan kok hiasilah Quran dengan suaramu, tapi hiasilah suaramu dengan Quran. Ngoten. Jadi suarane awake dhewe niki lho, omongane awake dhewe, lesane awake dhewe niku dihiasi karo Quran. Soal lagu-lagu nah, niku ora dadi pembahasan. Jadi niki kompleks sekali Bapak Ibu nek urusan maca Quran niku apa diwaca gawe lagu apa diwaca ndelujur kenceng ngoten niku niki terjadi perbedaan pendapat. Lagune dhewe ya apa kudu lagu sing model Timur Tengah apa lagu sing model Jawa apa Sunda apa Madura ngoten. Lah niku nggih terjadi perbedaan pendapat. Lah nek nurut kadise Kanjeng Nabi niki sing kula waos niki ya biluhunil arabi diwaca karo lagu cara Arab. Jane wis penak niki sakjane. Nggih. Wis lagu cara Arab niku wis kados sing diwaca imame ngriki niku wis niku lagu cara Arab. Ngoten. Niku sing jamaah ora ngerti ya dikira imame teko Arab. Waduh asli Jawa niku imame. Oh, tapi lagune Arab. Nggih. Dadi Quran niku nek diwaca karo lagu Arab terus suarane penak niku sing jamaah ya betah. Wonten. Wis surate dawa macane ora penak atik kenceng wonten. Niku kadang sing jamaah ya umek anjane. Dadi nek nderek dawuhe Kanjeng Nabi niku ya apik temenan niki. Nggih. Janganlah niki iyakum luhuna ahlil iski, hindarilah lagu-lagu Al-Qur'an itu dengan lagune wong sing seneng-seneng, wong sing hura-hura, lagune ahlul kitab ini, ahli kitab Injil kalau kitab kitab Taurat. Pun nggih, dadi kesimpulane nek awake dhewe kepengin sing apik temenan ya wis niki. Nek maca Quran niku nggih lagune lagu cara cara Arab. Mangkane maca Quran niku kudu digurukno Bapak Ibu. Nggih, intine niku mboten kok perkara lagune. Tapi pengucapane niki lho nggih, pengucapane. Dadi pengucapane niku nek gak dituntun, gak dicontohi karo guru niku bahaya, iso keliru. Apa meneh atik Quran ditulis Latin diwaca wah tambah ra karo-karuan niki mangke. Wong alladzina niku maca niso dadi alat zina ngonten. Piye kok alat zina niku? Lah mergo ditulis niki ditulis Latin, ditulis Indonesia. Makane Arab niku lek atik ditulis Indonesia apa meneh gak digurukno. Wis macane tambah ra karo-karuan. Ngonten. Jadi niki kudu musyafahah. Musyawahah niku nggih depan karo gurune. Tidak boleh belajar Al-Qur'an niku secara otodidak, harus digurukan. Ngoten. Kok gurune maca diterokno atau setidaknya niku murid iso melihat bagaimana guru itu pengucapannya. Ngoten. Wong sa karo sya niku mawon pun beda. Si, shi, si karo si lho niku pun beda. Mau macam-macamnya ngoten niku. Niku lek mboten digurukno. Nggih. Niki macane ya pating pecotot ra karo-karuan niki mangke. Lah ngoten. Dadi niki di musyafahahno niku perlune dalam pelafatan pengucapane niku ben bener. Nah, engko termasuk ya cara membaca lagune barang niku ya ora-orane ya niru teko gurune. Cek gak lagune niku ngwarang dhewe, engko nek ngarang dhewe maca Quran iso dimodel kaya lagu-lagu disco ngoten niku. Niki malah sing cerita niku Gus Dur Bapak Ibu. Dadi ceritane niku wonten masjid. Nah, masjid itu nang perkotaan jejer karo diskotik wonten. Awal-awale ya nek ngimami ya apik maca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Lah sampinge disko niku mbuh lagu apa wonten. Dek ini mocone iso katut. Iya kana budu wa iya kana stain. Loh sampe ngono bareng. Wong mau ape-ape. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teko iya kana budu iso karo nyanyi-nyanyi kok. Iya kana budu wa iya kana stain. Ini lagu disco tadi ini gitu ini. Makanya kongkon melok. Niki luhunil arabi. Lagune lagu Arab. Fa innahu sayaji'u ba'di qaumun yuraji'unal Qur'an yuraji'una bil Qur'an. Sesungguhnya nanti setelah aku, setelah Kanjeng Nabi, iki bakal ana kaum sing bolan baleni Qur'an, maca Qur'an. Nggih. Tarji al-ghina wan nauhi. Lek bolan baleni lek maca niku kaya lagune niki. Lagu-lagune penyanyi, lagu-lagune wong sing sambat-sambat. Lah mergo mok nuruti lagu, akhire la yujawizu hanajirahum. Akhirnya Quran itu hanya lewat nanggone tenggorokan ngoten tok. Ya mok sekedar metu swara ngoten tok. Padahal Quran itu mboten mok sekedar disuarakan dengan suara yang enak, lagu sing enak, tetapi kudune ngoten bisa membentuk perilaku yang baik. Ngoten. Jadi wong Quran niku hudal linnas, menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia, tidak sekedar melewati tenggorokan. Nggih. Tapi niki malah kadang dadi fitnah. Ini bener maca Qur'ane apik, lagune penak, tapi kadang prilakune ora cocok karo Qur'ane. Ngonten. Wong zamane Sayyidina Ali mawon niku wonten sing jenenge apal Qur'an. Nggih. Jenenge Abdurrahman bin Muljam. Niku apal Qur'an wis. Wapale apal ketepal, mboten gemen-gemen, wolak-walik ngarep memburi iso, mburi mengarep iso, dipedhot tengah teruse apa iso, dipedhot tengah sak durunge apa iso, wis apal ketepal pokoke. Nggih. Awake dhewe. Wah, ini rada angel niki, mbulet niki mangke. Tapi justru dialah ini yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali niku sing membunuh niku adalah Abdurrahman bin Muljam atau Ibnu Muljam. Padahal dia sosok penghafal Quran. Nggih. Jadi makane lek Kanjeng Nabi engko sakwisku iku ana wong sing bolan baleni Quran, bahkan hafal Quran, lagune ya penak, tapi itu hanya sekedar melewati tenggorokan saja. Prilakune ora cocok karo isine Quran. Lah mateni wong ya ora cocok karo isine Quran. Atik mateni sisan. Iki dosane gedhe wong mateni. Nah nek mok sekedar nggih nglarakno ati, ngrasani ngoten. Ya ya jane ya dosa, tapi kan ora nemen-nemen nek dibanding karo mateni ya gedhe mateni niki. Dan ini kan sampai mateni niku kan nggih nemen to Bapak Ibu. Padahal dia seorang penghafal Quran. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sudah menjadi kenyataan. Engko sakwis kuwi ana kaum sing niki mau bulan baleni Quran yurajjiuna bil Quran. Nggih. Tapi niki hanya melewati tenggorokan saja, tidak ada yang membekas dalam sikap dan perilakunya. Wah lah nek ngamalno iki sine Quran ku kabeh lagi kuwatah, Pak. Nggih, secara umum mawon Bapak Ibu. Nggih, secara umum niku apapun yang diperintah oleh Allah nggih dilakoni, apapun yang dilarang oleh Allah niku didoyi. Isine Quran kan niku. Perintahe Gusti Allah dilakoni, larangane Allah di doi lah perintahe napa? Titenane gampang. Pokoke sing apik-apik niku mesti diperintah karo Gusti Allah. Makane apapun yang diperintah oleh Allah mesti perkara sing apik-apik. Nah, apapun yang dilarang oleh Allah mesti perkara sing elek-elek. Jadi ya simpel niku tok. Angger sing apik-apik dilakoni, sing elek-elek ditinggalno. Niku berarti wis padha karo nglakoni isine Al-Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu salasatun. Al-qudatu utawi pira-pira qadi, qadi niku juru putus utawa hakim. Iku salasatun ana telu. Ifnani utawi kang loro finnari iku ing dalem neraka. Wa wahidun utawi kang siji iku fil jannati ing dalem swarga. Rajulun rupane wong lanang alima kang ngerti sapa rajul al-haqqa ing kebenaran. Faqaldo mongko mutus sapa rajul bihi kelawan al-haq. Fahuwa mongko utawi rajul iku fil jannati ing dalem swarga. Wa rajulun nan wong lanang qaldo kang mutus sapa rajul linasi marang menungso ala jahlin ing atase bodho utawa ora ngerti. Fahuwa mongko utawi rajul iku finnari ing dalem neraka. Wa rajulun lan wong lanang arafa kang weruh sapa rajul al-haqqa ing kebenaran. Fajara mongko lacut sapa rajul fil hukmi ing dalem hukum. Fahuwa mongko utawi rajul iku finnari ing dalem neraka. Dawuhe Kanjeng Nabi al-qudatu salasatun. Qadi juru putus utawa hakim niku maceme wonten telu. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Lah telu niku sing mlebu swarga siji, sing mlebu neraka loro. Dadi persentasine sing mlebu swarga karo sing mlebu neraka, akeh sing mlebu neraka. Ngoten. Ya aja takok bayarane, wah lek bayarane ya gedhe niki. Hakim niki. Nggih. Tapi niki potensi masuk nerakanya itu lebih besar. Loro. Sing mlebu swarga siji. Wonten. Makane jenengan lek pireng ceritane Abu Nawas. Ana sing ngarani Abu Nawas, ana sing ngarani Abu Nuwas. Niku wonge kan aneh-anehi ngoten to Bapak Ibu. Nggih. Senengane aneh-aneh. Nggih. Niku menurut cerita, menurut riwayat, aneh-aneh Abu Nawas itu menghindari niki, menghindari hakim. Mergo bapake niku seorang hakim agung lah, hakim agung. Lah ndekne niki anake sing Abu Nawas niki arepe digadang-gadang nerusno profesine bapake. Biasane lak ngoten to nggih. Nek bapake hakim ya anake do dadi hakim. Wong bapake pedagang ya anake do dadi pedagang. Bapake guru ya anake do dadi guru. Biasane kan ngoten. Bapake polisi ya anak-anake ya do dadi polisi ngoten. Nanti ini ngonten, wanjane bapake hakim, anak ini ki Abu Nawas digadang-gadang dadi hakim, nerusno bapake. Tapi dekne eling dawe kadise Kanjeng Nabi niki. Lah kok sing loro neraka, sing siji swarga. Lah akeh mlebu nerakane, wah benjut iki kok aku. Wah piye iki carane nolak? Apa nolak iku yo gak enak. Ngoten, gak ditolak iku kok ya padha karo daftar nang neraka kan ngoten. Wah akhire disiasati. Wah akhire etok-etok gendeng ngoten. Nah, makane prilakune rada aneh-aneh niku. Entok-entok gendeng ngoten. Dadi sing dilakoni niku aneh-aneh. Wis di luar batas kenormalan lah kadang-kadang sing dilakoni. Dadi akhire karo wong-wong Abu Nawas iku diarani gendeng. Lah nek gendeng ya ora layak dadi hakim. Wonten niku nek nyiasati Abu Nawas ben gak dadi hakim niku wonten cerita niku ngoten niku. Mergo nggih niki wau taruhane sing loro mlebu neraka, sing siji mlebu swarga. Dadi abot niki. Nggih sakjane nggih mboten hakim tok Bapak Ibu, nggih profesi napa mawon niku nggih potensine niku. Wonten nggih. Cuma niki disebut Kanjeng Nabi memang nggih sing paling rawan nggih niki. Nah, sing mlebu swarga niku sing yok napa niki? Rajulun alima al-haqqa faqadha bihi fa huwa fil jannah. Wong sing tahu akan kebenaran dan dia memutus kebenaran itu sesuai dengan faktanya. Bener diputus bener. Salah diputus salah. A diputus A, B diputus B. Apa anane? Niki sing swarga. Tapi nggih abote ra karu-karuan ngoten niku. Lah niki sing garahi swarga niku abot. Dia tahu arofal haq, alimal haq, ngerti akan kebenaran di balik perkara itu. Wa qadha bihi, dan dia memutuskan kebenaran itu. Niki hakim sing dijamin swarga karena dia memutus perkara sesuai dengan fakta. Dan sing nomor loro, nah, niki sing neraka niki. Warajulun qadha linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Seorang hakim yang memutus sementara dia tidak tahu duduk persoalannya apa. Ngoten. Jadi ini enggak paham, tidak punya kemampuan, tidak punya kompetensi. Lah orang duwe kemampuan kok iso dadi hakim to, Pak. Lah nyatane ya mlebu niku mbuh kok iso piye. Makane niki, dene ora ngerti. Jadi qadha linnasi ala jahlin, dia enggak tahu duduk persoalan, persoalane niki napa ora ngerti. Tapi terus diputusno. Wah, lah niki bahaya niki wong ora ngerti duduk persoalane. Tidak punya kompetensi kok melok mutus perkara. Lah niki sing garahi neraka niku teng mriki. Lah sing berat niki sing nomor telu niki, warajulun arafal haq fajara fil hukmi. Seorang hakim yang tahu akan kebenaran tapi dia nyeleweng. Lah niki. Jane bener diputus salah, salah diputus bener sesuai karo pesanane. Karo lobi-lobine wani pira ngoten. Nah niki. Lah niki sing garahi niki. Sing abet niku teng mriki. Ape ditolak kok ya eman-eman semene akeh. ditompo engko nang mburi dadi perkara. Besok-besok kok niki taruhane neraka. Abote niki teng ngriki. Nggih. Dia tahu tentang duduk perkaranya ini. Mestine diputus apa niku ngerti sesuai undang-undange, sesuai aturane. Tapi ternyata fajaro, dia nyeleweng. Memutus perkara itu tidak sesuai dengan prosedure. Tapi anjene nggih oleh akeh temenan, Pak. Oleh akeh. Makanya niki abote dadi hakim niku teng ngriku. Nggih, abot. Mergo nggih, nek kena kasus seperti ini niki wau. Nggih. Kasus seperti ini. Dadi sing sakjane diputus salah iso diputus bener, sing sakjane diputus bener iso diputus salah. Ngoten. Nang donya wis dadi perkara. Ngoten. Apa meneh besok tenggene akhirat kono. Oh malah bahaya niki. Ngoten. Nggih sakjane nggih mboten hakim tok kados wau kula aturaken. Profesi apapun niku nggih berpotensi seperti ini. Yo iso ndadekno mlebu swarga, yo iso ndadekno mlebu neraka. Mas yo pedagang, petani ku yo ngono nek petanine apik. Ngoten. Petanine ku yo upama macul sing dipaculi sawahe dhewe, yo swarga. Lah nek maculi galengane tanggane yo neraka petani ngoten niku. Ora mung hakim tok ngeten iki. Masih apa pegawai ini ngoten lho. Pegawai ini. Ini apik ya suarga. Ini orang apik ya neraka. Ini mau ceklok tak. Ini esok ceklok mari ngono terus. Amblas. Yes. Nggak sore balik ceklok nih. Nah. Ini ngerti ini mboten api. Jadi potensinya ini. Kados ngoten niku. Pedagang nggih ngoten. Lah nek pedagange jujur, ora bujukan, ora ngurangi timbangan, ora ngurangi takeran ya swarga. Watik bujukan. Nggih, ya neraka. Wong tukang ngarit niku tukang ngarit kula sering matur. Nek apik ya swarga. Tapi ya ana tukang ngarit mlebu neraka bareng niku. Lah piye wong ngarit njero gelang sing iso ana telo, kelapa. Gedang ki jane ngarit apa kok oleh sembarang niki. ya iku neraka dadi ora hakim tok niki nggih. Ya kabeh profesi niku kemungkinane ya iso swarga iso neraka ngoten nggih. Kula ngenten niki mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jawa.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Bu, Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
6: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
5: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
6: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
5: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
6: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
5: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
6: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
5: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
7: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Lintas Informasi. Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Korps Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
3: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nirempati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nirempati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nir empati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026 setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nir empati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan luasan tersebut merupakan perkiraan sementara berdasarkan pemantauan hingga Rabu 5 Agustus 2026. Sadono menerangkan vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Api telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Rambatan api kini mencapai sekitar 1,5 km dari tugu perbatasan ke arah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, arah angin menjadi salah satu faktor yang berpotensi membuat kebakaran semakin meluas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, dan masyarakat peduli api Desa Ngades masih berupaya memadamkan api, namun proses pemadaman terkendala medan yang sulit dijangkau. Untuk mencegah api meluas, petugas membuat sekat bakar dan menyemprotkan air ke area yang belum terbakar. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS berdampak terhadap aktivitas wisata Gunung Bromo. Akses menuju kawasan wisata Bromo melalui pintu masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup sementara.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: kami menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Korps Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nirempati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nirempati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nirempati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026 setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nirempati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami menerus kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Korps Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.

0: Mira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nir empati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nir empati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam. Viral dan banyak menuai komentar nir empati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026 setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nir empati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo,
2: umpomo lo mas.
3: Mati oke, okay, treat.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

0: Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Tomensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

wis. Enak ini balik dilek wis. Yeah.

0: kira ambek bojo. Tak ibur-ibur nang ngene pinggir rembang ngene wis timbangane nang omang wis kaurung gegeran maneh. Wis tak tilap-tilap. Lencer-lencer dhewe, metu ya metu dhewe aku. Engko metu bareng ya gegeran aku. Wis enak ngene.
1: Kenaan suaramu.
0: Didengki teko mburi.
1: Ngomong-ngomong, nek metu bareng kenaan ya.
0: Wah, timbangane ngulatu metu ijen aku.
1: Dadi aku ana omah iki kanggo jaga omah, anggapanmu iki aku iki wong jaga gredu ta, rumah tangga lah.
0: Aku ana omah ya kon jagegeran ae.
1: Suarane enak ngono mbok ya nukang sepatu.
0: Ah nek kapan enak ora apa aku ngrabi kon.
1: Apa?
0: Aku biyen wis kasir oleh kon saking dipaksa mbek wong tuaku.
1: Dipaksa.
0: Lho, aku biyen jange dalane tutik sing ayune koyo Sri Kandi gak gelem aku. Saiki tumbuh-tumbuh oleh Sri Mbombok.
1: Saiki macem-macem ya omonganmu ya.
0: Ya gak ngono.
1: Ngilingo awakmu biyen karo aku.
0: Apa?
1: Swajae kaya lanang-lanang dhewe.
0: Tak kandhani nek kono oleh aku ngono wis untung kon lho.
1: Apa?
0: Gantengen lanangan tak kandhani.
1: Ganteng kaya ngono lha elek kaya apa? Aku coba gak kok perkosa ngono gak mungkin terjadi.
0: Ngono kon ya gelem.
1: Aku mau perkosa apa? Batinmu kok aku kok perkosa iku?
0: Masih ngono kon ya aku ya nyukupi ayo.
1: Pengin ngesir aku tingkai gak karu-karuan. Ono omah pura-pura ngeblak.
0: Ya pancen aku semaput ngono kok.
1: Semaput apa wong ayanmu kumat.
0: Ayo ngono ya kan tulungi.
1: Gak tulungi mana lah eman-eman sih wong.
0: Berarti sing kebimbang lak kon.
1: Sopo?
0: Ya kon.
1: Alah kebimbang apa? Pena sadurunge oleh Duraja ya.
0: Masih ngono ya, Duracak kon gegeri.
1: Halo apa ngaku? Geger urusan tahu kok ya.
0: Wis ta, kon iki wis mulu-mulu kaya kapuk ngono ya parbasane. Wis kegandengan lanangan.
1: Ganteng kaya ngono kok.
0: Wis untung-untungan kok sembarang tak cukup iki kalung gelang itu kon sapa prasamu?
1: Gelang akar.
0: Kok gelang akar? Asih kon gaiku gelang apa iku? Kok gelang emas ngono?
1: Emas apa wong sepuan kaya. Ngelingono mas awakmu biyen nek dina minggu liwat karepe omah toan tin tan tin prasa aku nggawa montor nggawa klakson tok
0: pancen aku nyelengi kok jangan bangun aku
1: saiki ngene terus terang ae
0: apa
1: harus mempunyai ketegasan yang tegas soalnya rumah tangga kok kebahagiaan gak teko wong sugih tok gak untuk dunya tok diklumpukno saiki tanggane nek sore iso ngomong anake.
0: Iya wong
1: biasa. Kenapa aku 20 tahun karo awakmu? Lah, 20 tahun gak duwe anak lah kebangetan.
0: Lah masih gak duwe anak kok lah duwe kucing. Nah iku apa ngomong kucing iku?
1: Ya kurang puas wong kucing kok. Wong eling ngono nek wong rumah tanggane gak duwe anak iku jenenge ya apa coba?
0: Ya gak enak.
1: Pada umumnya delon kalau bojone sokran sapa iku? Mariani.
0: Mariani Marion.
1: Ayo Marion lah wis. Lah urusan jaran biyen omonganmu.
0: Mariam.
1: Mariam.
0: Wong ya sapa rek Mariam iko nya apa bebojone ambek Cak Sokran selawase wis ana pirang-pirang tahun gak duwe anak.
1: Lah iku ya coba ya.
0: Lah ya apa sih kok gak duwe anak? Lah ya apa iso diduwe anak wong bojone iku ya lanang.
1: Ngawur ae.
0: Lho kae iku lho paribasane lak ngono ta. Wong iku paribasane.
1: Anggepane ngono ta.
0: Iya anggepane anggepane.
1: Eh mungkin wis diresmekno kok ngawur. Jajae
0: tak kandhane.
1: Saya terus terang Mas ya. Saiki akibat soal awak dhewe gak duwe anak iku kemungkinan Mas Cak Sokran itu kurang mempelajari ilmu seksologi.
0: Jatuh ngomong ngunu kelinci pun sing sembarang sing salah ki awakmu.
1: Salah apa nih? Wong ingin nih, sampean dhewe durung ngerti kelemahane wong wedok.
0: Apa nih kelemahane wong wedok gak ngerti?
1: Wong merayu wong wedok ono carane.
0: Ya apa sih
1: carane? Ono kelemahane teko gulune.
2: Iya ditekak.
1: Ono sing teko kupinge. Sampean kurang ngeruh kelemahku.
0: Nah, aku ki teko apa? Aku mesti nek kapan apa ngerayu wong wedok iku mesti teko bokonge.
1: Ngapuh. Kelemahku iku teko unyeng-unyeng.
0: Teko unyeng. Wis tau apa sebabe ya? Aku ki iso ambek awakmu lak gak tau duwe anak. Kon kepengin duwe anak, aku kepengin duwe anak. Tapi apa sebabe gak iso duwe anak? Sing salah awakmu.
1: Salah apa nih?
0: Nek kapan aku teko nyambut gawe, kon turu mengkurep kan.
1: Lah awakmu sebagai wong lanang carane. Lah iso wis pengalaman ngono kok ya. Oh iya
0: iya. Aja dibongkar rahasia.
1: Eh, carane apa mengkurep digoleng gak kena. Mbok ya
0: ojo ngono nggih pikiran sing enak apa. Bareng kok turu mengkurepe ku tak lirik ae. Arek iki kok mengkurep batinku wetenge senep ya.
1: Weteng senep apa ya ngempet awakmu gak teko-teko.
0: Saiki wis ngene wis
1: ya. Apane?
0: Upamane awakmu ambek aku iki apa sing kosong iki aku apa sing kosong iki awakmu
1: ngene. Mungkinen awakmu sing mandul.
0: Kok mandul aku kadhe lho ora mandul kok.
1: Mandul iku goblok lho. Mandul iku wong sing gak iso.
0: Oh sing gembandul.
1: Sing gembandul lah. Klopone Kang Diman. Maksude mandul iku wong lanang iso mandul Mas ya. Wong wedok ya iso mandul lho.
0: Lah sing enak ya awakmu diperiksa nang nggone anu.
1: Agraria.
0: Agraria nang nggone iku lho apa nang nggone pukis-pukis iki. Pukis-pukis-pukis.
1: Pukis Mas.
0: Hah, pukis Mas.
1: Iku padha gobloke kok. Puskesmas
0: kok. Ah, iya, iya.
1: Terus gak kurang-kurang oleh usaha. Oh, carane ngene Mas ya. Sampe nek encene iso mempelajari temenan, iku ana jalan keluare.
0: Sing dikeluarno.
1: Dikeluarno sapa ya iso.
0: Kang jalan keluare iku lho,
1: keluar. Ya terserah sing merinding dhisik sapa.
0: Omonganmu lho mesti kok nang gone ngono ae omonganmu.
1: Iku asosiasimu ngene kok apa? Wong aja gampang nyandak asosiasi, kurang tepat iku nanti dikira sing enggak enggak. Ya. Dianggap awak dhewe ngomong parno.
0: Lah iya. Padahal parno mule nang desa.
1: Iya. Parno yo nang gubeng lho ngono.
0: Ya tadi engko anggapane wong sing kena purna, padahal awak dhewe iki gak ngomong asu ya. Gak ngomong asu
1: asu.
0: Apa? Asu-asi.
1: Asosiasi. Asosiasi. Asosiasi lho.
0: Asosiasi.
1: Ah, ngawur ngomong.
0: Asosiasi.
1: Asosiasi. Asosiasi.
0: Ah, iya wis.
1: Lho, aja kaya ngono. Saiki gambarane kaya ayam ya lho. Babon karo jagone lho. Iya. Iku iso merangsang babon iku iso. Tapi jago ngerti kelemahane babon iku. Ditotol ndase. Babon wis ndemok.
0: Ayam gak ngono wong kon iki menungso kon padahal nang gone kewan iki lho.
1: Lho iku gambarane teko ngono.
0: Iya nek kapan peti lha peti gak iso ngomong ya dicucuk iku.
1: Lah mulane sing iso ngomong tambah lihe daripada ayam kan. Ayo terus terang ya apa saiki? Ambil perhitungan.
0: Kon iki sik nantang. Saiki ngene upamane nang gone rumah sakit tuku anak ya apa?
1: Tuku anak piro kabeh?
0: Ya gak kake 22 ngono.
1: Nek ngono aku pesen apa-apa tae.
0: Kaya apa?
1: Tak ge rujakan. Aja ngono, wong anake siji loro wis cukup.
0: Ya, ya saiki wis ngene wis. Wis, saiki lilan ono ya. Kon ambek aku iso duwe anak, saiki aku tak rabi maneh ya apa?
1: Heh?
0: Tak rabi maneh.
1: Apa? Coba diulangi lagi.
0: Yang, yang.
1: Diulangi lagi kata-katamu itu.
0: Wah, kon ngono.
1: Ayo, ulangi.
0: Yang, yang.
1: Mau tak tunjuk pisan ngono.
0: Setah.
1: Apa?
0: Kon iki wong wedok, tak pendekar silat kon.
1: Enggak, nek sampean ora di mana iku berdasarkan apa? Apa saya ini kurang seksi? Apa yang bagaimana? Lah aku takon kebenarane ta.
0: Lho, ngene lah, aku lak kepengin duwe anak sih. Nang ampek kon lak iso duwe anak, aku ora di mana iku pengin duwe anak. Ati tak delok jaman saiki iki ya. Wong wedok di antara wong lanang akeh wong wedok timbangane wong lanang.
1: Alah, iku tinjuan sing kurang tepat iki.
0: Oh, tinjuan.
1: Coba nek akeh wong wedok teko apa?
0: Lho, akeh teko apa lah? Kan gak percaya sini akeh wong wedok.
1: Iya.
0: Ayo melu aku nang nggone pasar.
1: Pasar ndi?
0: Iki pasar Bumbu iki. Hei. Sing dodol bumbu lah wong wedok. Sing dodol iwak ya wong wedok. Dodol tempe, dodol tahu ya.
1: Iya nek pasar bumbu.
0: Lah
1: kok teko pasar sapi ayo. Ayo sapa sing nggo pecut iku? Tak pecut gondolmu.
0: Lah kon mari nang nggone pasar sapi ya, kon
1: iku. Lah kali nang ndi?
0: Kon gak percaya. Ayo, mel aku nang nggone pabrik korek. Nah, pabrik korek nggone Simo.
1: Simo.
0: Iya, iku wedok tok pegawene iku.
1: Ngono sing kok parane mbok nyang pelabuhan ayo. Ayo sapa sing nggawa karungan iku? Lah wong lanang tok,
0: engko nimbang nang nggone pelabuhan.
1: Lah tanggoku. Akeh sing macam-macam.
0: Oh, tanggomu apa? Lah tanggoku iki lho delok wedok kabeh.
1: Sopo?
0: Lho sebelah iki, Dan ya.
1: Iya.
0: Riani. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: duwe anak sitok kaya Kastini wis arek urip-uripan mulai cilik sampe gede kepingin omah-omah jarku ya milih mantu sing iso nyuwargakno wong tuwa iso ngenakno wong tuwa ngailingi nek wong tuane kadang gak duwe pilih-pilih tebu oleh mantu bongkengen sih wis kaya tolong kaya ngono wis duwe bojo sipate kaya arek cilik liyane kloyang-kloyong gak penghasilane sembarang jagakno wong tuwa winginane ya ngono ngapusi aku meneng-meneng pak nyeluk duwe pak 5000 sepedaku dicegat lalu lintas wis arane wong tuwa kenek ya 5000 lho ngono lho winginan tangga lapor Mas Budi kanca dhewe ya ngono kena 2500 perkara jari sepeda motor dikecegat sepeda motor sing ngendi wong sepeda pancal ae gak gablek nih
1: nang di Mas Pak
0: aduh wis
1: takon bojone gak oleh sih Pak
0: kon niku biyen niku ya apa kon milih-milih ku lho milih bojo ku lho
1: apa sih
0: jonger kon saiki coba kon biyen iki wis dilamar terminal Gelemon lho ya
1: duwe anak terminal
0: iku
1: apa?
0: Lho iki drama terminal. Nyambut gawe terminal iku pegawai terminal kon gak gelem. Terus ana Cina nglamar kon gak gelem kok gelem lah wis ndek iyo kon.
1: Aja ngomong ngono ta, Pak.
0: Srabila ndomo.
1: Ngene iku mang lho. Padane mblakra omongane.
0: Wingenane pom bensin iku yang nglamar rene. Kon gak gelem.
1: Kok pome sih?
0: Ya pegawene.
1: Pegawene.
0: Terus kon oleh tolol lho coba. Saiki apa?
1: Sih? Masih gak nyambut gawe aku ayem kok ngaku seneng masih dikidungi tok.
0: Ayem mon kon. Omamu bocor kegrimisan ngene lho gak ayem ya.
1: Sampeyan gak seneng ta? Delon enduk kamar meneng-meneng iku. Suarane delon.
0: Iya kono, kene iki. Sing dipangan ae gak ono wong apa ya cukup dikidungi tok. Wong edung iku luwe
1: kok. Ayem sih. Ono wong ngomong ngene kok. Masih yo, masih duwe barang wake, duwe pari sak tompo nek gak duwe kasete cak tole jare gak ayem. Ya kerumutan.
0: Iya nek bojomu iku payu rekaman. Nah nek gak payu, heh.
1: Ya carane diserang lho.
0: Wong iku tambah suwe tambah tuwek, nek wis tuwek gak payu ngludruk dadal topeng kan. Saya ke contoh ni bisa, eh? Baru bis tuwek belum. Kau tahu enggak? Kau pola aja ke. Kena pengaruh.
1: Ya jauh sampai sih.
0: Kau pengen nomu mai.
1: Rusak-rusakan ta.
0: Oh mumu yo, bujuk ni bising guanteng kau. Tentara ta, mandor pembangunan ta. Wong tole korek nganggur, kelentang kelentung.
1: Ya nek iso aku golekke koyo ngono, Pak. Tapi nek pancen rezekiku iku dagelan nanti opo? Ya gak ngresul lo sih.
0: Kon jagane mangan nduk terop ta. kon niku, bapak ngono bandani kon sekolah wis entek akeh. Tata kon oleh jodoh koyo ngono iki lho. Wong bapak e waduh wis ndelok iki mburuna.
1: Masih ngono sampean wingi dolan rokok sawatan ya sampean sedo.
0: Iku wingi rokok itu ku oleh sawatan.
1: Lha apa pengoleh rokok teko terop iku?
0: Oleh sawatan?
1: Iya.
0: Mangkane kok enak.
1: Mangkane tak aja nyacat.
0: Wis kon. Ayu gong ri ono babal. Ngene iki. Iki netis nang sapa bojone?
2: Puntene, Pak.
0: Kula njok pringas-pringis kon dadi nang tuku sing gering iki ta.
2: Kon mang jare Mekas.
1: Ala apa iku?
0: Sajen.
2: Boten, Pak.
0: Waduh.
2: Kula salahken iki Kupang niku lho. Iki mang ya pilih ana ono sing elek barang. Iki malah lansep numplek mang. Ngono.
1: Ya Pak dalaleno iki lho.
0: Iya tok ae kon niku barang lelesan niku.
2: Wah, aja ya bapak sungkan tin sawangane. Engko bapak tak tukono dhewe.
1: Apa? Ya. Dak tukono apa?
2: Duku anu, kerso Pak, kerso.
0: Males sanggrung ngomong kamu iki males lho. Kon iki lak tawa tok mulai wingi iki tawa tok.
1: Ya apa sih Pak wong tawani duku lah tak sing diwadhe kos kaki iku apa Pak?
2: Oh, gongseng.
0: Kene.
1: Gak kena sampe niki Mas.
0: Kon niku mari panggilan ta. nggawa gongseng bareng.
2: Kula nggih.
0: Meniku nek mari mremu ya pakaianmu ku pin. Pojok. Deret-deret kiri pakaianmu.
2: Kok bapak sanes kula sing ndamlak kanca kula kok. Iki kok anu kanggo bapak sing 1000 ya. Cuma meniku kon balekno 1500.
0: Din, din.
1: Apa sih, Pak?
0: Jeki lho bojomu iki ngekeki bapak dhuwit 1000 iki. Pirang taun iki? Wis ana 10 taun kek 1000 mantep pira setahune.
2: Pak nggih enten dhuwit luwe, Pak. Wong kula niki nyambut damel kok jeblok mawon, Pak. Nembe nek akan botol ngoten. Lah botol linggan dari diobong kula tebas. Terus ngoten kudanan hancur, Pak.
0: Bobor ya.
2: Bobor tadi lemah malih niki.
0: Ya ras kena.
2: Pak lenten dhuwit nganggur sedasa, Pak.
0: Ah, wis bosen kon sambati ae.
2: Ning karepe enten kanca ngajak kongsi munawar.
0: Wis jare kumpul munawar.
1: Panitia ta?
2: Kongsi nyewekno video.
0: Wong kono niku kadhaan wis gak mampu ana sing direncanai.

0: Oh, bapak turun yang ada kan, Pak?
1: Lah tanah itu dengkulmu aja kaya. Enggak ada tanaman kok bisa gairong meter engkas itu.
0: Bapak ibat ini dengan mantu aku.
1: Ah, semang kalau doa aku ditintin. Ini jalur apa gata enak, jalur apa gata.
2: Siapa sih, Pak, sama ini, Bu?
0: Loh, bapak kok mengatakan kula sih, Pak? Ini kok ben nabi, Pak. Ben senonoh ngomong katanya. Diatur, tak, Pak, diatur, Pak.
1: Ya, sembuh, pikir-pikir, lung, oleh-olehmu dewe. Bapak biasanya gak nyorok-nyorok kon.
0: Bapak mengatakan aku sepatu indisi kon balik nanti.
2: Siapa ini kue, ya? Bisa ini sepatu
1: nih. Eh, kon ngundat-ngundat, ah. Ngundat-ngundat. Wong sepatu tungkain rong meter.
0: Gak sarung jari kudanan sarung mek situ. Sinyonya rokok cek gak arep. Saya ini dipek di TC. Saya menusaha, Pak, menjaga mantu mawon.
1: Wah, kan ini apa? Kayak apa kan itu? Mana-mana aku ngomong, nek tanding bapak ya gak apa-apa, nak ya. Anda kan selalu untuk menjawab kan ngomong-ngomong no bapak iku isin.
0: Oh, nanti pak gini ngerasa nih kalau
1: kan iku selalu kan nutupi rahasia nih wong tua rahasia nih bujumu.
0: Gini
1: kan kok apa pegatan nih wara-wara.
0: Boten pak
1: gini minat sakit. Pegatan.
0: Terus minat nuruti panas hati kan enten persoalan. Panjenengan persoalan nih sing penting kudu dirunting. Panjenengan enak din di umur tua pada dagelan nih.
2: Ya pak enak pak nih ono jobis gak boleh wong liya.
0: Tapi bapak ngidungnya rada seler ini. Sini disini untuk jeding, dicacak suaranya enak, barang tanggapan gembret ini.
1: Nah, bapak itu tenaganya wis tuwek loh. Ini sampai kon,
0: bapak itu
1: lambemu kon susuk.
0: Ini itu pak adekan ini, sampean itu jadi buruk lo pak. Jadi adekan pertama sampean buruk lo, kulo gebuki pak.
1: Gebuki.
0: Adekan satu sampean kulo gebuki.
1: Oh ngono dah?
0: Nggih.
1: Ya iki lho, tahun 82 itu anak marotua digebuki mantu.
0: Ini kula kagak tekan nak kangge golek duit.
1: Masih ngono jauh merotu aja bapak konjak nak kan cuma lihat ni kahwin tekan.
0: Wah terus ini ten ingin ane ngomong ini cari tin. Tin lek bujumu butuh bolos atau olah apa kata nyusul baseman dari ini. Bapak dewi anak jadi. Pekor rokok ini kula.
1: Saya canggung ntarlah. Saya wes.
0: Wes aku lek ngono ya apa karepmu iki kon anut bapak tahan mentaku.
2: Ya apa sih? Ya anak yang benar sih.
0: Kalau memang kau ikut orang tuamu, sudah ikuti. Saya adalah orang lain. Dulu orang lain, sekarang orang lain.
2: Ya jangan ngono sih.
0: Soalnya aku ditukar tonggo-tonggo jari bapakmu ngerasain aku terus masa aku pantesan ini.
2: Iya ta pak.
1: Duh, aku yang ngerasainnya api, nah kak ngerasainnya elek sampai kau ini.
0: Wah ngerasainya aku elek, aku ngerasainya ngerasainnya api nih. Nah,
1: timbang di wong itu terus gak temen kau ngomong. Nah aku berdua mencep. Lalu wong ini kerasan-rasan ini.
0: Bilang-bilang di namanya tak dem-dem nanti.
1: Kau ini apa yang ngeter bapak dah ya?
0: Kau itu adem, masih kok kayak endok setengah mateng tetap gak adem aku. Tetap meletus hari ini.
1: Kau
0: ini
1: mantu capo.
2: Ya diatur caranya sing genang lu.
0: Wah usus wak lumpo.
1: Apa?
0: Menurut tua ususnya buntu.
1: Anak menurut tua tuh usus. Walah lolong, kamu panjang umur nak ya. Menurut tua kok di usus sih. Oh apa bujum itu biar itu sekolah nanti bu cium ubiannya.
2: Yang salah aku sampaian, makanya tawong kayak teko jadi seneni, teko jadi seneni. Ringan ini kayak
0: apa? Loh, saya tak tinggal nyambut gay, tak tinggal butuh kopi kon. Ya.
2: Nah. Saya apa butuh kopi ku?
1: Agrepno.
0: Terus kak bapak ini tak urusi awakmu, kon sembuh pisan tak anu kon, tak apa?
1: Apa tak apa?
2: Panci apa?
0: Panci bolong.
2: Panci bolong
0: bisa derno.
1: Penghasilanmu gak mestin. Atau kau niku dan udah, nanti saya kesepine nyambut gayung.
0: Masih orang mulai sekelaku kunci. Kunci.
2: Kunci apa?
0: Lo kunci nih mobil masa mau apa?
2: Tadi apa?
0: Lo masih gak nyupir, nak nyekel kunci, iya.
1: Pantes, nuna dah.
0: Lumbeh.
1: Pantesan dok. Nanya kalau bongkotan kan apa?
0: Nyekel kunci gak oma, yo lawangi gak kena dikunci.
1: Lawambis itu, gak salin soalin, apa cinta kelambi itu dok.
0: Morotua pisan lawangi dicengkali terus aja. Dikunci yo gak kena.
1: Ngapanya ini wong lawang selerekan gini ya.
0: Aku tak anu yo, tak metu-metu.
2: Nang di jane.
0: Pokoke telung dino gak muleh, kon ojo golek-golek aku.
2: Iya, kok ngono sih.
1: Nginep.
2: Ya apa?
1: Paling kono muleh kono lho nang negarane Watu Agung.
2: Sok bapak ta Pak bek kangen kampunge ta apa?
0: Wis nurut ta bapakmu. Gak usah aku kon nurut aku.
1: Kewampung bating cegel kok dikangen. Wis kon omahe kon enak ndok butuh. Kon nurut Kartolo, rusak awakmu.
0: Alah, timbang aku dijak kulak gedek ya mo. Lapo, merotu ambil mantu kulak gedek.
1: Wis biyen lapo.
2: Kira-kira
0: tak tinggalin kan?
1: Gak usah.
0: Loh, apa gatel? Gak usah, gak usah.
2: Ayo, Pak.
0: Aku ninggali awakmu.
1: Ngono-ngono kok njerusak.

0: perlu.
1: Ninggali awakmu ta.
0: Lho iya.
1: Ninggali siliramu ta. Ninggali panjenenganmu.
0: Eh ngene kan nek setrum meloncat. Bojomu tak setrume kene. Mulih ala kana?
2: Mulih.
0: Oh, mulih karepmu, gak mulih karepmu.
2: Lawang tak rusak.
0: Rusak napa?
2: Iki tukonku biyen gedhek iki.
0: Ngono lho, pantes ah, wong gedhek wis dobol kabeh kene. Kaya
3: malane dijoko lak iki lak bolong iki omahe.
0: Iya, wis gak karu-karuan. Ngono ya apa mbek bojo ngene iki.
3: Wis tapak sampean ngene lho, ayo diatur sing genah. Cak oleh kucarane ngono, dilus ae. Bek menene gelem nyambut gawe liyane to apa?
0: Saya iki ngono,
3: aman kan. Dilek mari, Pak.
0: Dilek nanti wong budal ngono.
3: Ah, sakno, Pak. Yo nek gak katutangin ku.
0: Lho, kon golek ta?
3: Iya, tetno.
0: Ayo.

0: aja nang rumah sakit. Nang rumah sakit gak teko-teko. Nginep tah minggat lah ngono. Aku dhewe mang bengi ngipi gak enak. Suwengi ngipi dimut wedhus. Apa yang akan terjadi lah ngono? Iki sapa rek kedewang-kedewang? Tok-tok pintu.
1: Nun.
0: Hei.
2: Loh, aduh, kesasar mrene. Wah, gudek kula awas iki.
0: Kesasar apa nyasar?
2: Wah. Aja ngono ta.
0: Wah, ngrumun sane kelingan catu lawas ya.
2: Waduh, gak nyono gak ndimpe kedele tadi ketempe.
0: Paribasan barang.
2: Lah ya biyen koyo ngono ya, Yam. Lho, lah BODY umun nanti?
0: Anu Bendoyo.
2: Bojo-bojo,
0: bojo.
2: Jare wis kawin ya?
0: Iya,
2: saiki. Pirang taun ya?
0: Wis anu 15 taun ya.
2: Dhe anak.
0: Ya iku sing tak pikirin. Awakku biyen kok dadi karo awakmu wis.
2: Wis dah.
0: Dhe anak ya.
2: Iya kok iso dadi biyen ya wis kok salah situ rasane.
0: Ya bisa karo Ilyas biyen.
2: Ngomong apa ayo. Wah, kok nang bojomu itu kok muring-muring? Aku gak sejo lho rene, Mang. Temenan gak sejo.
0: Apa saiki wis padha ndek bojone, awakmu kan ndek bojo, bojomu kan ayu.
2: Ayo wis gak degleg blas iki.
0: Kok gak degleg ya apa sih lho?
2: Maratua sing gak kena gejumritan blas.
0: Maratua iku wis gak urusane, wis bojo ya bojo urusane bojo.
2: Lah kumpul dadi siji are.
0: Sopo?
2: Ya maratuaku wis satu aku mbak aku.
0: Sa omah.
2: Iya sa omah.
0: Baigonen maru wong tuwa.
2: Ngawur e.
0: Ah wong mara tuwa kok dadi siji mbok ya kon ngontrak liya lah ngono sih.
2: Karku tak kon ngontrak, tibake sing kon ngontrak iku aku. Lah aku lah gak duwe dhuwit ta.
0: Lah tujuanmu lah apa mriki?
2: Tujuanku aku wis nyengkreh mangkel marek bojoku. Lah bojoku nurut bapakne. Monggo gelem nurut aku ya tambah keleleran pancene.
0: Lah iku apa sih marai? Ya nek kuat kaya awak dhewe ngene lho.
2: Lho kena saiki sajake wadah. Omahe. Waduh pakune entek pirang kilo.
0: Sing ndi?
2: Cagak situ pakune 6 kilo. Tembelan.
0: Masa kan gak ngerti wong lawang ngetake pager alas bareng.
2: Oh, pager alas. Alas ndi?
0: Alas roban. Terus ku lidah jono wadi.
2: Ngawur. Kok nyimpen bas bareng?
0: Eh?
2: Bas apa iki?
0: Basman.
2: Lho gak ngono.
0: Iki kanggo latihan hari-hari kok penek sore.
2: Oh, latihan karate nggih bas ya.
0: Lho, latihan karate latihan iki lho brand.
2: Oh, brand brand no?
0: Anu iku lho sing
2: oh, band.
0: Band
2: sing nyanyi bareng.
0: Lho nyanyi.
2: Ya mesti arek suarane enak wong punuke sak mene.
0: Kok wong nyanyi kok obongno nyang punuk. Ya punuk kanggo mempertahan swara ngono ta. Omong amune.
2: Ya kok mejo waduh ya serbalek wayahe.
0: Ya lumayan saiki lho.
2: Iya. Iki ngredit ta tuku dhewe.
0: Ya ana sing durung lunas bareng.
2: Gak ngono tukane bojomu apa tukon puno dhewe?
0: Lho, gak ngono lah iki kerja sama karo bojo. Tapi sayangi bojo kuwi saiki ya apa ya?
2: Jare suarane enak bojomu.
0: Wah enak saiki suarane. Oh, tapi enak. Gak mesti warang-warang ana omah dhewe.
2: Tim dah.
0: Yen nang tim ya dhewe terus.
2: Gak
0: apa.
2: Gak ngono ya kanggo melek-melek anu. Mosok sing nglakoni ngono.
0: Oh, ya kok sore jam 4 berangkat dhewe. Tim timan.
2: Ngawur.
0: Nang ora jare ngetim.
2: Ayo biyen iki asale sak rombongan ya.
0: Iya.
2: Kok iso kenek sokran iku ya opo.
0: Ngawakmu kurang lincah. Gak kok telaten iku apa lo?
2: Awakmu kekerasan hatimu, kon kejendok titik muring-muring iku lha apa sepatuku kok guak-guak nang lumpur bareng.
0: Salammu dhewe wong wong kok temburokno.
2: Pirang tahun pedhot
0: iki? Sopo?
2: Aku mbek peno biyen?
0: Ono nek 10 tahun.
2: Keling dandani kali nduk panekan piye?
0: Ono sok singane.
2: Lu magetan dandani kali biyen lho.
0: Awakmu gak eling nek di strap di pelayono lapangan iki. Uang aja kaya ngono awakmu.
2: Iya apa sih?
0: Mikir nostalgia lho iku pancene gak ono enteke.
2: Ya, tapi bareng wis rumah tangga awak dhewe kudu iso njogo ya. Saiki upamane penuh nduk bojo aku kudu penuh iku jenenge gak oleh ya.
0: Gak oleh pancen.
2: Iya, lah saiki cuma ono ae kerepotan rumah tangga mbok teko ekonomi mbok teko mertua mbok teko bojo sing gak adu. Aku jelas mertua sing gak dolek bojo si adu ae.
0: Lah terus arepmu mrene iki kate balen gak aku ngono ta.
2: Oh. Ngawur. Kuna itu bojo kok balen. Aku te golek sendenan jan.
0: Ah senden anu grebong ngono lah enak. Senden jam puapat esuk lah.
2: Aku iki porek, porek nang omahku kadoan karena hubungane karku sementara kini gak nak kombong-kombongi petik.
0: Kati manggon iku no.
2: Lho be ana ndoke tak doling.
0: Kone ngawur ae wong petik kari loro, situk anu apa ku wis gak ngendok. Kati ngon ngendok ya apa wong kene iku obat warga berencana.
2: Ya apa saiki apa?
0: Aku anjane awakmu niat nang balik nang aku.
2: Aku tungkul ndas. Anu
0: tungkul dengkulmu ngono wong
2: tulungan-tulungan.
0: Biasa sing nungkul dhisik awakmu. Iso ngawur ae. Iku jenenge wong wedok ngrunya mengadakno tungkul-tungkulan iku.
2: Gak tulung-tulung.
0: Saiki ngene lho, soal nungkul soal nulung-nulung sing apa? Awakmu
2: kate apa tak aku pasrah isane aku gak kopar kapiran.
0: Saiki ngene ae, berhubung bojoku gak ono ya. Nek anjane awakmu kepengin manggon kene, tapi awak dhewe iki ya apa meneh, apa daya?
2: Tangan tak sampai.
0: Tangane potong kok.
2: Lah kono apa apa daya apa?
0: Maksudku ngene, nek anjane awakmu gelem ono kene, tegese ku nek iso kepingin ketemu aku terus, tapi nek kaya ngene gampang konangan aku dicuri lagi karo bojoku.
2: Loh isane puno gak dicuri geni
0: iku lho diarani lho aku gak iso.
2: Oh kan. Dicurigai.
0: Nah dicurigai
2: isane gak curigai lah apa
0: awakmu ya apa pamane tak jajakno anakku ya apa
2: anak apa
0: ya anak angkat ngono lah
2: kapan dibiokno
0: yang kok nek sabotan tak uncalno
2: anak angkat ono brengose anak angkat
0: lho brengos dicokor.
2: Wale sih ya ketara.
0: Wale dikeri idep dijeboli ngono lho.
2: Perlu dadi anak rembes lan.
0: Gak salah pas biyen aku.
2: Iki lek konangan ya apa aku?
0: Nek konangan apamu gawe ansop lho ono ansop pakan anak-anak lho ono. Gawin.
2: Perlu nek cek mangkon kene.
0: Mangkon kene terus apamu tak akono nek umur 2 tahun lho.
2: Mosok 2 tahun yo gegek sak mene ra?
0: Kawara pranaan.
2: Pranaan apa?
0: Australia, bapake Australia mboke kruwul lho.
2: Lara cilik rong tahun iso ngomong lan.
0: Lho iso wis teteh
2: ngomong. Ya apa aku mung ngono.
0: Ngomongnya ya rada anu ya rada jelas
2: aja jelas. Pelu. Nyelok okay. Apa malah peno?
0: Mami.
2: Oh, mami. Mami.
0: Ah, ya ngono. Mami.
2: Mi, mi, mami, mi. Mi, mi, mi.
0: Aja mi wis kempes nek.
2: Lho jare arek cilik.
0: Ya arek cilik gak apa-apa.
2: Iya.
0: Tapi engko ngene nek awakmu kepengin apa-apa nang karo aku gawe omong rahasia.
2: Ngono ya. Ya, lah aku tak mlebu golek ansop ya. Golek bojomu teko.
0: Lah iki mulane ku mlebu dhisik.
2: Untune iki sak ketara diapakno.
0: Sing apik dipokaki lho.
2: Ngawur kaya gak duwe untu lah.
0: Wis awakmu wis kaya arek cilik wis.
2: Golek cilik ya. Ya wis aku tak mlebu ya.
0: Mlebu.
2: Golek apa-apa dhewe ya.
0: Iya wis kono alat-alat sing jero akeh kok.
2: Iya. Oh, parine modal-modal.
0: Anu pangan tikus. Pari apa gak panen kok pari kon. Tadi lho lalu mlebu to lho. Mas nabrak salon. Salon pas. Lho kok wis teko cak?
1: Wis ditero Munawar.
0: Terus dokternya sik pancet dadi dokter.
1: Iya aku lho. Iya.
0: Eh aku takon mulai muring-muring lho ya.
1: Tak muring-muring takonmu gak tepak ngono.
0: Saiki ngene. Wis entuk dokter?
1: Iya aku lho kono wis disetrum.
0: Oh ngawur.
1: Sing dik iki lho apa dodo di
0: didodok dhisik.
1: Mari sedor jeguk.
0: Iya. Ya, Cawar.
1: Diperiksa
0: hasil. Cek ngene.
1: Iya, iya.
0: Gak perlu gelisah masalah anak.
1: Lho.
0: Iki mau ana wong gelandangan wong Bambung liwat rene.
1: Terus
0: anake didol.
1: Lho,
0: si umur 2 tahun.
1: Kok tuku ya?
0: Tak tuku 13 juta mau.
1: Kono kok sombong-sombong atuh.
0: Iya, dodol tomat ngono.
1: 13 juta
0: kuwi
1: di duwe
0: kono. Wareke ganteng sik
1: cilik. Biar.
0: Peranakan arek.
1: Peranakan. Peranakan apa iku?
0: Peranakan ula sawo.
1: Peranakan ula sawo.
0: Mbok Australia.
1: Oh. Iya. Kok barat iki ngono ya?
0: Barat.
1: Oh iya ya.
0: Bapake ngene, kruwul.
1: Kok cek adoh.
0: Mbok ben ono arek.
1: Australia nang kruwul.
3: Mami.
0: Eh.
1: Loh,
0: Boy.
3: Mami.
0: Eh.
1: Sopo jeneng?
3: Mami.
0: Boy Min.
1: Boy Min. Loh, loh.
3: Sopo iki? Iki sopo?
0: Arek iki.
1: Oh iya.
3: Sopo iki?
1: Kasih iki ya iki ta.
0: Arek cilik.
1: Mami, mami gendong mami, gendong mami. Gendong arep mami, gendong arep mami.
0: Enak buri enak. Gendong buri.
1: Ya iki ta ya panamu.
0: Ya iki sing
3: arek. Sopo iki mami?
0: Iki anu.
1: Iki papi.
3: Oh, papi.
1: Heeh, papi ra
3: dhewe.
0: Gendong brene suarane.
3: Papi.
1: Wah, dadi pitik ta.
0: Jenenge desa apa wong kesurupan markaya sapa?
1: Kan anak itu pernah
3: anak mami
1: ya si mami so pernah
3: mami mu memo
1: mami mu memo saya takut tangi kau nerek jajan anak
3: jajan untuk kentek
1: tangan kau kan
0: nyamoni
2: gak ketugas.
3: Aku iso nyanyi papi.
1: Apa nih nyanyi nak?
3: Dengar kawan, Pak Becak kepingin rabi perawan. Nangis saya perawannya mesti berngosi. Terus menengong kok sore tak oleh no. Mbakku kok bisa selepini.
1: Iki ngono bagi pencilaan.
3: Ya duwe mami. Mami ya duwe mami.
0: Wingi takon ngentekno 2 juta awakmu.
1: Iki arane sapa jam?
0: Boimin.
3: Mami
1: kok bayak lanang diarani Boimin.
3: Boimin lek jeneng luar.
0: Australia.
1: Nek karepku tak arakno anu apa Bobi.
0: Bobi gak jenenge Segawon.
3: Mami manis. Tapi ganteng.
1: Iya.
3: Gambar bogan.
1: Bisa duit palu cilik-cilik
0: gak apa?
1: Ya apa sih?
0: Ya apa?
1: Tak paku nih pak paku cipaku paku ada cilik yang ini panjang ini
0: ya jarang ada gending-gending pak mana-mana besok ngetut no penuh bisa ngelutruk bareng
1: iya bisa tak?
0: Enak
1: bisa tak?
3: Oh bisa papi
1: gini apa?
3: Balung benda
0: lama ya resol lah
1: klik-klik ambu nawar ini bisa
3: balung pakel
0: terus kan balungnya mau ngetek
1: aku mang mrene wis saras-sarasen.
3: Papi, papi, nyel dua papi. Papi, apa itu iku jajan papi?
1: Pirana.
3: Papi.
1: Ora. Sing ndek usah.
3: Sing diarani iki kontang aku.
1: Ayo nyile dhisik.
3: Rasane jajane anakmu, njok janane anakku kok perkapiran
1: ta. Entuk paling gedele mburi kok tak gaeki.
3: Wes opo kowe wae cari.
1: Iya, kok petike
3: tak. Papi, papi, celanane papi lho, papi.
1: Iya,
3: celanane Munawar. Celanane Pak Munawar tisian, papi.
1: Ibu ngaruh ae. Ora cilik banyane titen. Titen gak kena dibujuki.
3: Iya,
1: tisian.
3: Mosok tisian wong wong tuh bos-bosan. Papi, aku tak tuku jajan ya papi ya.
1: Iya.
3: Mami tuku jajan mami ya.
1: Wah dua enak, wah dua enak.
0: Kau nontek no kau. 1 juta nontek no ya. Gak nontek no tantem ya lu.
1: Umur orang tahu sahun gede nih ya.
0: Anu longgor mas suara.
1: Iya.
0: Longgor.
4: Permisi.
0: Duh, permisi berapa hari?
4: Wah.
5: Permisi.
4: Anak bulldog ya.
1: Bulldog.
0: Nah, bulldog iki cicik.
4: Permisi kok berapa hari?
0: Oh.
5: 1000.
0: Tamu monggo.
1: Oh, monggo. Oh,
4: kula enten perlu nek kula niki.
1: Sapa niki sinten?
4: Kula niki bapakne Kastini. Nggih, terhitung maratuane Kartolo.
1: Maratuane Kartolo.
4: Nggih, pinten-pinten dinten niki kula madosi Kartolo.
1: Mami iki jajane mami.
0: Oh iya jajane iki ngene.
1: Jajane.
0: Eh, boy lha apa mlebu? Eh, boy kaya boy ngono jok i. Kaya ana bapak i.
4: Lho, iki mau lak mantu kula.
0: Mantu. Tak ketak kon niki anak kula.
4: Pinten?
0: Boy.
1: Papi ada tamu, papi.
0: Heeh.
4: Lah,
1: rene. Tukono tape nak tamune iki.
4: Nggih,
1: sapa mami?
4: Amit sewu nggih, kula jenenge ngomong-ngomongan kali mantu kula.
1: Nggih, sareng ngomong.
4: Niki mantu kula niki. Loh, kon ya apa lho? Kon kok lali-lali
3: bojo. Konangan saiki yo kon.
1: Wah. Loh, Malik Kartolo yam. Kon iki apa sih yam jare kon iki anak?
0: Iki ngene Mas. Iki biyen catu lawas balik rene meneh.
4: Oh, ya. Niki kok nalare teng riki mantu kula niki katut sampean ta?
0: Mboten mantene dhek teko dhewe.
4: Ya apa lho?
0: Iki bojone ta niki?
4: Bojone ayu ning ngene mbelani wong masalah. Ya apa wong wedok kok
0: mekung-mekung.
3: Ya ini ning sawu ya. Ya iki bojoku iki maratuaku. Saiki sepuran sak sokran aku mrene mang sing rekodaya ya bojone dhewe. Aku gak niat telek aku iki niat njaluk tolong karepmu.
1: Oh soalé kon niku nyingkiri maratuamu
3: ngono ta.
4: Iya. Lali kalau bojone niki lho, Dik. Wela nih masak kok kaya ulo kayu ngene kok.
0: Saniki ngeten Pak soal kayu niku.
1: Soal kayu apa sih ya?
0: Soal kula niki pun kula niki menyerah sadar. Kersane niki Mas Tolo balik teng ngene istrine Maling soal niki mau nyadar
4: atiku. Oh
1: iya ya
4: wis ya. Dos niku wae Dik.
3: Tapi penak lak gak berbuat apa-apa.
0: Ora.
1: Ya wis gak apa-apa.
0: Wis saya balik saiki.
1: Wis balik anu lho kon balik tanggone bojomu
4: maneh. Ayo
1: balik
4: lah.
0: Mangan-mangan nek
3: anu. Aku tak balik ya.
4: Oh iya lanjut pamit
1: ya. Iya. Monggo.
0: Monggo.

الله أكبر سمع الله لمن حمده

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الحديث أو كما قال حضرتين محترمين براء عالم علماء Ketua Takmir Masjid Agung Baitul Mukminin serta seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, para pemirsa, para pendengar pengajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang mulia ini mengawali pengajian kita bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama pada pagi hari ini betul-betul kita mendapatkan hidayah, mendapatkan maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan hadir kita di tempat yang mulia ini betul-betul hadir yang membawa manfaat barokah maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kuni niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومنا في الدارين وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته وأنواره وعلومه وكرماته آمين. Hadirin rahimakumullah, sedikit mengulas pembahasan kita pada Sabtu pekan yang lalu sampai kita pada bab yang ke-43 hadis pertama, di mana hadis ini menceritakan seorang sahabat yang namanya Zaid bin Arqam ini disowani oleh 3 orang dari generasi tabi'in. Jadi periodisasinya itu Rasulullah, kemudian orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, bersama-sama Rasulullah, dan mati dalam keadaan iman. Keadaan iman itu adalah kriteria sahabat. Di bawah sahabat adalah orang-orang yang hidup menemui para sahabat, namanya tabi'in. Di bawah itu ada tabi'ut tabi'in, yaitu orang-orang yang hidup menangi generasi tabi'in. Di bawah itu adalah para alim ulama, guru-guru kita sampai kepada kita semuanya. Nah, Zaid bin Arqam ini generasi sahabat, disawani oleh 3 orang. Pertama adalah Yazid, kemudian Husain, sama Amr. Ya, ini bedanya apa? Amr sama Umar. Ya, kalau ada wawunya setelah roh, itulah adalah Amr selain Sayyidina Umar. Tapi kalau setelah Umar tidak ada wawunya, adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab.
Nah, Zaid bin Arqam ini hidup sezaman dengan Rasulullah, berarti dia generasi sahabat. Tiga orang ini sowan silaturahim kepada Zaid bin Arqam. Beliau, orang tiga ini ingin mendapatkan cerita-cerita, cerita-cerita apa saja yang panjenengan lihat, dengarkan dan saksikan bi'ah Rasulullah. Bi'ah Rasulullah itu kan hadis. Jadi hadis itu adalah ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin wa fi'lin wa takririn. Hadis itu adalah apa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah lakukan, dan apa yang Rasulullah tetapkan. Sehingga Zaid bin Arqam ini dimintai bagaimana bi'ah Rasulullah, apakah ada dawuh-dawuh Rasulullah untuk generasi-generasi kita sekarang. Masru'iyahnya apa? Kita ini dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan sowan kepada orang yang punya ilmu, orang yang alim, apakah ustadz, apakah kiai, yeah. Untuk apa? Untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan ilmu pada diri kita. Ya, apa bedanya ilmu kali ngobrol biasa? Nek ngobrol masalah ilmu, niku nekakno padangi hati, nekakno nggih padangi hati, jembari hati, padangi pikiran. Tapi nek ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon, garakno sumpeke hati. Niki bedane nek awake dhewe lelungguhan kali para alim ulama, para kiai. Beto ambek lungguh pinggir rembong, ngoprapatan, nduk pos lan sak pitunggalane sing diomong gak karu-karuan. Pamane booming Piala Dunia, ngomong Piala Dunia. Booming masalah nopo mawon, ngomong masalah sing diomongne lagi viral. Tapi lek kula panjenengan sami niki lelenggahan kali para alim ulama, sak mboten-mbotene awake dhewe niki oleh ilmu. Bikne lakonku ana sing kurung bener, ana sing kurung pas. Nah, perintah Al-Qur'an, perintah Gusti Allah. Napa? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Niku dawuh Gusti Allah. Awakmu mongko padha takono sira kabeh ahla dzikri wong kang duweni ilmu. In kuntum la ta'lamun, menawa awakmu kurung ngerti, kurung jelas, kurung faham. Niki perintah Gusti Allah. Al amru lil wujub. Perintah niku menurut kaidahe lil wujub, menunjukkan kewajiban, keharusan. Sebab kula panjenengan sami teko nang dunya ora ngerti apa-apa. Nggih ora dadi apa-apa, ya ora duwe apa-apa. Angel. Wonten ta? Wong lahir nggo kulkas, nggo sembarang kalir. Mboten sedeng dalane. Ngene lho. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu tentang sesuatu yang belum kamu pahami, utamanya masalah ibadah. Masalah ibadah. Ya napa ibadahi awake dhewe tambah suwe tambah sae, tambah suwe tambah apik, tambah sempurna. Ini yang skala prioritas dalam kehidupan kita. Sebab napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah mboten bakal nyiptano jin dan manusia kejaba nggih menika ibadah dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula panjenengan sami belajar ya apa carane ibadah tambah sae, tambah sempurna, tambah istiqomah. Ya kita sowan kepada para kiai,
para ustadz, nggih, para alim ulama. Kanjeng Nabi niku dawuh, alaikum bi mujalasatil ulama. Awakmu sing seneng, sing sering lelenggahan kali para alim ulama. Niki laci usum nggih. Yen niku jaman cilikan kula. Nggih, daleme mbah kula niku sering disowani. Nggih. Jauh jeneng anake, jauh jeneng putune, yai. Niki anak kula kajengi babaran, kula nyuwun jeneng kalih, jeneng lanang, jeneng wedok gen jagani. Lek sing lahir niki lanang, napa sing lahir wedok? Kajengi duwe gawe dina napa nggih, yai? Kula niki kajengi mantu. Kula niki kajengi nduduk pandemi. Kula kajengi ngleboni omah. Niki coy dina napa terus diwacakno napa niku biyen jek usum sowan-sowan kiai. Saniki yai digoleki lek wis wayahe megap-megap. Yai, sapa bane bengok-bengok jam 2? Yai, sapa abane iki rek? Goleki yai, ana apa ana apa? Jenengan ndang tenggriya yai. Ana apa? Bapak kula megap-megap sakaratul maut. Yai digolek lek wayahe megap-megap tok. Wayahe golek jeneng yai ini dilalekno. Penting napa ati para rawuh? Nggih, jeneng sing diparingi kiai niki tentu melewati beberapa tahap. Golekno jeneng sing sae. Merga napa? Al-ismu juz'un minad doa. Nama yang baik adalah bagian dari doa kita kepada Allah. Tumona jenengan diparingi jeneng mbek kiai. We anake jenengno Muhammad Jahannam umpamine. Mboten purun wong jahannam jenenge neraka nggih. Ani bro. Wong sakniki kemenyek kok. Wong sakniki lek golek jeneng niku napa? Browsing internet. Niki sing garahi ini gak karu-karuan dadine. Nggih, umpamine kok umpamine sing dikai jeneng kali kiai kala wau anake ana nakale ana angel tuturane sowanno kiai niki yai lari niki sing kula jenengno angsal jeneng king jenengan yai jenengan sowok nggih ya jenengan tuturi jenengan dongani nggih ya enak ala jenengan browsing internet nang Google nggih ya golek jeneng nang Google ana gak tepake anak yang ngaji sowan sinten. Nggih, kate sowan nang gone Google ngono ta. Ngene ndi para rawuh. Niki lho pentinge alaikum bi mujalasatil ulama. Awakmu lek pengin uripe hayem, pikirane ra gampang peteng, atine ayem, atine padhang, aja adoh-adoh saking kiai. Nggih. Ah niki masruknya saking hikmah hadis menika. Sopo sing paling cedek nanggone Kanjeng Nabi, sahabat. Pada generasi ini sahabat sudah banyak yang gugur. Masya Allah, nggih. Nah itulah. Nggih. Jadi kenapa kemudian pada zaman setelah Rasulullah iku ana wong Islam perang ambek wong Islam. Zaman Sayyidina Ali niku nggih. Sayyidina Ali niku perang kali Muawiyah bin Abi Sofyan. Karena perbedaan faham korbani pinten 80.000 80.000 kira mboten titik ngelompokno wong sak sak menten kata ini masjid iki pinten iki 2.000 wis awah akeh 2.000 niku niki 80.000 zaman perang Siffin nalikane Sayyidina Ali kali Muawiyah bin Abi Sofyan korbannya 80.000 wong Islam kabeh bahkan di dalamnya banyak yang hafal Al-Qur'an. Nah inilah kalau sudah ranahnya kepada kekuasaan politik niku masyaallah niki nggih. Nah kita sing hati-hati nggih. Kita sing hati-hati. Apakah orang Islam alergi dengan politik? Mboten. Tapi bagaimana politik niki digunakan untuk kebaikan-kebaikan? Politik niku lho kula lek gambarno kaya banyu mutlak. Diadai gelas ngeten niki dikei gula, dikei rempah-rempah,
maka air ini menjadi minuman yang menyehatkan. Digeleten ngene botol, saged dikonang dindi, saged menjadi air yang membawa manfaat. Digele jedingan, gawe wudu, damel kran wudu, akan memberi manfaat. Tapi lek banyu niki digodhok panas gawe nyiram wong, maka akan madharat nanti. Nanti politik ini gue ingetan. Politik kalau di tangan orang yang beriman, wonge amanah, wonge jujur, wonge temen, maka politik akan membawa kemaslahatan, akan membawa kemanfaatan dalam kehidupan ini. Tapi kalau sudah politik di tangan orang-orang yang serakah, di tangan orang-orang yang tidak iman, jujur, temen, tenggene Gusti Allah, maka politik ia gunakan untuk kemafsadahan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah sudah menata kehidupan ini sedemikian baik, sedemikian tertib, sedemikian bagus, awake dhewe aja gampang ngerusak. Paham nggih? Ini kilah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi amiyat ainun la taraka alaiha raqiban. Wa khasirat shafaqatu abdin lam yaj'al lahu min hubbika nasiban. Ilahi duh pangeran kula, amiyat wuto apa ainun meripat almurudu utawi kang dikersakaken biha kelawan ainun iku ainul basirati peningal ati. Wadha utawi iki dawuh ilahi amiyat ainun iku yahtamilu member apa ayakuna yento nopo hadha iku ikhbaron nyeritaaken. Diseh Ibn Athaillah Sakandari nyeritaken datang Gusti Allah mripat ati kula niki kok wuto Gusti. Iki nyeritakno ini Gusti Allah kipun perso tapi nggih perlu lapor nyeritakaken lapor mata hati kula niki kok wuto. Wa ayyakuna lan yanto napa hada iku doa andonga. Donga bidawamil ama kelawan langgenge wuto. Critakno mata hati kula niki Gusti kok wuto kok terus menerus. Donga tegese lambu nggih pengen paringi mata hati kula niku saged nyawang. Lianna aslahu krana setune asale wuto iku hasilun wis hasil. Hasilku memang nggih wuto mata hati. Latara ingkang boten nyawang apa ain ka ing panjenengan. Boten nyawang alaiha ing atasi ain rokiban ingkang ngatur. Ingkang ngatur, ingkang ngawasi. Ay khafidun degesi ingkang reksa murokiban tur ngatur. Laha maring ain. Paman mongko utawi sopo wae wong. Iku ro'a ningali sopoman Allah ing Allah ditingali rokiban ingkang ngawasi alih ngatasi man yaklamu turngudaneni sapa Allah jami'a ahwalihi ing sekabiane piro-piro tingkai man. Layafa tur ora samar ali ngatasi Allah minasaking ahwal apa seun swiji-wiji istahya mongko isin sopoman minhu saking Allah wahaba lan wedi sopoman hu ing Allah ayyaro pingyento nyawang utawa pirsa sapa Allah ing men alama ing atase barang yakrahu kang geting to kang bendu sapa Allah ing ma minhu saking man nibaman utawi sapa wong iku lam yakun ora ana sapa man
ora niku ala hadal wasfi ing atase iki sifat. Iki sifat nopo? Boten ngerti nek Allah iku ngawasi. Amiyat moko wuto apa ainu basiratihi meripate atine man, meripate atine man wuto nggih. Mergo wuto fabaroza moko ngedeng sapa man maulahu ing bendarane man pian wa'il qobaihi kelawan piro-piro warnane lakon kang ono minwairik tirosin saking tanpa perduli bala mubalatin antegese ora perduli walidhalan krono iki baroza maulahu bian wa'il qobaih warata tumoko fil hadisin dalam hadis opo afdalu imanil mar'i ayak lama dawuh afdalu imanil mar'i utawi luih utama-utamane imane wong suwiji iku ayak lama yento weruh sopo mar'i annallaha ing sabtune Gusti Allah iku ma'ahu sartane mar'i hai sukana ing dalem endi nggon wae ana sapa mar'i wa khasirat lan tuno tegese rugi apa safaqatu abdin dagangane kawula ae tijaratu abdin lam yas'al kang ora ndadosaken sapa abdin lahu kedue abdin min hubika saking demen bayangan mboten ndadosaken nasiban ing bagian ay hubika tegese demene panjenengan lahu maring abdin au hubbihi utawa demene abdin laka maring panjenengan wal awalu tawe kang awal iku hubbika lahu wal awalu tawe kang awal iku hubbika lahu demene panjenengan maring abdin iku wa utawi awal iku al aslu fisani dalam kangaping pindu kaping pindu iku hubbihi laka qala dawu sapa Allah taala yuhibbuhum demen sapa Allah ing mukminin wa yuhibbunahu lan demen sapa mukminun hu ing Allah bahubullahi utawi demene Gusti Allah li abdihi maring kawulane Allah iku ihsanuhu oleh gawe bagus Allah ilahi maring abdin wasana uhulan ngeleme Allah ali ngatasi abdin bahubtul abdi utawi demene kawula lillahi maring Allah iku ta'atuhu ta'ate abdin ing Allah bamuafaqatu amrihi lan nyocoke perintahe Allah wa ta'dhimuhu lan ngagungaken Allah wa haibatuhu lan wedi ing Allah wan jida buhulan ketari'e abdin ketari'e abdin bikol bihi kelawan abdine abdin ketari' ilahi maring Allah iku leh ngerujuk iku anu leru abdin ketari' ilahi maring Allah ku tulisannya maring abdin ku diwai
Paman mongko utawi sapa wae wong iku atahu maringi ing man sapa Allah Gusti Allah mindalikal hubbi saking mengkono-mengkono demen maringi nasiban ing bagian faqad faza mongko teman-teman bejo sapa men. Paman nan utawi sapa wong iku khurimahu dialing-alingi sapa men minu saking hubbi hu ing hubbi minhu saking Allah wasagola kula nungkulaken sapa Allah ing man bidunya kelawan dunya faqad khasira mongko teman-teman tuno apa tijaratuhu dagangane man baya utawi tijaro ikutin kal umuru mengkono-mengkono pira-pira perkara ad-dunyawiyatu kang bangsa dunya alati kang yataqallabu kang mulak-malik sapa man fiha ing dalam tilkal umur ay khasira tegese tuna sapa man fi tijarati ing dalam dagangane man wakana tan ono opo tijarotu dagangane man iku khosirotan rugi la ibrota kang ora ono pamilang-milang iku maujud pihak lawan tijaroh. Ilahi amiyat ainun la taro kaliha rokiba wa khasirat sofakontu abdin lam yaj'allahu min humbika nasiba Tuhanku sungguh buta mata hati yang tidak dapat melihat pengawasanmu terhadap diriku. Dan sungguh rugi dagangan seorang hamba yang tidak mendapat bagian dari rasa cinta kepada Allah. Para bapak dan para ibu, kula panjenengan dan semua manusia niku terdiri saking jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Mboten namung jasmani tok, nggih mboten namung rohani tok. Nek jasmani motone mata kepala, nek rohani matanya mata hati. Menawi mata kepala niku hubungane kalih alam syahadah. Syahadah niku alam nyata. Tapi nek rohani mata hati hubungane kalih barang gaib. Nggih. Mata hati niku wonten alam gaib. Alam gaib nggih. Alam gaib niku suwalike alam nyata. Para bapak nek ana wong disuguhi sego sak piring,
disuguhi teh sak gelas gede. Mripate melorok. Bayur didulang ambek uwong sampai entek sego sepiring. Bareng tek sego sepiring, banjur diumbeni karo teh sak gelas gede. Bareng diumbeni teh sak gelas gede, disumetni rokok jisamsu. Disedot. Mripate melorok ning gak eruh ambek sing dulang. Ora ruh ambek sing ngombeni, ora weruh sing nyumet ne rokok. Niku berarti motone napa? Motone wuto apa picek? Di mripate niku melorok, melorok nggih. Disukui sego sepiring. Teh sak gelas gede. Rokok jisamsu nggih. Didulang pisan nggih. Karek mangan nyam nyam nyam. Karek ngombe geleget geleget nggih. Karek nyedot rokoke. Tapi ora weruh sing dulang kuwi sapa, ora weruh sing ngombene kuwi sapa, ora weruh sing nyumetno rokok iku sapa. Walaupun mripate melorok iku jenenge mripate wuto. Ora bapak semantunul ki mata hati. Mata hatiku sing disawang barang gaib sing ora ketok. Para bapak, Gusti Allah niku gaib ora ketok disawang ambek mripat mata kepala mboten ketok. Ketoke niku nek disawang ambek mata hati. Banjur mata hati kok ora weruh. Nek kapane Gusti Allah iku sing ramut kowe? Gusti Allah iku sing ngopeni awakmu. Gusti Allah ku sing paring urip awakmu. Gusti Allah ku sing paring rezeki awakmu. Sing ngopeni awakmu sekujur. Simaringi mripatmu bisa nyawang, kupingmu bisa krungu, irungmu bisa mambu, lisanmu bisa guneman, tanganmu bisa obah, sikilmu bisa melaku. Iku sing maringi Gusti Allah kabeh. No. Tapi kok mata hatimu ora ngerti? Iku berarti mata hatinya mata hatinya buta. Bro bapak, nek wis mata hatiku buta, banjur ora rumangsa nek mendino disawang Allah. Ora rumangsa nek mendino diawasi Allah. Kuwabeh perbuatan gauto lahir, kuwabeh perbuatan krenteke ati iku diawasi Allah. Nek ora ngerti, niki berarti tiang niku buta atine. Nek wis buta, banjur berbuat semaunya sendiri. Kok ora rumangsa diawasi Allah soalnya. Mulane biyen niku kula aturaken teng panjenengan Asih Sahal bin Abdillah At-Tustari mulai saking cilik wis dilatih ambek pamane dikongkon muni Allahumma i. Allahumma i. Allahumma i. Allah bersama aku. Allahu nadhirun ilayya. Allah itu selalu melihat aku. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan aku.
Niku wis cilik wis dilatih. Allah ku bersama aku. Aku ku selalu diawasi Allah lahir batinku. Aku selalu disakseni Gusti Allah lahir batinku. Ku terus. Mulai cilik sampai dewasa. Barang pun dewasa mboten wani maksiat Gusti Allah mboten wani. Mergo rumangsa diawasi Allah. Mboten wani tinggal kewajiban, tinggal salat, tinggal jamaah tanpa udzur, tinggal sholat sunat qobliyah ba'diyah, mboten wani ninggal. Karena napa rumangsa selalu diawasi Allah. Kapanpun mboten rumangsa diawasi Allah, wis kono nggih. Berbuat semau gue tanpa peduli. Ngapusi wong sakarepe tanpa peduli. Suap diterima tanpa peduli. Korupsi dilakoni tanpa peduli. Janji-janji disulayani tanpa peduli. Ora bapak. Berbuat dolim kepada harta rakyat tidak peduli lagi. Ngapusi kancane ora peduli lagi. Nabuk ibu juni nggih ora peduli lagi. Niki sebab nopo? Mata hati buta boten ngerti nek selalu diawasi Allah. Oh Bapak, iki mulane penting banget mata hati lho. Selalu digawe eling Allah. Iku nek cara sing dilakoni kali Sahal bin Abdillah At-Tustari ngoten. Allah bersama aku. Allah selalu mengawasi aku. Allah selalu menyaksikan aku. Tapi nek Sufyan As-Sauri iku carane lain lagi. Sufyan As-Sauri iku ada empat hal yang selalu diingat. Empat hal. Allah yang menciptakan aku. Allah yang memberi rizki aku. Allah yang akan mematikan aku. Dan Allah yang nanti akan menghidupkan aku. Ini ku ditandur yang jurune hati ini. Di kapan rumangsa aku ku sing gawe Allah, aku sing maring rezeki Allah. Ini kemudian bagaimana imbal baliknya dengan Allah ku piye? Aku wujud sing wujudno Allah, aku urip sing uripi Allah, aku mangan sing maringi Allah, aku ngombe sing maringi Allah. Besok bakal aku mati sing matene Allah. Besok bakal urip aku ditimbali mbek Gusti Allah. Niku kapane eling terus. Niku berarti mata hati hidup. Berbapak nulis mata hati hidup. Niku selalu berhati-hati. Apa? Selalu malu datang Gusti Allah. Nek ngelakoni apa-apa sing Allah gak demen. Malu. Malu. Biasanya awake dhewe malu ku sik sebatas manusia. Kuwatir wedi ku sik sebatas pengurus. Nggih. Buktine napa nek bengi-bengi HP-ne dicekel SMS ning pacar. Rumasane Gusti Allah garuh apa? Wala kader pengurus turue kok. Lho, lak wedine ning pengurus. Dereng rasa isin ning Gusti Allah, dereng rasa wedi ning ngene Gusti Allah. Para bapak, semoga nek wis ning omah ning kamar nggih. Salate kasep. Ora isin yo ora wedi. Alah kader gak ana sing ngeruh rumangsamu.
Para bapak estu nek wis dinune kamar nggih. Waya salat tinggal turu nggih. Waya wis ana adzan delok TV ngepasi ana berita Merapi. Delok berita Merapi terus akhire keturun. Keturun nglilir jam 2. Alah si jam 2 turu meneh. Akhire duhure ilang. Ngono juga isin belas sampe Gusti Allah. Yo suara wedi belas. Badane ku jenenge sembrono salat. Sembrono salat iku berat nggih. Sembrono ku berat. Ki suara wedi gak apa, ora isin gak apa. Sembrono salat biyen nate kula critakno imbalane pembalasane sembrono salat. Niku ning kuburan niku besok diobong nggih. Diobong. Dhisik ku enten critane ana wong wedok sembrono salat. Iki banjur mati adike melu mendem. Nalika mendem mbakyune adike ngesaki duit ning kantong cilik isine duit emas. Nalika nguruk mbakyune rutuh, duit emas niki rutuh. Bareng wis mulih nalika goleki duit, ngrogoh duit, ape tuku apa-apa duite gak ana. Dileng-eling nggih. Nalika nguruk mbakyune iku isih nggawa duit. Wah nek ngene mesti ceblok ning kuburine Mbak Yu. Diduduk. Ambek Gusti Allah diweruhno alam barzah, nggih. Oh, Bapak nggih sebagai peringatan terkadang Allah meruhno omong alam barzah. Mbak Yune niku diopong geni, ngisor geni, dhuwur geni, tengen geni, kiwa geni. Murup nggih. Bayo ditutup maneh kuburan ora sida diduduk melayu takon ibuke. Bu, Mbak Yun niku amale napa? Kok takon ngono, Nak? Nggih niku kula disumurepaken ngeten-ngeten. Nak, aja kaya Mbak Yumu. Mbak Yumu tak tuturi bolak-balik pancet sembrono salat. Para bapak kumata tiang salat nggih salat tapi sembrono. Ning pasar bedale jam 2 subuh gak subuhan. Duhur gak duhuran. Barang mulih nggih dobel kaya wong traweh. Niku sembrono nggih. Nah niki dan cerita noni ki kok wong wedok, pain umumnya wong wedok ngene iku. Nek sampai kanya Nabi dawuh, almaratu idza sholat khamsaha wa shomat sahroha wa hasanat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhuli al jannah min ayyi abwabin syi'ti. Nggih. Wong wedok iku nomor siji nek salate limang wektu beres. Posone Ramadan beres. Jogo awake beres. Taat sing lanang beres. Besok ku diperintah Gusti Allah mlebu nduk ning swarga. Nggih, liwat pintu ndi sing awakmu seneng. Pintu surga niku 8, Pak, nggih. Tegese tingkatan-tingkatan surga niku enten 8. Wis kowe liwat sing ndi sak karepmu. Apa pintu Firdaus? Apa pintu Jannatul Khuldi? Apa pintu Jannatul Ma'wa? Apa Jannatul Qoror? Apa Babu Salam? Wis kono sak karepmu Darussalam. Masyaallah, nggih. Pemene wong edok nek wis repot arepe mantu, wis subuk ngopeni pawon salat iki lho. Iya, Bu.
Nggih ngono lho ngaku ngono. Napa kok wong wedok, kaya Nabi kok dawuh wong wedok padha wong lanang ya akeh sing ngono. Uga nek wong lanang salate ora beres. Iku ora duwe alasan. Nek poso ini gak beres, yo gak duwe alasan. Kalau bapak, nek wong wedok kun duwe alasan, duwe senjata. Apa dik kok gak salat Allah mas prei? Padahal gak prei lo muni ne prei. Utawa prei ini wis entek cipangkah muni prei. Dik kok gak poso Allah mas prei. Nang itu aku soalnya yo neng pawon, neng pawon kurak yo onok kolok, yo onok lodeh, onok apa, ya. Nge, pengen ngincipi wong gano sing weruh, wong lo. Untuk Gusti Allah tutup, ngabe kolok engko nek kurang enak dipaidu mbek suami, ngincipi, ngincipi kok rong mangkok. Semenoko lho dhewe. Lha niki kapane wong wedok salate kok beres, posone beres, menjaga diri beres, taat suami beres, iki berarti wong wedok sing salihah. Wong wedok sing imane kuat.

Sayyid Zainuddin Al-Mulaibari Al-Makbari dengane wasiate nek sembahyang supaya bisa eling maring Gusti Allah, supaya sembahyangku bisa khusyuk eling ning Gusti Allah. Iki supaya ditanam ning jurune ati. Nomor siji, Allahu nadirun ilaya. Podo kalih sahal wau. Nomor lorone, Allahu syahidi. Allah menyaksikan aku. Allah bersama dengan aku. Meh podo. Ini dawe Syekh Zainuddin. Al-Mulaibari, Al-Makbari. Supaya sembahyang kok kudu ucul hati ini. Gulam biar. Dan balik nonjerone ati, Allah iku nyawang aku terus. Allah ku mirsani lahir batinku. Allah ku menyaksikan aku. Waktu sembahyangku Pak, mengira terus eling. Saged, nggih. Nalikane sembahyang saged zikrullah. Eling maring Gusti Allah. Nah, para bapak, dawe niku wau nek wong kok sampai orang ngerti. Nek Gusti aku tanpa tansah ngawasi, Gusti Allah ku ngerteni sekuwabene tingkah lakune. Apa wae sing metu saka awake, mbuh lahir mbuh batin, Allah iku tansah memahami ora samar. Iku nomor siji, nggih, isin. Nek lakoni apa-apa sing ora disenengi Gusti Allah. Banjur dheweke wedi nek nglakoni apa-apa sing Allah ora seneng. Ning para bapak nek wongku mboten ngerti niku mripate niku terus wuta. Mugo wuta baroza maulahu bi anwa'il qobaih. Berbuat terang-terangan di depan Allah perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, sing kula contohne wau tanpa peduli, embuh iki aku, dene kowe ngono ya ngono aku, ini hak asasi manusia. Waduh, kaya ngerti-ngerti ya hak asasi. Ikulah hubungan manusia dengan manusia, tapi hubungan Allah lain. Bapak mulane kanjeng Nabi dawuh, dawe kanjeng Nabi utama-utamane iman iku nek ngerteni Allah itu selalu bersama dengan dia. Bersama dengan dia. Dawe kanjeng Nabi, afdhulul iman ayak lama annallaha ma'ahu haisu kana, dimanapun berada. Qur'ane bahwa ma'akum aynama kuntum, wallahu ma'akum aynama kuntum, Allah akan selalu bersamamu dimanapun kau berada. Baba ya'lamu bahwa bima tak malu nabasir, dan Allah dengan semua amal perbuatanmu adalah selalu melihat. Kalau bapak kapani wong wis ora wedi, wis ora isin ngelakoni barang-barang sing digedingi Gusti Allah, lakon-lakon sing dadekno bendino-bendune Gusti Allah, niku akhire dagangane rugi, nggih. Dagangane rugi, dagangane niku para bapak nggih amal perbuatan kita niki rugi.

Krono panjen jerone ati ora kebagian mencintai Allah. Terus wau. Dadi nek wis ngene ku khosirat sufqatu ibadin. Lam yasallahu min hubbika nasiban. Wong kapan wis ora memahami Allah. Atine wis ora nyawang Allah. Ora ngerteni Allah ku selalu ngawasi, selalu menyaksikan, akhire ora ana rasa demen maring Allah. Ora bapak, wong nek wis ora kebagian demen, masya Allah, niku perdagangane ku rugi. Perdagangan ampun dipahami tempe, ampun dipahami tahu, aja dipahami bensin. Tapi perdagangan itu adalah perbuatan kita ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, wonten ayat sing nate kula waca.

jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang mukmin jiwanya dan hartanya akan dibeli dengan surga. Iki perdagangan para bapak nggih. Dadi modale napa? Modale nggih jiwa kita niki. Modale harta benda kita niki. Mulane wong ku kapane duwe duit kathah. Kok ora ana rasa cinta kepada Allah. Duite tinggal mal ibadah niku abot nggih. Soalnya tidak ada rasa cinta. Duite ke haji abot. Duite kanggo sedekah abot. Duite kanggo amal jariah abot. Duite kanggo santunan fakir miskin abot. Duite kanggo santunan anak-anak yatim abot. Bape napa? Bape niki enggak ada rasa cinta pada Allah. Niki jenenge dagangane rugi. Jadi harta bendanya muspro kanok gawini ning akhirat. Kanok gawini. Khatim Mahsum nalika diuji ambek gurune Saqiq al-Balkhi. Khatim, awakmu mondok ning gonaku kuwi pirang tahun. Nggih, nembe ketigang dosa 3 tahun. Lan iki Pak arek mondok 3 taun nek wis kebelet rabi. Nggih. Bocah niku calone kok dadi wong apik, wong gedhe, nggih. Calone kok dadi kiai. Beton-betone dadi dosen. Pamit wong rabi, ojo dhisik ngoten. Nggih. Ngapalne Quran rong tutuk kok pengen rabi ojo dhisik. Iki sebab apa? Sebabe madbahul ilmi ma bainal fakhidhin. Paham napa mboten nggih? Nggih. Mboten. Madbahul ilmi ku tempat penyembelihan ilmu. Iku ma baina fahidin, sesuatu di antara dua paha. Dari yang paham? Wong wedok nek wis seru sesuatu di antara dua paha, wis saras-sarasen terus nang ngaji. Nggih. Estu, nggih. Bocah lanang ya ngono. Nah, soalnya semester piro kok rabi. Kadung ruh rasane sesuatu di antara dua paha wis iki tak terusno. Coba susu rabi dhisik tutukno dhisik. Khatim Mahsum niku ngaji teng Saqiq al-Balkhi niku 33 tahun. Ditakoni, wis apal apa? Namung 8 masalah yai. Masyaallah, tim astagfirullahaladzim. Umur kuwi semeh entek, Tim. Kangge mulang awakmu, nggur oleh 8 masalah tok. Nggih, Syekh, estu kula mboten goroh namung 8 masalah. Wis saiki njajal wacane napa 8 masalah. 1 2 3 4 5 6 sampai 8. Nggih. Salah satu saking 8 niku piyambake matur nggih. Kula nek maca ayat nggih. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Nggih. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi bak, apa-apa yang kamu miliki di sampingmu nanti akan habis musnah. Tapi apa yang di sisi Allah akan kekal abadi. Mulane seh, kulane kula duwe barang larang, nggih. Mboten kaya tiang-tiang. Tiang-tiangku kula tingali nek duwe barang larang disuwimpeni. Disuimpeni, nggih, mboten ditok-tokno.
Kula mboten nek gadah barang nopo-nopo sing enten aji kertane saya niku kula titip nang Gusti Allah. Mergo nek kula gawa dhewe niki mesti bakal entek. Nggih. Tapi nek kula titip nang Gusti Allah akan kekal abadi. Nggih. Pur bapak nek gak ngandel, duit saman-saman simpeni ning rekening. Terus sampai mati. Nek wis mati sampean menikmati duit sing ning rekening. Lan sing menikmati yo anak turune, ahli warise, iku nek ahli warise genah. Nek ora genah. Nggih. Wong tuwa dadi sora. Nggih. Ora bapak, tapi nek dititipna Gusti Allah. Nggih, ditransfer liwat nopo jariah, ditransfer liwat wakaf, nggih, liwat nopo kanggo nyantuni fakir miskin, kanggo nyantuni anak-anak yatim, nyantuni yang perlu disantuni. Nah, niki bak indallah. Kudawi Hatim Al-Asom, sebabe mata hati niku landep. Mata hati landep. Ti apa-apa sing tenggen kula syekh bakal entek ilang. Tapi kapan teng ngarsane Gusti Allah niku bakal langgeng pun. Nggih kula titipaken mawon teng Gusti Allah. Niki salah satu dari delapan niku para bapak. Wis tim wis. Ternyata wulung masalah sing mbok rangkum iku ternyata isine kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran niku yo wolu kuwi tem. Dadi wolu masaku sampun mencakup isine Al-Qur'an, isine Injil, isine Zabur, isine kitab Taurat. Para bapak nggih. Ah niki wong kapane atine landhep nggih. Nggih, atine landhep diparingi mahabbah kali Gusti Allah. Diparingi sifat demen ambek Gusti Allah. Niki para bapak nggih. Mboten abot nggih. Mboten abot nasarupke bandane kangge akhirat mengke. Niki jenenge dagangan, Pak. Jenenge dagangan nggih.

jannah, sungguh akan Allah akan membeli dari orang mukmin jiwanya dan hartanya dengan surga. Lah jiwane dus pundi? Nggih jiwane nggih untuk akhirat. Kanggo ngaji, nggih. Badannya niki jiwanya untuk mencari ilmu, untuk sholat jamaah, untuk macam-macam ibadah. Ini jenenge fununul ibadah, funun ku macam-macam. Anwa'ul ahwal, macam-macam tingkah laku. Iku diarahkan ke arah kebahagiaan akhirat. Mulane kanjeng Nabi dawuh Allah iku maringi sifat wong mukmin sing ahli swarga iku papat. Niku sebagai pokok. Maringi sifat wong ahli neraka, wong kafir iku papat. Para bapak, sipate wong mukmin sing ahli surga ku piye? Nomor siji, wajuhun malih. Wajuhun malih ku termasuk tingkah laku, wajah, wajahku rai. Raine ku lho ajer. Wajahku ajer, praupane ajer, ora besengut. Tahu paneku ajen, suka senyum, suka senyum. Wajuhun malih, balisanun fasih, lesaniku fasih gunmane api. Ngomong karo bojo gunmane api, ngomong karo anak gunmane api, ngomong karo dulur gunmane api, ngomong karo tonggo. Gunemane api, si pedagang omong ambek si pembeli, gunemane api. Ini lisanun fasih. Wakol buntaki atini takwa Allah. Atini. Wayadun sahi tangane loman. Niku sifate wong ahli surga. Niki jenenge ahwal, tingkah, tingkah lakune. Tangane luman, hatine takwa. Gunemane apik, wajahe sumeh, wajahe berseri-seri. Cembe ahli neraka, wong ahli neraka, wong kafir ku siji, nggih, wajuhun abis besengut. Walisanul fakhis gunemane elek. Nggih. Omong karo sapa gunemane elek, kusru kasar. Ayur sak turuse to sundi waqul pun sadid atine atos wayadun bakhil tangane kikir tangane medit nggih. Para bapak nggih. Wau sing ahli jannah wajuhun malih wajahe nggih manis manis sumeh ajir walisanun nggih walisanun napa wau men lisane manis napa wajahe manis fasih lisanun fasih fasih ku gunane apik gunane apik banjur wa qalbun taqi wayadun sahi tangane luman. Nah sifati ahli nar napa siji wajun abis abis besengut walisanun fakhis lisane elek jembek cara Jawa jembek wa qalbun sadid atine atos wayadun bakhil tangane medit nggih niki sebabe napa sebab ora diwehi mahabbah ilallah. Mahabbah niki dos pundi? Yo ana kalane mahabbahe Allah ning kawula, ana kalane mahabbahe kawula ning Gusti Allah. Mula bapak, Allah ku mencintai hamba. Mencintai nggih.
Tapi terkadang hamba niku mboten mencintai Allah. Cintai Allah tengene hamba niku nopo? Nomor siji, Allah selalu gawe bagus terus. Yo senajan hamba niku mboten salat, hamba mboten poso, hamba mboten zakat, hamba mboten amal soleh, tapi sak temene sik dicintai Allah. Napa? Lah iya to. Salat yo ora sembarang ora. Ambek Gusti Allah sik diparingi bondo akeh, pabrike pirang-pirang. Niku lek mencintai Allah ning hamba. Banjur malih dipuji-puji ambek Gusti Allah. Hambaku sik dipuji wae. Nggih.

kuwi menungso ku tak gawe bentuke jejeke ku paling bagus, paling bagus. Iku dipuji we Gusti Allah. Tapi sing dipuji ku ora paham. Akhirnya tidak membalas cinta kepada Allah. Loh cintane hambane Gusti aku apa siji taat. Iku tandane cinta. Kapan yang ku taat, ibadah yapi, ibadah rajin, iku jenenge cinta. Para bapak, para ibu, nek kula njenengan gadah kekasih, to diceluk ambek kekasih, ku kira-kira moro apa ora ya? Kira-kira du SMS, ngono. Cak, jemput aku di stasiun cak ngono. Lho kira-kira aku jemput apa ora nek jenenge cinta. Ya mesti jemput, nek ora jemput berarti ora cinta. Sak temene sing kono meng cinta, lagi mudun saka bis ning ngene terminal kok kon jemput. Lah sing jemput aku gak teko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku sampean ndekok apa budal ning masjid. Iki kapan ning budal masjidku berarti itu mencintai Allah. Wa muwafaqatu amrihi sesuai ambek perintahe Allah. Jadi perintah Allah niku para bapak dituruti, larangannya Allah ditinggal, aku jenenge mencintai, mencintai Allah, larangannya ditinggal. Insya Allah saman cieling biyen kula cerita. Kula gadah kanca niku pacaran sampai arek wedok. Wis bandeke suwenenge gak karuan, bengi ku jarang iso turu. Nek ditakoni kok gak turu to Kang, eling aku. Dadi eling mbek kekasihku eling. Bocahe niku seneng rokok, Bu. Rokok cedal, cedul. Dene bengi gak iso turu ku sing didep kopi, rokok entek rong cepet gak kroso. Lah kekasihane niku guweting ambek rokok, ngono. Guweting. Amangku bener to cak cinta ambek aku, Masya Allah, temenan. Cintaku kuuleng-ulengan. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Dek. Temenan ta, iya. Iya. Nek sampean temenan cinta ambek aku duwe penjaluk, cak. Apa, Dek, penjalukmu? Sampean rokok eleren. Rokok eleren, pada rokok lerenku, nggih, dikongkon leren gurune gak dipercaya, dikongkon leren ibu gak dipercaya, dikongkon leren bapak gak percaya, nggih, ngokok terus, bareng kekasih sing muni pelak wis gak ngerokok. Loh, aku jenenge mencintai. Lojir mencintai Allah, dilarang judi, judi. Dilarang minum, minum. Dilarang nyolong, nyolong. Ini jenenge mboten mencintai. Jadi cintanya hamba kepada Allah dibuktikan dengan ibadahnya. Dibuktikan dengan taatnya. Dibuktikan dengan mengikuti perintahnya. Dibuktikan dengan meninggalkan larangannya, dibuktikan dengan mengagungkan Allah, dibuktikan dengan haibah takut kepada Allah. Bapak-bapak, niki wong sing diparingi rasa cinta. Biyen kula aturaken rasa cinta niki mun hampir nggih dicabut oleh Allah.
Nggih liwat malaikat Jibril. Benate kula aturaken Kanjeng Nabi nalika badhe sedo ku disambangi malaikat Jibril. Kanjeng Nabi dawuh Jibril sakwise kula niki pejah. Napa jenengan tasih mudhun malih teng bumi? Jibril jawab, "Nggih ya Rasulullah. Tasih ping sedasa malih." Lah napa Jibril badhe mendeti sedasa intan permata. Nggih. Badhe mendeti sedasa intan permata. Niku napa mawon Jibril badhe kula pendet barokai bumi. Barokai bumi. Intan permatanya bumi itu adalah barokah. Bapak. Intan permatanya bumi adalah barokah. Nek bumi wis ilang barokai berarti sudah hilang permatanya. Sudah tidak ada harganya. Nomor kali nopo Jibril badhe kula pendet sifat mahabbah dari hati makhluk. Nah, hati ini makhluk niki intan permatanya sifat mahabbah. Nggih, mahabbah maring Gusti Allah. Nek mahabbah maring Gusti Allah mesti sregep ibadah, sregep golek ilmu, sregep melaksanakan perintah Allah. Niku mahabbah. Mahabbah wong ibadah niku cinta. Wong ibadahku dawuh Abu Bakar Siddiq werna telu. Ora ibadahku didorong rasa takut. Ene sedep ibadahku muga didorong rasa takut. Takut siksa kubur, takut siksa neraka karena takut-takut dengan dorongan itu mau ibadah. Iki para bapak niki cara dinilai anu ngoten niku namung perak nggih. Ngerti perak. Enten wong ibadah maring Gusti Allah durungannya raja pengharapan masuk surga. Iki cara didol ngono, Mas. Nggih. Misae tapi Mas. Mas ku namung pinten, Pak? Saniki per gram namung 350.000. Nggih. Perak per gram namung pinten, tapi nek permata mutiara Pak, sak gram berapa juta. Nggih. Lah sing nomor 3 wong ibadah maring Gusti Allah iku ala sabilil hubbi karena mencintai Allah. Nah niki cara perdagangan niku paling mahal. Nggih. Perdagangan paling mahal. Sing pertama ibadah krono wedi neraka ku cara perdagangan namung perak. Nggih. Lembanjur ibadah krono mengharapkan surga cara perdagangan dagang emas. Tapi ibadah sing krono mencintai Allah cara perdagangan jenenge dagang intan permata. Mahal Pak. Nah, dawuh malaikat Jibril sing terakhir niki arep ilang bakal. Nggih. Ibadah maring Allah karena dasar cinta niku lho, nggih. Mbadhe ical. Nggih. Lha Bapak saturuse malaikat Jibril dawuh. Saturuse apa Jibril? Sifat kasih sayang di hati kerabat. Niki nek mun dipendhet para bapak bojo lanang wis gak sakno bojo wedok. Bojo wedok gak sayang bojo lanang. Wong tuwa gak sayang ning anak. Anak gak sayang wong tuwa. Saman delok peristiwa-peristiwa akhir-akhir niki. Nggih. Panjenengan nomor 4 dawe malaikat Jibril sifat adil pada pejabat. Nggih. Emang golek pejabat sing adil, jujur sing temenan. Nek wis gano berarti wis dijabut malaikat Jibril. Karena intan permatanya pejabat adalah adil.
Banjur nomor 5 sifat malu dari nisa. Sifat malu dari perempuan. Wong wedok iku mahal harganya, para bapak luhur tingkatane niku nek duwe sifat malu. Wong wedok iku gak duwe sifat isin, gak ana regane. Apa gak tau aurat diler-ler. Pada saat ini bangga loh Pak, bangga. Iku bagi Allah gak ada organe, gak ada organe. Banjur intan permatanya orang pikir apa sabar. Saat ini pun kadah wong pikir yang senggak sabar. Intan permatanya orang kaya lumen. Lumen itu dijabut, nggih para bapak. Wis pas koyo dawuh Nabi titenono akhir zaman bakal akeh wong jaluk setitik sing weweh. Sing jaluk akeh, sing weweh setitik. Banjur intan permatanya ulama apa? Zuhud dan wirai. Zuhud artine gak terpengaruh dunia, wirai gak serakah, nggih. Nggih. Niki kapane wis ulama kok isi lang zuti ilang wira ini intan permatanya hilang. Baya sing nomor songo apa? Quran. Quran itu intan permatanya agama Islam. Iku intan permatanya mahal. Ya. Apa Quran? Akhir-akhir Quran kari wacanane. Hukumnya sudah tidak dipakai. Mauidhohnya sudah tidak dipakai. Nggih. Mung diwaca kanggo khataman. Ini kalau pahala oleh, nek ganjaran oleh, tapi makna Al-Qur'an hilang. Nggih. Para bapak sing nomor 10, intan permatanya roh jenenge iman. Naudzubillah min dzalik. Nebes iman dicabut sudah ruh dada harganya. Para bapak, intan permatanya ruh iman, intan permatanya agama Al-Quran, intan permatanya ulama zuhud dan wirai, intan permatanya orang kaya luman, intan permatanya orang fakir sabar. Intan permatanya perempuan sifat malu. Intan permatanya pejabat adil. Intan permatanya kerabat kasih sayang. Intan permatanya orang ibadah mahabbah. Intan permatanya bumi adalah barokah. Bapak, kanjeng Nabi dawuh utama-utanya iman adalah apabila orang selalu mengerti bahwa Allah bersama dengan orang itu dimanapun, kapanpun. Jadi selalu dimengerti Allah, selalu diikuti Allah, selalu disaksikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya indahajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya indahajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.